0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putu nimbae Semalang Raya uga sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulo. Nyuwun duka saderengipun mbae menika radi swantene radi anu 0, skala Richter. Ayo kena horek ning dadine beda. Nen kok. Alhamdulillah. Gek iki dodolan pecel, gek isu-isu wis wayahe dinas, wayahe tugas. Kudu dilaksanakne. Semono uga iki kanggone putu-putune mbae sing arep berangkat makarya, sing uga iki sekolah. Gek iki ya ning Tegal Sawah. Ning pawon, ning ndi wae pokoke jangan lupa selalu sarapan. Pokoke masyarakat Malang Raya dan sekitarnya sarane mbae budayakan sarapan. Iki suarane rada-rada anu. Pitch controle rada-rada seseprapat. Nyuwun duka. Ning kewajiban dodolan pecele wis siap. Ubo rampene ya wis dicepakne. Masak iki mang ya dikompliti. Kanggone kepentingane budayakan sarapan. Apa meneng dulur-dulur sing ana ning TikTok sing wis mersani wis ndeleng mbae dodolan pecel ning warung gaul ki. Wis padha ngantri. Nang galo-gale yanto pokoke kabeh kuwi 10-10-10. Tapi sadurunge mbae mbuka ki warunge, sadurunge dodolan ki mestine ndonga kanggo anak putu. Bismillah. Yai Semar Nata Dasar gareng sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing nggawa wong. Janaka Sembadra sing dodol gek laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Salah katur. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Suarane wong urip. Sugeng makarya, Mbah. Sugeng makarya. Apa ninten barangki wis padha nongol Susanto sing ana ning Kediri ya padha nongol. Ning sadurunge mbae iki tata-tata ki mari karo ki ngresiki bungkusan apa ki pincuan barang kita siapno dulur-dulur sing sabar. Sabar sakwetara, sing penting bathok bolu isi madu. Ana bebek kecetit kok kecantol kawat. Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Sing dodol Mas yo sakit tetep semangat.
1: Kang Guriko.

pendengar setia gek podo kalungan radio sing ono ning luar kota, luar Jawa, luar pulau. Selamat menikmati gek sarapan pecel mbahku sing ning TikTok kuwi lho.

0: Tambo sejatine iki mung awake dhewe. Lara apa wae? Gek lara ati, lara boyok, lara pegelino, lara ndas. Kok iso ngomong iki ngendas iki. Kaya kuwi ndase gre ngono. Awak kuwi sirahe mbah iki abot, gek arep tak dele wedi lek digawe bandengan arek cilik. Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan gak sida sungguh kedhuwuran. Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, kandul, kandul.
1: Tetap lo sakit.
0: Nyiksa, nyiksa.
1: Mbah? Ketunggu yu aku.
0: Aja nggarai, wong-wong suarane iki lagi rada-rada kempes kok malah.
1: Ini lho, Mbah.
0: Aja ngguyu awakmu. Kowe ngenyek. Seneng lek ana mbamu.
1: Aku saken.
0: Seneng lek ana mbah iki. Moto iwaken. Saken kok diguyu.
1: Ngene lho, Mbah. Bathok bolu isi madu.
0: Bathok bolu cakep, cakep.
1: Ana bebek kok numpak gethek.
0: Ana bebek kok numpak. Bebek.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Jam 7 ndo.
1: Sing dodol tuwek. Suara nentek. Kakean.
0: Telek.
1: Sampe dhewe lho ya jamamu. Mbah. Oleh salam.
0: Saka siapa?
1: Tengok Viko.
0: Oh, Viko su Viko mu Viko.
1: Jatuh ngali tono sutono mutono
0: mutono dewe
1: suara nente Mbah angsal salam
0: kowe
1: ngomong Pak Bambang
0: sajane ngono kowe ngomong ki aja singkat singkat sing rada dawa-dawa dadi kesempatan meneng mbahmu ki oke
1: ngono Mbah ya boleh langsung siaran
0: gak apa-apa wis.
1: Yang kok bayarannya Pak Reding ya Mbak?
0: Iki ya pokoknya bumbu pecel iki payu kabe ya paru rapopo.
1: Lah kok nyimut aku sing dodol kok aku nekati paruan.
0: Oh iya.
1: Ya 70-30 toh Mbak?
0: Ya rapopo wong anjene.
1: Temenan
0: ya. Ya rapopo.
1: Sampeyan oleh salam sik Mbak.
0: Saka sapa?
1: Lah kok mulai ha.
0: Ngene mari pemancar iki pindah nang omahmu.
1: Oh iso rapopo. Siarane sak pemancare pindah orini mari. Timbangane Riko tambah entek suarane.
0: Oh iya ya. Bathok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana ketek kok numpak perahu.
1: Katanya nyabrang paling iku.
0: Sarapan pecel wong tak buka jam 7. Mas yo suarane entek.
1: Yang penting aku guyu.
0: Yang penting aku kaku.
1: Oh alah. Kaku tambah.
0: Loh awak, awak.
1: Awak, awak kaku ya lemes no tambah.
0: Lagi aku harap ki tandang gawe ki gegerim bayi cik digarap karo ki ayah-ayah babin.
1: Oh, Kang Sohel lah.
0: Kang Sohel.
1: Yus, gak usah ato-ato nih kini ono garu mbak.
0: Nah, timbangi
1: ngono ato-ato langsung berawan.
0: Timbangi ngono ki, iki apa ki galu nih. Bojomu iki kon gepuk nang mbahmu ora.
1: Iya, sekaruan lah iki pomong-wonge padha remeke kene garuk-garukan ngono.
0: Duh. Apa yang ngono iki ya?
1: Ya Allah, Mbak. Aku kangen tolong rumahmu Riko.
0: Aku yo gak mentolo karo awakku dhewe.
1: Aku ganggu juga Mbak. Astagfirullahaladzim.
0: Aku ya astagfirullahaladzim.
1: Pokok Eriko sik sehat Mbak.
0: Amin.
1: Masan gak duwe suara.
0: Amin.
1: Loh, menitak kulakno. Dua Mbak.
0: Ini ada suara dikulakno.
1: Heh?
0: Wong diunekno ae suarane akeh sing buyar.
1: Yo iso Mbak lah golongane wong DPR iku kan tuku suara.
0: Oh iya ya. Ya ya apa tak air iku. Pinter awakmu.
1: Eh lah kene kok ya lek kono.
0: Aku tahu tuku suara tibane wong kabeh iki padha minggat, Nduk. tak tok. Lha
1: ya polane apa Mbak kok padha minggat?
0: Ya polane swara sing tak apa tak tuku ki kentut.
1: Assalamualaikum, Mbak. Lari kok tuku swara-swara nentut. Yo aja ta, Mbak, ya padha nyengkre.
0: Lah iya ki ambe tak.
1: Sampeyan niku jarene boleh kakean bolang, Mbak.
0: Oh.
1: Yo lek jare aku yo kakean bolang, yo kakean melok karnaval.
0: Yo karnaval aku bungok-bungok.
1: Mari ngono yo kakean niku mang.
0: Iku MC-ne sono rek, MC-ne sono.
1: Oh alah, sampean iso MC, Mbak.
0: Lho, aku lek MC-ne sono rek aku iso.
1: Coba sih yo apa aku kok kepengin neruh yo, asih wong tuwek kok koyo ngene yo.
0: Lho la wis entes suarane ora iso. Ngono ku.
1: Fasilia, Mbak.
0: Ngono ku perasaanku iki aku diantem wong, Nduk. Tenang.
1: Mbak. Mbak.
0: Sarapan-sarapan pecel wong urip. Aku gara-garane kok kongkon iki tuku apa iki cap kaki tiga aku kaki ini mek loro tak tuku ae. Mari tambahan tek. Tambahan tek.
1: Yora keliru Mbak sampean.
0: Kaki tiga petangewu, lha iki kaki nek kari siji aku ya sewu ae.
1: Sampe niku sakjane ora tuku sing iku, Mbak. Oh, tuku sing kalengan iku lho, Mbak.
0: Sakaleng-kalenge ngono ya. Diombe.
1: Ya kakopo. Jare sampean sakti.
0: Oh iya ya sakti aku.
1: Ya ngambek ngetes ilmu Mbak wong mari sura.
0: Aku winginane ngetes ilmu.
1: Wis percaya aku, Mbak. Percaya aku lek riko mari ngetes.
0: Ngono aku ki priksa.
1: Tapi ngenteni sura.
0: Iya aku ngenteni priksa ki nang dokter anu Mbak. Anu yang banyak sayur katanya.
1: Yang banyak sayur sama pentolnya, jangan lupa caosnya. Ikula. Juga sak bakulnya. Nanti pasti sembuh.
0: Ikulah.
1: Mana Mbak?
0: Ikulah bakso sayur Maria.
1: Lha kan jarene ngono.
0: Ana wis oleh salam saka Mbak Hitam.
1: Coba Mbak.
0: Mbah Hitam sing ana ning Bengkulu, Nduk.
1: Oh, Mbah Hitam. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Hitam. Mbah kula nggih hitam. Nggih.
0: Koyoke.
1: Tapi lak manis ya, Mbah?
0: Gak.
1: Oh, sese tak anu tak ngongkon niku lho.
0: Apa?
1: Gak sida wis.
0: Wis seru aku, wis seru. Wis seru.
1: Berarti sampean suwakti Mbak aku urung kondo sampean wis seru.
0: Wis seru, Al.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Mulai salam.
0: Saka sapa?
1: Mak Atim.
0: Oh, Mak Atim iku my friend.
1: Oh, masa. Heeh. Yo mbelek guyu ditutupi mbek nyengkur.
0: Oh, temenan. Temenan. Winginane mbahmu ki dituki karbanat.
1: Makane riko sorane maling tanjane kakean Arbanat.
0: Tapi kan aku ki dodolan rambut ijol rambut karo Arbanat.
1: Ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, Mbak. Sakjane iku kena digawe apa ya, Mbak? Jakane lek sampean pensiun kena digawe anu, Mbak.
0: Oh iya.
1: Wacana ya. Lek pensiun padha ngono, nyambugane rambut ge rambut.
0: Ya basamu lincip wacana. Kaya sekretaris lurah.
1: Loh, lali kok gak lo tak egalu. Lah ngene lak putu rikoh, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Oh, titik-titik kudu pinter ta.
0: Iya iya iya.
1: Masa no gak pinter ya kudu minteri.
0: Kayake ngono.
1: Lah kaya riko.
0: Iya. Cuwun ya. Iki ambe tak doli lagune apa?
1: Oleh tambah njaluk lagu.
0: Oleh wis kabeh jauh ndang buyar kok.
1: Kok ngono sih balik ambil aku, Mbak.
0: Apa kadang-kadang itu putus sasa.
1: Putus apa?
0: Putus sasa.
1: Ya, kenapa kok harus putus sasa? Putus sasa itu dosa loh, Mbak.
0: Iya, lek tabib MZZ.
1: Oh, lah iya.
0: Putus sasa jarane adalah dosa.
1: Jarane Pak Ustadz itu ngono, Mbak. Wong iku kudu optimis.
0: Iya, iya.
1: Gak oleh putus sasa.
0: Lek optimis gak oleh pesimis ya.
1: Heh, yo gak oleh ta, Mbak. Podho ae pesimis podho mik putus asa.
0: Aku kadang-kadang lek optimis, lek pesimis iku wong kadang-kadang terus maning dengan no Nek wis optimis iki terus piye? Ya kudu aja pesimis.
1: Curhat ta, Mbak?
0: Koyoke.
1: Mbak, cok melas-melas ngono ta, Mbak.
0: Iki suarane entek. Aku mau apa?
1: Iku kudu sing optimis, kudu tetep semangat ngono lho, Mbak. Ojo selalu pesimis, ae. Berpositif thinking lah.
0: Aku arep pesimis dibanding sing tak pesimis ya sinis.
1: Lah ngono kan ono jalarane, Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Sembarang kaler iku ono jalarane, gak ada api tanpa asap. Gak ada asap tanpa api.
0: Awakmu lek biru, Ding. Ya wis seru aku iku wong anu sih wong nunu jagung, nunu pohong.
1: Nunu sembarang wis. Tumbuk. Walah, Mbak.
0: Aku yo ala.
1: Ngaluk lakuane wis, Mbak.
0: Apa?
1: Ngubengi kutho. Sa. Wis. Kelinci ucul.
0: Oh, yo kelinci ucul. Oleh salam saka Momot.
1: Momot apa, Ma?
0: Momot Boto. Arek iki nek wong jenenge wong kok Momot.
1: Bener takone, Mbak. Momot apa, Mbak? Momot rondo ta, momot boto.
0: Mulai.
1: Kaya ya wis jam 7 mang lek mulai repot ae.
0: Oh, oleh salam saka Biyat.
1: Biyat, jenenge njang Biyat, iki mbae mantun Momot, juarane entek Biyat.
0: Aku kena ora Biyat kena racun aku. Wong bareng
1: wong jelas no wong racun serangga apa racun asmara.
0: Wong bareng aku iki bareng aku kena racun ngene iki ana lek wong 500 tang bolo.
1: Kena ditomboki.

Jam 7 petang 45 menit lor. Mbak Dian Novida matur sembah nuwun. Nikangge Radio Pro Papat Malang, salam sarapan pecel. Salam dugi Mbak Enda, Pak Bambang, Mbak Demin, matur sembah nuwun. Kang Ansori barang kilo.

Srana Banyuwangi ikut bergabung. Salam tetepangan saking Srana. Kang Bagas matur sembahnuwun. Kediri bergoyang. Gimana kabarnya Mbak Ayah? Sehat-sehat, tetap semangat Mas.

Jawa luar kota bahkan ki luar negeri wis padha nyengkuyung sing saka Permanu. Waalaikumsalam. Wah, sampun rawuh. Dangu mboten sarapan. Sehat-sehat tumbas pecel kagem sedaya pamirsa.

0: iki matur sembah nuwun kangge kleresan dulur-dulur sing padha iki mau blonjo padha sarapan buar ana ana expo kinian nggih pesen lagu aja lamis nggih kula siap nih wong anjene nggih syarat minangka sewan sugeng enjang sarapan pecel wong rep
1: sugeng enjang mbak baik kok greges to baru bani mbak
0: nek perkara greges iki mbak
1: kula niki lek jenengan ngonten niku kula niki bali anu mbak pribis mili mbak
0: lek mbrebes iki dudut mili mbrebes ke Jawa Tengah
1: mbrebes Jawa Tengah mili niku
0: mili lah banyune banyune
1: oh berarti anu mbak Brebes Mancur mbak
0: arek iki rek
1: sarapan pecel eplekenyes
0: oh kandul kandul
1: ora mentol ya suarane
0: angkene nyiksa kok awakmu padha karo Indah Mawo
1: kula mboten kula niki lek mbak kula ngonten iki sakno mbak
0: ya iya kuwi
1: bathok bolu isi madu mbak
0: cakep
1: ana bebek kok mangan kelaras
0: kok ngono
1: nah ngene iki paling ngelak kok garingan ya mbak mangan mbak
0: oh iya iya iya
1: warung pecel dibuka jam itu
0: cakep
1: sing dodol tuwe sing penting seger waras mbak
0: oh alhamdulillah yang ini loh
1: wah mungkin mbak mbakmu kula niki lek anu bebas mikir mbak lek krungu mbak yang ngene
0: iki temenan ngene iki oh tenan
1: kula lek ten kali ku mancur mawon banyu ning woto niki mbak
0: bata bali sing madu
1: nggih
0: eh
1: ana iki jan saestu mbak
0: ana celeng
1: celenge ten pundi mbak
0: ana celeng mlayune nyasak-nyasak
1: oh niki wonten nandu mbak Bapak Widi mbak kali oh, Widi mbak
0: Bapak Widi bathok bolu isi madu ana celeng nyasak-nyasak
1: ana sepeda liwat ku antri dian
0: sarapan
1: mbak ku ten pundi niki
0: sarapan pecel tak buka jam itu anu
1: kok
0: ana celeng
1: ngoten nggih mbak kula niki lho mbak kula ngenten suarane niku suara pita ini ku koyo rupane kok ngelokor ngoten mbak
0: iya lek biyen iki suarane koyo ngene iki jerene pita suara
1: iki pita suara ngelokor mbak nggih
0: nek saiki dudu pita suara
1: napa sak niki mbak
0: input input
1: input ini jopo niku pandhe jumput to mbak
0: put anu ki lho pitch control
1: oh pita apa mbak aku delek kelip lecuk mbak
0: aja kowe iki biasane mlicukan
1: lha niku senengane ngonten niku anu kula niki senenge menggo mbak
0: lho wedi ku lek menggo
1: ha nggih kula niku wong gonceng kanggo kula sepeda menggo dhewe mbak
0: iya ngono
1: maksudnya tun menggo ten warung mbak
0: iya pas aku lek
1: sarapan pecel niki
0: oh cocok cocok tak buka
1: nggih, jenengan lek buka kok ben separuh ngoten sih, Mbak.
0: Ya cek gak ditrombo luwak.
1: Lho, ya ditrombo niku luwak to, Mbak?
0: Ya iya, wong barang sing rombol-rombol biasae luwak.
1: Berarti niku luwak niku biasae kakean mangan rujak, Mbak.
0: Luwak kok kakean mangan rujak.
1: Oh, nggih, iru Mbak kula nggih. Ya iki tambah suwe nggih, tambah lawas
0: nggih. Oh,
1: iki. Mbak kula niki lek ngenten niki saya itu mbak, jenengan itu kok peluh, kan peluh sakit tau mbak ya,
0: anu, masuk mbakmu peluh mbak
1: lah, jenengan ngonten kayak ngonten nih mbak kenapa pun anu periksa mbak
0: lu, aku wis periksa kan dan
1: biasanya lihat periksa, jenengan ini sepeda salah temeriku dan rumah sakit sudah kita gilain biko
0: kok kadoan
1: jenengan asal salin mbak
0: ayo penuh ini lelek ngendikan ini kok kadoan masa sepeda ini
1: kan mbak Endang ini mbak
0: sepeda ini di dele ini permata bunda periksa ini nang dokterku aku ada
1: kalau itu paling membayangkan kan jenengan tuh mbak
0: membayang no barang neng TikTok wis ketok tenang
1: walaupun ketok lah mbak ketok lah utuhnya ngetuk mbak
0: lo lalek ora
1: bang, jenis kan kok ngendel mawon ngoten niku.
0: Lah wong ngancane pusakane kintil ini.
1: Lah iya, aku tak tipu sapa nek gak bae, Mbah.
0: Jembek.
1: Niku jaman singen, Mbah. Saiki pun bae pun boten, Mbah. Pun boten ketinggal maksud e, Mbah.
0: Gak ngetarani ngono ah.
1: Saiki kata-kata sing ngonten iki, Mbah, kalau tingali anu dekat kono parkire ngono.
0: Jembek.
1: Are kok ngintik e ngulon. Tatotna lho. Lho diwain nang larung aku ngonten, Mbah.
0: Ya ya iso, ngene ya ngono.
1: Ki oleh salam. Niku nggih ngoten, Mbah.
0: Oleh salam saka anu Permanu.
1: Lho, Permanu niku lak niku ta, Mbah? Sinten namine, Mbah?
0: Ya ya Permanu ki ya anu Opi Sagucrit.
1: Oh, Mbak Upi Sagita, Mbah.
0: Ya.
1: Oh, Mbak Upi. Kalau kita lek Permanu eling kula niku niki sing ngene iku Sadrai, Mbah.
0: Oh iya Sadrai saiki wis lunas.
1: Oh, dan ini Sasari nggih mriki kita mriko, Mbah.
0: Oh, Sari, ya ya ya.
1: Iya saya sekali ya saya cari iya sampean ya.
0: Oleh salam, Mba. Oleh salam saka Buriatin.
1: Buriatin, Mbah?
0: Heeh.
1: Niku kalau golek mboten ketemu Mbah tenembong, Mbah.
0: Rada greges bareng mbahmu.
1: Niku kok melok karo bae nggih, Mbah. Nggih muga-muga kejum sehat Mbah kare Kasari kali Mbah Pikung ya, Mbah.
0: Iya iya, ya mbahmu bareng ki dungakno sehat.
1: Lah nggih lha pun kok iki kok wau pun.
0: Oh iya. Kok
1: dungaken nang saras. Tak meluruki, kak, wong niku wau kelaras wau, Mbah.
0: Oh iya iya iya.
1: Marung kelobong, Mbah.
0: Kandhani.
1: Kandhani napa, Mbah?
0: Ya kandhani mbahmu arep kobong kaya karo talang
1: ngono. Lah nggih, Mbah, niku tak tutupi kelaras sik mboten ketinggal cek seger waras, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Tak tumpi dhuwur sing kuwake marung singsur kelobong, Mbah.
0: Yo ngono, cek nyunyut wis, Mbah.
1: Dhewe kembang lek kene panas lah mencolot Mbah tiangnya kiri Mbah. Kayak niku Mbah debus niku lho Mbah.
0: Iya, oleh salam saka Jamila.
1: Duh, niku saking pundi niku?
0: Saking ku garwane Jamal Mirdad kuwi nek Jamila.
1: Jamila niku anake Pak Lurah Mbah.
0: Oh, Jamila.
1: Nggih niku anake Pak Lurah sing
0: niku coba ngaji Mbah. Anake Pak Lurah.
1: Niku kan asal usulnya nggih asal lah Mbah.
0: Iya, asal usulnya asal.
1: Lah nggih niku nggih sing jenengan ngongkon kula kula li paran nuli arek kula niku arek ya. Pinter ngaji ngonten niku lho Mbah.
0: Jamila iki saka Surabaya.
1: Oh, Surabaya niku kula nate digepi tiyang mriku Mbah.
0: Lah perkarane?
1: Lah kula lak ten pinggir rembong apa?
0: Heeh.
1: Maru ono bis niku lho Mbah. Kernete kok ngomong nudingi kula boyo-boyo dari ngonten Mbah.
0: Oh iya ajene asli.
1: Ngonten Mbah.
0: Asli. Asli.
1: Kula tidak dituding-tudingi. Boyo-boyo dari. Lho lah iki wong dari boyo.
0: Asli sampean.
1: Mboten, Mbah. Niku jenengan sing ngongkon kula.
0: Oleh saran.
1: Kula ngadeg ning pinggir embang ditudungi kernete. Boyo, boyo to le. Wis wong ngromot kula. Iyalah baku, baku.
0: Aku yo mbahmu.
1: Lah iki kula niki sajoke san kuru ini kula Mbak keliling-keliling.
0: Heeh, sajoke
1: Surabaya Malang, Malang Surabaya niku kula niki kedah telat oleh mawon. Lah kok nek tudi kenet dari boyo Mbak kula. Kula niku salah mboten Mbak ngantem kocone bis, Mbak.
0: Ya ya salah awakmu kuwi.
1: Oh, kula salah Mbak nggih.
0: Lah wong didelokno boyo kok ora gelem. Boyo.
1: Lah boyo niku napa, Mbak?
0: Lho boyo ki ibarate bajul. Lah bajul ki binatang sing paling setia sak dunia.
1: Oh. Mulane nek gak dadi Surabaya niku dadi boyo kan bakal suro Mbak nggih, Mbak.
0: Lah iya dadi Surabaya ki suro iwak boyo bajul. Lah bajul kuwi binatang yang paling setia sedunia.
1: Bajule kaya tangga kula niku, Mbak.
0: Iya anyene bajul.
1: Niku jenenge anu, Mbak, sing duwe niku Sarto Ledok, Mbak.
0: Siapa?
1: Pak Sarto Ledok.
0: Oh, Sarto Ledok.
1: Nggih. Dadi wegah soro doyan batok, Mbak. Iya, ini gila jajak-jajak ini, Mbak. Kok ngenter nggih, Mbak?
0: Ana sing ngendikan ki Fariski ki arep ngajak ngopi karo mbae.
1: Oh. Sing ten pundi niku, Mbah?
0: Iki ana sing ngendikan iki. Iki saka luar kotaku. Iki
1: boleh. Luar kota, Mbah.
0: Boleh iki ngendikan Pak Bambang kuwi lemu to.
1: Boleh niku sing bal-bali terus buru rumah sakit itu to, Mbah?
0: Iya, ya sik tas iki waras.
1: Oh, sik tas waras nembe mawon nggih.
0: Heeh.
1: Oh, nggih mugi-mugi diparingi sehat terus boleh ya, Mbak ya.
0: Ha iya
1: 58. Niku lah sing enteng saking kasih niku to, Mbak, anune rumah sakit e, Mbak.
0: Lho, sing ana kan aku iki lho RSI sawahanku.
1: Lah nggih niku sawahan niku kasih niku, Mbak.
0: Oh, makane mlebu metu wong niku.
1: Oh, lu metu tunggal ini kok Mbak nggih, sing derek nika lho sing
0: Dayu.
1: Dayu nika nggih ngoten nggih ya.
0: Dayu tambah nemen mlebu metu iki mesti cidek anu.
1: Oh,
0: ambulan.
1: Kuwi mungkin ndang saras Mbak nggih ya. Heeh. Mbe mbai mati ndang saras, Mbak.
0: Walah.
1: Nek saged anu momong putune, Mbak.
0: Momong putu.
1: Bawi e, Mbak.
0: Apa?
1: W.
0: Oh ya ya, iki susu ana ya.
1: Besok petang puluh songoan, Mbak.
0: Repot aja. Terus aja, Riko.
1: Ya, ini gergetan kali ini kalau aku udah temui supir-supir di belum ada keluar kabeh, Mbak.
0: Aja, ngomong
1: banget. Lah, lari pintu, Mbak, kalau aku lho, Mbak.
0: Loh?
1: Aku lagi mau mundur, Mbak, nggak sama sandang ini, kok.
0: Iya, iya, aku tuh ngono.
1: Lah, ini lari pintu kabeh. Wis-wisu pun langsung ningali kulos doyo, Mbak. Ngotong kabeh, Mbak. Kulo sing dadi ten KBP itu niku ten rumah sakit ningali kulo Mbak
0: Besu. Anika pikantuk pambagyo saking Pak De Karyadi.
1: Lho, Pak De Karyadi alhamdulillah sehat nggih Mbak.
0: Nggih, sakniki juru teropong rono-rono ki nang terop, rono-rono nang terop.
1: Maksudnya nyekel terop ten Mbak?
0: Lho juru teropong ki ya sing nyoting kuwi lho.
1: Oh, sing bakan ngeker-ngeker niku to Mbak?
0: Heeh, ngono kak iki rencana ten ngejak mbahmu.
1: Pak De Karyadi lah sing ten Kota Malang niku to, Mbak.
0: Lho lah lek ora.
1: Nggih niku Mbak sajoge jog niku kula nggih ningali, Mbak. Ten kentekane niki, Mbak. Napa YouTube e TikTok e, Mbak?
0: Oh, ngono aja ya.
1: Tapi kula eling topine to, Mbak.
0: Ki pikantuk pambagyo saka Mas Imade, ki sing anu sarapan pecel sing ana pendatang baru saka Tlaga Mas.
1: Oh, Mas Imade, Mbak. Sing ngonten Tlaga Mas.
0: Heeh.
1: Lho niku anu, Mbak. Tanggane niki Kakek Jumari nggih mriki, Mbak.
0: Lah apa sih, Kek?
1: Wis adus aku.
0: Wis adus
1: sampeyan, Kek ya.
0: Ya ya ya.
1: Aja anu bribis milih sing iku casari karo babiku kok nyiapno bol mandi bolae.
0: Iya, lagune apa sih iki?
1: Lho, lagune iku masuk gua aku ditakoni kok masuk bal-bali semoyo yang ngonten, Mbak.
0: Oh iya ya. Iya ya.
1: Nggih mun, Mbak. Ya. Sing penting Mbak kula nang saras, Mbak ya.
0: Amin, amin.
1: Cek sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih mun, Mbak.
0: Ya.
1: Salam sehat selalu, Mbak, nggih. Sedaya mawon, Mbak, nggih.
0: Heeh.
1: Mbak kok anu e?
0: Tadi apa? Ya
1: saya ajen gak kena aku.
0: Lah perkara ni.
1: Lah ya ngendengan ngomongi ngonten nih kaya. Mbak itu lebu iwo.
0: Ajene suarane entek.
1: Ah nggih. Nggih mun, Mbak. Genjai endang pulih kembali, Mbak.
0: Ya ya, suwun.
1: Aja lali, Mbak. Sarapan, Mbak.
0: Oke, oke.
1: Ndoki telu, Mbak.
0: Heeh.
1: Nggih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panika nggih sampun jam 8 lulur. Sugeng enjang sedaya. Ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Sehat-sehat selalu. Pancene nggih musime menika nggih musim greges, musim iki sakit. Jaga kesehatan, jangan lupa sarapan.

kurang ke budi rapi narak bu. Sugeng injang ke mawon, salam sehat selalu. Aduh, kayak kelinci ucuk.

menika nggih salam saking Nganjuk, Mbah. Eh, kek aduh tenan iki. Ya selamat berapa saja. Aku lho nika makarya alhamdulillah. Ayo senengane ning alun.

0: matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Kek dulur-dulur wis nyengkuyung sing saka Blitar Nganjuk Tulungagung Trenggalek. Oh sing saka ki wilayah Kota Barang ki ya wis padha nyengkuyung. Kula nyuwun Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ku lagune Tanjung Perak. Ki sugeng enjang ugi Bapak Suwarnata, Bu Sriana, sugeng enjang Bu Pandang, Bapak Widi saha nika Bu Sri Indaryani. Waalaikumsalam. Rek didelok ngene iki aku golek guru sing iso apa ngobati swarane mbahe lek wedok tak dadekke dulur sinara wedi lek lanang tak dadekke pengawal. Tun. Urip tun. Awakmu aja singitan.
1: Angit kula niku kula ndadak teng mriku dadal jenengan napa to bakal nyekukra niku kru. Gring.
0: Aku rada gring aku nduk tenan.
1: Lah iki panganan kula nek wong gring.
0: Kok iso pangananmu ki lho. Aku ki sik ta. Aku ki mangan ki tak nyenyak. Tidur tak enak.
1: Wale, Mbah.
0: Oh kok kuwale to.
1: Lah nek wong gring bareng ngoten iki wis iya iki teko titi mangsaku. Wes iki aku paling bunga lah nek wong gring ngene iki.
0: Eh kowe oleh salam saka Budira iki salam kagem anak-anak warung anu Wak Breng Sudimara nggih Mbah. Kagem bae mugi-mugi pinaringan sehat. Lho ngono ya ndungakno aku ora kaya kowe.
1: Lho wingi wis mari dijamoni ngono ya Cek. Walah Mbak, Mbak pilise ora digawe lho. Pilise.
0: Oh, jamu pilis kuwi.
1: Lho, jamune diunduk, marno pilise iki lak ya ditemplekne ning bathuk ngono lho, Mbak.
0: Awang winginane ditemplekno ning bathuk iki aku iki lali kok tak go nang kantor iki aku malah didelokno wong-wong.
1: Lho,
0: mari batuk. Latihan.
1: Bathuk dhuwur ta iku, Mbah?
0: Lele ora. Oh, desai riko. Aja garahi, Tun.
1: Lho, sing lara iki sing ndi apa awakna sendas lu?
0: Awak iki lu. Ndas sanas. Mari ngono ki apa ki boyok ki kaya-kaya ki digebuki wong sak kecamatan Kedung Kandang.
1: Enggak. Lah wingi niku pun dikretek sampai mak krepyak ngoten ngono pas ana enten aceng sampai bingung. Jari aceng, iki seng apa anu igone bae to jari. Anu iku.
0: Ngomong ngono
1: ngom. Balung belungan omah. Dadi nek lek di anu ngono sekrotok ngono.
0: Kok iso ngomong? Kok iso ngomong belungan omah iki lho belungane mbahmu kuwi.
1: Lah wong iki lho ngoten kok iso suarane dari jangka 2 kilo yo kedengeran.
0: Ah iya mesti ae.
1: Aceh sampai ulah girap-girap.
0: Wong mbahmu ki kadang-kadang nek sonorek-norek pisan.
1: Halo, nek mbah iki masih kan apa-apa yo ya kae.
0: Iki lho ana sing ngendikan, aja golek perkara ton awakmu. Karo mbahmu.
1: Gilel, cinten niku ngendikane kok ngono.
0: Ah iya sapa?
1: Des riko.
0: Kok iso ngomong kades iku lho. Iki saka Tanjung Pinang kono lho.
1: Oh, Tanjung Pinang. Sugeng Enjang, Tanjung Pinang. Hai.
0: Hai juga. Password.
1: Oh, iya sih lali aku. Niki kula nganu nyengkerem niki napa lho, Mbah? Malih kula jan kula wali sak plengan. Sarapan pecel leplek enek.
0: Oh, gandul.
1: Lu ngepir, Mbah, ngisore ngepir.
0: Orang ngepir iku anjane serak entek.
1: Rodok ngelewer, Mbah. sarapan pecel leplekannya.
0: Oh, gandul, gandul.
1: Hum pimpa galaga hum gambreng. Ciwalang kaji kokok beluk.
0: Dem dem.
1: Sang gerang sang lombok abang.
0: Melungker.
1: Ngomong sak umbruk ning kereneng anu ya, Mbak.
0: Sik
1: to. Kereneng apa-apane?
0: Tun, awak.
1: Kerene isine koyo kopong ngono lho, Mbak.
0: Sik to, Tun. Awakmu ki dodolan opo ora?
1: Dodolan tapi suwek pipa lho, Mbak. Ora biasa.
0: Lho, carane atun ngono kok. Carane iku golekno omplong sing kosong, ya ta? Terus manut tapi ana tutupe, terus golekno tukokno neker. Kira-kira isen ana rolas tali molas ngono. Dadi lek ana wong iku mara-mara kocek ngono ning pinggire kupinge ngono. Ngomong Pak rame nggih. Rame nggih, Pak.
1: Lek mari ngono kula pas limpe wis dipongor.
0: Ya ora, wong iku ya syarat minangka sewan, kabeh iki ya kudune sing sabar.
1: Sak niki-niki jauh berbeda mboten kados.
0: Iya, iya, iya.
1: Anu tahun-tahun kepengker, Mbah. Wong iki merasaku kaya bedong.
0: Sik, sik. Aku iki kait iki ro taun ono taun niku kepengker. Basamu ton. Basamu kaya wong planet kuwi lho, tenan. Taun iki ya taun kabisat. Ya ta.
1: Taun kapindo ngoten.
0: Kapindo. Lha wonge taun kepengker. Taun alip.
1: Taun ke taun dal nika.
0: Anu, carane ngene lho, Nduk. Lek awakmu ki dodolan ki kira-kira rada sepi, rada apa ki, awakmu cek ning gawe rame ki, anu, gaekno karaoke ning kono ki gaekno karaoke.
1: Iya, rusak apa iki tambahan. Pala meneng kono wong padha main joget karaokean, ora mangan, kemarin golek wis kaliren anu kesel ndang, terus aku anu ana apa iku ana banyu putih aku. Banyu putih mari sampean patuti upo. Lha upo sak dunak, mari ngono ambek sotone sak bak. Piye ngono ku jenenge,
0: Mbak? Carane to, wong dodolan iki kudu sumeh. Kaya mbahmu ngene iki. Mbahmu dodolan ki berangkat mulai isu. Durung awan wis buyar.
1: Kula niku wau nganu isu mpun tangi mari adus terus marang kula nguyang, nguyu ning nganu. Cileke nganu ora oleh merengutae lek dodol kudu sing sumeh.
0: Sumeh.
1: Kudu sing ceria.
0: Betul.
1: Lah sing bunga ngono lho. Lah kula niku wau mlaku metu nang dalan kula lek jebus ngoten kula mpun nguyu. Lah malah disawati wong. Putune bandemen, putune bandemen yen teno.
0: Dagangan ora payu malah disawati.
1: Lah
0: awakmu berarti kakean guyu. Oleh salam. Oleh salam awakmu saka Kang Badri.
1: Saking pundi, Mbah?
0: Aceng, Kang Badris barangki sing saka Lampung ada-ada.
1: Oh, Kang Badris niku Lampung nggih.
0: Lampung.
1: Nggih, matur nuwun Lampung. Anu lho, Ceng. Iki mengko kan ngene to, Ceng. Lek wedok dipek dulur Nara Wedi, dulur Nara Wedi, dulur sing petingan lho, Ceng.
0: Iya, petingan, so, Ceng. Sing disengitno lho, Ceng.
1: Sing dikudang to diuncane kalau Ceng. Ku anu dipek dulur kuwi. Lelek lanang. Lek Aceh ngono dipek bojone ya lelek mbah iki ora.
0: Ora.
1: Dadekne pengawal. Iso ludes tenan Ceng carane ngene mbahmu. Mbahmu iso semper tenan dikawal ambek kenekan iki.
0: Anu, nika Bu Sri Panca ngendikan kali Butun. Butun, mbahe panjenengan kudang kersane enggal-enggal dangan. Ora tambah nemen, Dok. Awak kaku. Suara nente.
1: Kudang, jalo di kudang, bayo, yo, haya, haya, jalo di kudang Bu Sri Panca. Walau wong iki disandeng ngono jempalian ada di kudang. Wingi niku tak jajari ngoten
0: ya.
1: Polane wae ya ngono.
0: Aku ancene polaton.
1: Mane bolak-balik loro greng.
0: Nek gak pola aku
1: mak. Nek pola, Mbak.
0: Ya dudu perkara kakean pola. Mbahmu ki lek misale gak pola, iki malah didelokno.
1: Cinta dengan Aceng ah.
0: Ya bojone ton. Kota.
1: Loh. Anten bojone to, Mbah?
0: Gong, gong.
1: Alah, Mbah, Mbah. Tak enggitno lek isik gurung enek bojone.
0: Gong, gong, gong.
1: Darine anek sing ngendikan, "Mosok Mbah demen ki tuwek ngono, wis umur 87 sik rabi neng."
0: Loh,
1: loh tuwek wonge mung jiwane jiwa muda.
0: Kaya
1: umur 27 kok. Wong ngomong. Lek metu ngono bae yo. Bae yo lek wong-wong iku. Bae kan dudu wong aku ngomong ngono.
0: Lek kadung bedal.
1: Lek kadung larat bedal ngono iku ala-alai lek andheke wong misale yo ana rondo ngono sing buakane umombo sing semek ana 45. Halo lek kena mbayo mek sak desan.
0: Tun. Kok ngono sih?
1: Kan bae ra seneng pola, Mbah. Dadine yo nganu lek wong cilik-cilik bareng ngono kan ora sing bokonge kaya bokong sapi uwombo kae senengane bae.
0: Ha iya lek bokong-bokong sapi senenganku. Hale bokong
1: semo kok. Aceng iki mbrepes milih, Mbah. Dadi kok ngomongne bokong, bokong semok uwombo ngono Aceng genah lek berpes milih tenan, Mbah. Iki arek iki rek. Ya apa? Ceng. Ngene lho, Ceng, tak critani, Ceng. Iki remenane mbae lek bokong ombong ngene iki semok ngene iki. Dadi sampean misale lek golek aja nyaingi mbae, golek sing mingkup lho sing bokonge ngantuk kaya kaya wit gedang ngono lho, lurus ngono lho, Ceng.
0: Sik ta. Sik ta. Oh iki kaya kaya ruruai to nawakmu. Aku ki wis tuwek.
1: Suarane entek sakno rek rek. Ngono njaluk dikudang.
0: Are mek kudang to, biasane lek dikudang ngono lek ora turu-turu ya dikeki mimi.
1: Angel lek kowe kaya mbae ngene iki umur-umur sak meniki turune angel.
0: Angel.
1: Walah, angel. Angel kan tangi ayo ngono lek dijak mangkane lek dijak ngono iku ora patek gelem mergane ya iku mangkat bali-bali
0: ora gelem aku cek
1: ora geleman lek dijak lek ngono anu jane Kalimantan wae jan rendeman dek Sungai Barito ngono lho Kang
0: iya cek katut ngono cek katut ngono anggite gak ombo Sungai Barito. Sungai Barito ku ombo ya sing kaya bokong sing kok critakno kuwi.
1: Lha lek lek ombo kan penak to Mbak, coba bledas-bledes ngono misale anu si renang apa ngono nyemplung ngono kan mak bles ngono. Ya lek sempit ngono iku lek jenenge kalenan Mbak duduk sungai. Kali.
0: Oh ya wangan, wangan, wangan.
1: Oh ya wangan. Iku lek cilik ngono iku jenenge wangan, rada gedhe titik kali.
0: Mm-mm.
1: Kali berapa? Lah iki kan nganu Kalimantan. Dadi nganu kok gubangan Ciut ngono ya, Mbak. Kan.
0: Oh lek
1: Kalimantan, Kalimantan.
0: Oh Kalimantan iki ya gedhe-gedhe, repot ae awak.
1: Lah wong bekase, bekas kali ya kan yo cilik ngono kaya mek.
0: Oh iya. Oh iya ya. Ya mantan apa ya?
1: Ya mantan kok kene ya lek kono.
0: Kono, kono. Lagu apa? Arek kok.
1: Lagu. Kok nyimut
0: bolak-balik. Hei, hei, hei, sing siaran aku. Kok iso ngomong kok nyimut awakmu?
1: Iku ngapunten lho, Mbah. Kadang-kadang iku lho kaya kesusupan klebon jenengan ngono ku lho. Dadi malah kaya piye mlebu kuwi kok ngaplek klebon bae.
0: Awakmu tau anduk klebonan mbahmu. Pasamu awakku iki. Awakku iki pasamu iki ya danyangan ngono
1: wae. Walah Mbah, ngene iki wis seneng ketemu bae, kabeh guyon. Masya to bae gering, wis tak dongane ya ngono ae aja anu
2: gremo
1: akeh nyambangi. Tae kok lara engko marang padha nyambangi koleke anak putune nyengkreh para jingkat berkas terus oleh saren oleh sembarang merong.
0: Aku dudu perkara lek karen oleh anu perkara lek di wenehi apa diundang aku kan jane jingkatan.
1: Kaget sangkete ya, Mbak.
0: Iya. Oh, bosomu kok kaget sangket iki. Aku ngapa?
1: Kanu zaman biyen niku kanu jenengan iki among-amonge ora digepyok. Lek dipasang ngomong-ngomong ning dhuure ndas terus dikuwepuk.
0: Iya. Iya. Ya
1: wis. Anu mbokne kurang oleh gepuk.
0: Anu kowe oleh salam saka Bu Yuni si milikiti.
1: Oh, Bu Yuni matur nuwun sanget, sugeng siang Bu Yuni. Sarapan lho, Bu. Jenengan aja mek ingap-ingip terus mari ngono ora sarapan. Koleke gering kaya mbae ngono mbebayani kae.
0: Wis nduk.
1: Mun sarapan?
0: Dudu dhek iki wis sarapane.
1: Ayo lur kabeh sarapan iki ning ngene mbae iki lho panu dagangan iso sak tumpuk.
0: Iki
1: koleh rendang bintek ne no wis mbae genaleke koming tenan. Awan no njilingi oleke dagangan.
0: Temenan. Mbak Dewi barangki. Suwun ya, Nduk.
1: Oh nggih kula matur nuwun sanget. Beh, mau sepeda mohon pada Bu antar kok ngono lho Mbah. Anu Mbah, lek lagune men kula manut jenengan kok parang kritis barang ngono-ngono iku ya apik jarik lurik. Apa selendang sutra kuning apa anu mawar biru. Ngono Mbah.
0: Ya lek awakmu njalukake ngono tak downloadno tenan.
1: Matur nuwun sanget, tak dongane waras Mbah.
0: Amin amin amin.
1: Anu awet-awet dicokot, talot-talot dicokot Mbah.
0: Wis kecokot aku.
1: Matur nuwun sanget sugeng ya, siang Mbah.
0: Sugeng
1: Gusti
0: siang.
1: Berkati.
0: Iya, ya nduk, Gusti berkati. Iki wis jam 8. Selawe menit. Mangkane anjene remek. Remek apane? Oh, aduh re.

0: Won, wong anjene ancen. Lah ngono kuwi. Iki wis jam 8:30 lho, Lur. Wis sawan sing mangu umbah-umbah, ya kena dipepe umbah-umbane. Sing padha ki berangkat makarya ya wis ki nyentil oleh rejekine. Kaya dene iki bakso kembang mekar panjen kono Mas Wintoko sugeng injang. Rong wat repot ae. Mbak, inget kula napa mboten, Mbak? Sapa to Happy? Apa ya Happy si Happy mu Happy kuwi? Mbak Srining Wismi, oh ini yang piantune sarapan pecel kuwi. Setiap pagi di RRI Malang. Saya selalu nyetel RRI. Matur sembah nuwun Mbak Sri ini. Iki mbae anjene ya mbae. Wong wis awan ngene iki kok njaluk tulung. Sarapan pecel wong urip.
1: Pecel pekenyes.
0: Oh, kandul, kandul. Suaraku gak toto.
1: Amun dipaksa lho, Mbak.
0: Aku ora maksa, aku kok malah ki ngeden, malah ki otote pedhot.
1: Lho, otot sing pundi, Mbak?
0: Ya, otot kawat balung wesi. Oh, kabawe. Arek iki takon otot, Rek.
1: Lah, sing mongso gak ada otot-otot kuat kan kula kali jenengan to, Mbak?
0: Lah iya kuwi wong aku ki bendina lek awakmu nge-gym lek mbahmu ki kejinan.
1: Oh ngoten.
0: Iya.
1: Tapi nge-gym kula kan anu menghasilkan, Mbak.
0: Oh iya. Mangkane awakmu ki jen kaya kowe ngerti ki sing apa awake gedhe adire.
1: Nggih.
0: Lah kowe ki kaya kuwi, kaya adire. Moko awakmu berotot
1: keduren, Mbah. Keduren, Mbah, lek ngelem, Mbah.
0: Lho, aku ora ngelem, ancene kenyataane ngono. Hananging.
1: Hananginge ini ya ini.
0: Hananging. Sik durung hanange.
1: Durung, durung proses, Mbah.
0: Oh, proses ya.
1: Terus ngopo adire niku ngeten peralatane wis mumpuni. Jalan kula peralatane pacul, Mbak.
0: Ah iya mumpuni Mas yo pacul ning sak paculan abote 50 kilo. Ya kaya mbahmu kuwi lho, mbahmu kuwi lek dibuka ngono kuwi dodone kuwi bidang. Kaya bidang.
1: Bidang napa, Mbak?
0: Ya anu kotak, kotak. Kotak, Mbak. Kaya kaya ki perutmu ki
1: kaya tahu ngoten niku, Mbak.
0: Lho kaya tahu ngono kuwi ki iku lak awakmu. Ya ta? Awakmu six pack, lek mbahmu ki one pack. Jendil.
1: Mboten Mbak niku lek ten foto-foto niku editan Mbak pun percaya Mbak.
0: Oh, lha wong aku ki ero ki lho putuku sing ana Kalimantan ku jeneng kaya tahu are. Oh, aku ki karepku iki kaya tahu ning dadine menjes.
1: Ini ku lek tenteng napa postingan niku editan sedaya niku mbah wong asli ning ya jenenge arek keceng, Mbah.
0: Oh iya iya iya, mangkane lah kecenge sakwono. Lah mangkane ki apa saumamane ngono ki. Wah, lah mara lemuni sapi roh aku ki yo ngono lho ne.
1: Kula nggih mboten lemu-lemu ngoten bangis penakan keceng ngeten niki mawon, Mbah.
0: Ya ya ya.
1: Anu banyak keuntungan Mbah lek keceng ngeten niki, Mbah.
0: Oh, keuntungane ki apa lho, Le?
1: Lek diuber mlayune
0: oh, banter.
1: Anu lincah, Mbah.
0: Oh, banter. Ya kaya mbahmu, lek kaya ngono kuwi mbahmu duwe ilmu kancil, Le.
1: Kancil. Ilmu neto, Mbah.
0: Yo ilmu kancil iki ilmu kancilen dadi gak iso turu. Tenan. Aku ngono kuwi didelokno putuku Yuni si Milikidi. Lek mbahe ngono nglimprek kaya gombel mugi ya. Repot ae. Ha, piye kabare, Ceng?
1: Alhamdulillah, Mbah. Wingi mun udanan, Mbah.
0: Oh, diwenehi udan. Iya. Dadi asape berkurang, ya.
1: Nek asape niki isih bertahan, Mbah.
0: Ki yo ngono coba ki sik ana le kaya ki anak Krakatau yo meledos erupsi. Kaya ngono ki.
1: Gunung-gunung padha watuk, Mbah.
0: Ha iya, gunung-gunung watuk. Aja meneh gunung mbamu gununge ki yo watuk. Aku yo watuk, tenang. Repot ae awak.
1: Sing erupsi ten mriko kok sing ngrasani ten mriki nggih, Mbah.
0: Lah iya kuwi, aku ki yo ngono. Kadang-kadang yo nyeta anjene wis ayahe le, kaya ngene iki kebakaran kaya iki akhir tahun. Sing penting ki hati-hati karo ndedonga. Ki minangka peringatan, minangka pelajaran saka sing kuwasa.
1: Ah nggih, Mbah, leres, Mbah.
0: Awakmu yo belajar.
1: Mboten sedaya niku nggih, belajar terus kula niki, Mbah.
0: Oh, mangkane kuwi ora mung kabeh apa le.
1: Mboten sedaya napa jenenge musibah lho, Mbah, ngoten
0: niku. Iya.
1: Dan iki kan kaya gunung ledos, danten banjir napa
0: asep ngoten iki. Lindu.
1: Niki sanes cuma musibah mah jenenge, Mbah.
0: Ora
1: bisa jadi ini peringatan, Mbah.
0: Betul awakmu le. Iki peringatan.
1: Utawa teguran.
0: Nah, sing bener kaya kuwi.
1: Mugi-mugi mawon niki sanes balesan dari apa yang kita buat.
0: Betul. Itu loh. Iya, ancene kabeh iki kudu kudune introspeksi. Introspeksi sebagai manusia ya ta, eling lan waspada. Eling ki ya ngono, maksud ning dalan ki eling toleo-toleo. Waspada ki lek sampamane. Kaya ngono ki anyane pelajaran awake dhewe. Ya aku ki kadang-kadang yo mikir ning kada apa nek fenomena iki son horek misale ngono. Ancene kabeh ki mang yo atine horek iku mang.
1: Aku napa-napa niku nek pun wayahe nggih wayahe, Mbak.
0: Lah, iki lho.
1: Iki lho. Kaya son horek niku heboh kata niku.
0: Ya.
1: Niku jaman singin kan mboten wonten to, Mbak.
0: Lho ya mesti ae le.
1: Niku kan wontene jaman sakniki nggih. Pancen pun wayahe pun jamane
0: nggih. Ya, siji jamane loro kabeh ki mau ya iku pratandha. Lek wong ki jangka jaya-baya wis ngelingke, ya ta, awake dhewe sinau, mestine kok aku kok licip ya. Lah iya, kaya ngene iki eling deneling awake dhewe, mangkane dadi wong kuwi kudune bersyukur setiap hari iso diwenehi urip. Iso diwene rejeki, iso ambekan.
1: Nah, iya. Laras niku, Mbah.
0: Oh, temenan.
1: Iso weneng lek krungu, Mbah.
0: Wah, lah lek ora. Aku iki lek kadung ngene iki le, nun sewu. 21 kali 24 jam. Lek mbahmu wis ceramah kaya ngene iki. Lho, tenan. Diminum 3 kali sehari.
1: Kulo male eling napa omonge almarhum bapakku lho, Mbah.
0: Oh, piye le?
1: Ngerasa sehingga itu ngeten apa-apa itu aja di delok rupane sing penting apa omongnya itu
0: betul
1: ngomong no
0: ngomongan ya ngomong. Ya aja ndeleng sing ngomong tapi mirengke apa sing diomongke lho ya ta mas yo bocah cilik mangkane kuwi tembung kaya wong tua biyen nek ngarani dadi wong ki sing temen. Iya ta.
1: Nggih, Mbah.
0: Mbahmu ya temen. Temen uripe.
1: Temen, Mbah. Kula dipercaya lek mbah niku temen sanes napa buatan AI, Mbah.
0: Nino. Sampane kowe iki cedhak mbahmu kowe. Tak jejuk tenan lho, Dik, tenan. Apa samu iki mbahmu iki ae ngono ah.
1: Lek sing jare semreten ngoten, Mbah.
0: Oh, mbahmu ki temen.
1: Iki temen. Nggih, ngrungokne radio tok. Koyoke wonge tuwek suarane ya.
0: Lha lek
1: delok ning TikTok. Ajane tenanan.
0: Oh, mbahmu dudu AI. Ya. Suwun ya, Le.
1: Nggih, Mbah. Wau koyo enten sing ngrasani kula ngrasani napa mawon, Mbah.
0: Wah, lek menika ngrasani terus tak kandhake wong sing dirasani, mbahmu ki kaya-kaya jembatane rasan-rasan. Ayam mata.
1: Oh, nggih, Mbah. Sing penting kula krungu suarane mono seneng.
0: Oh, alhamdulillah. Iki ana Papa Ardi barang.
1: Oke, okay,
0: selamat. Papa Ardi iki yo ngendikan, aku yo temen, Mbak. Yo temen dudamu kuwi ya.
1: Ateng pundi niku Papa Ardi?
0: Papa Ardi iki wong kebon aku ngono lho niki.
1: Papa Ardi. Kebon aku. Kula nggih mboten bener kebon aku niku ten pundi.
0: Yo lek kowe mulih rene tak jarono.
1: Ya. Napa pabrik gula niku ta, Mbak?
0: Betul, pabrik gula.
1: Ya. Lah kula semerepe pabrik gula namung krepet, Mbak.
0: Oh, ya ana krepet ana kebon agung. Ya suwun ya, Le.
1: Nggih, Mbak. Sing penting
0: kowe oleh salam, Le. Oleh salam saka
1: sinten, Mbak?
0: Enda-enda kuwi.
1: Oh, nggih. Matur nuwun salam balik. Dari Kalimantan, arek keceng niki.
0: Iya, Aceng. Suun ya.
1: Loh. Oh, nggih, Mbak, mati lampu, Mbak, mriki, Mbak.
0: Oh, mari
1: dilungkas, ilang sinyal niki, Mbak. Gak
0: apa-apa mati lampu sik kena diuripno, timbang mati atine ora kena diuripno.
1: Ah, nggih. Sing penting mboten sampai mati rasa, Mbak. Nggih.
0: Aja, Ceng. Durung rasane kowe.
1: Ya ngene iki, mosok dereng rasane wis mati dhisik ra.
0: Lah sing mati ki kaya mbahmu ki. Lah kaya mbahmu ki wis tuwa, mati rasa.

0: Wingi diasahno, repot ae. Iku ae sik dedel. Nah iya iku ae sik dedel atane.
1: Lho, nah dane lek anu nggih, mboten diopeni tak tambah nemen, Mbah.
0: Koyoke. Suwun yo, Ceng.
1: Pun matur nuwun, Mbah, waktune.
0: Nggih,
1: sing penting jenengan dang sehat, Mbah.
0: Iya.
1: Tapi pun sampai waras, Mbah.
0: Ya iya iya.
1: Malah gelo kabeh dengerin Mbah ini sampai waras.
0: Gong gong gong. Iki suarane Mbahmu ki wis. Ya iya, suwun lho, Le.
1: Nuwun matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalipun sampun boten nyekapi lho lur Kang Suwarno barang matur sembah nuwun. Tasik sareng-sareng. Dalipun nggih boten nyekapi kula tak pamit rumiyin. Dal menika nggih boten nyekapi lho lur. Sesuk panggih malih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Ye, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Hah? Emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2019.

0: 9 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya. Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Target traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

103,3 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Pripun kabari dinten niki mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Aduh, rodok serak ngene iki. Tapi enggak apa-apa ya. Di hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya ini akan menemani panjenengan sedaya di siang hari ini dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya bakal banyak informasi yang bermanfaat dan juga wonten teman-teman Jawa yang bakal menemani panjenengan sedaya di hari ini. Nah, jangan lupa nanti di jam 11 juga akan ada jagungan UMKM ya, spesial untuk Anda semuanya supaya kita bisa tahu cerita dalam mengembangkan suatu usaha seperti apa dan seperti apakah tantangan yang telah dilalui dan lain sebagainya. Nanti di jam 11 akan kita bahas semuanya begitu ya. Dan di jam 10 siang kali ini akan ada beragam informasi seputar Malang Raya yang bisa Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan panjenengan sedoyo tetap bersama dengan kami di 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dongkrek adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sedoyo Pamireng dalam rangka membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Pasar Murah. Dan kali ini Pasar Murah ini pun dilaksanakan di wilayah timur, yakni di halaman kantor Kecamatan Grati, mulai tanggal 7 sampai 9 September 2026, dan dibuka oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko. Namanya pasar murah berarti komoditas yang dijual ini lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran umumnya. Mulai dari beras premium dan medium, minyak kita, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan komoditas lain. Dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Taufikul Honi menjelaskan bahwa pasar murah dilaksanakan dengan melibatkan mitra usaha pemerintah seperti Perumbulok, PT Raja Wali Nusindo, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Forisa Nusa Persada, PT Indofood CBP Sukses Mamur, PT Sekar Laut TBK, dan Asosiasi Dunia Usaha. Dan tidak hanya OPD dan mitra pemerintah saja, panitia juga melibatkan UMKM atau IKM lokal kecamatan setempat untuk ikut dalam memasarkan produk daerah maupun produk khas desa masing-masing. Nah, kata Goni, hal ini sangat penting untuk mengenal lebih jauh potensi yang ada di masing-masing wilayah, khususnya di desa atau dusun maupun kecamatan. Nah, sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko menegaskan bahwa hadirnya pasar murah ini bukan hanya sekedar transaksi ekonomi saja, melainkan cara pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta membantu masyarakat untuk bisa menjangkau bahan pokok dengan harga yang murah.
1: Vlog, film, musik.
0: Sementara itu dalam sambutannya ini Yuda berterima kasih kepada seluruh perusahaan mitra, asosiasi pengusaha, dan seluruh OPD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah ini. Diketahui ada beberapa komoditas ya pendengar yang dijual dalam pasar murah pemerintah Kabupaten Pasuruan. Di antaranya ada beras SPHP dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Adapun beras premium Rp70.000 per 5 kg, gula Rp14.000 per kilogram, minyak premium Sofia Rp17.000 per liter, minyak kita Rp13.000 per liter, bawang merah Rp5.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, telur Rp20.000 per pack, adapun tepung ya Rp10.000 per kilogram, dan kecap Rp5.000 per botolnya, seperti itu. Dan semoga harapannya dengan adanya pasar murah ini dapat membantu menumbuhkan ya ekonomi dan juga membantu masyarakat sekitar, utamanya di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.

0: Ini infonya.
1: Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kepolisian resort atau Polres Malang semakin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama dengan petugas kehutanan dan warga lewat pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguru, Kecamatan Bantur, Senin 7 September 2026. Dalam hal ini, Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur rawan bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap kali melintasi atau beraktivitas di sekitar hutan. Ia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan, di mana masyarakat dihimbau untuk segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Sementara itu, demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama dengan pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka kepada warga. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutla seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kapten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, masih bareng bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya. Di siang hari ini kembali hadir ya menemani Anda dalam program Jagongan UMKM. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang dunia usaha ya. Lebih tepatnya adalah terkait dengan bisnis frozen food yang memang semakin dekat dengan kehidupan kita, dengan kehidupan bermasyarakat gitu ya. Mulai dari bagaimana sebuah usaha dibangun, kemudian menghadapi tantangannya seperti apa, sampai bagaimanakah cara menjaga usaha ini agar terus berkembang dan dipercaya oleh para pelanggannya. Maka dari itu kali ini sudah hadir bersama dengan kita semuanya ya, seorang pengusaha di Malang tentunya, ada owner Juragan Frozen Malang, ada Ibu Eva Ali Alamudi. Halo Ibu Eva, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak, alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, terlihat dari raut wajahnya ya.
5: Gembira.
4: Yang gembira berseri-seri.
5: Merona juga. Mbak.
4: Betul, seperti warna bajunya.
5: Merona.
4: Iya. Baik, tadi dari mana Ibu Eva kalau boleh tahu, dari rumah kah atau dari?
5: Iya, alhamdulillah saya tadi dari rumah.
4: Oke.
5: Ke sini.
4: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Eva ya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk hadir dalam Jagongan UMKM. Baik. Nah, ini tak kenal maka tak sayang.
5: Tak sayang.
4: Ya.
5: Betul. Tak kenal maka tak sayang.
4: Betul. Jadi mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar seperti apakah sosok Ibu Eva ini.
5: Aku Eva ya, Eva ya. Ali. Aku memang tinggal domisilinya di Malang.
4: Baik.
5: Di untuk saat ini aku di daerah Blimbing ya Kak. Dan aku menggeluti usaha ini frozen ini memang kita sudah mulai dari kecil. Jadi dari orang tua yang ya mulai saya masih kecil memang mengajarkan untuk bekerja.
4: Baik.
5: Jadi mama saya dulu memang kayak terima catering, kayak terima pesanan juga kalau kue-kue juga seperti itu. Jadi dari awal yang terbiasa, dan sudah biasa, dan akhirnya saya sekolah untuk di bagian juga di Boga. Dan usaha turun-temurun ini saya lanjutkan sampai sekarang. Jadi daripada apa iseng-iseng lebih bermanfaat ya Mbak. Bisa membuka juga untuk orang-orang juga yang mau dijual lagi atau orang-orang yang mau apa namanya pesan untuk acara-acara juga bisa. Jadi usahanya kita mulai di frozen sampai di kayak aneka masakan.
4: Oke.
5: Iya, seperti itu.
4: Baik. Jadi memang dari kecil Ibu Eva ini sudah berkecimpung dalam dunia usaha dia, dalam dunia usaha kuliner gitu ya.
5: Iya, jadi orang tua memang kayak terima catering kayak akikah, terus kayak pesanan-pesanan kue-kue untuk manten atau pas lebaran gitu kayak kue-kue kering. Memang dari awalnya orang tua seperti itu, Kak. Dan dulu memang orang tua ada toko. Maksudnya bukan toko warung, dia memang menjual kayak seperti sate gulih.
4: Oh,
5: dari baik. Awal dari ayahnya. Ayahnya memang buka usaha ya dari situ. Karena mungkin kan kalau orang tua kan pasti untuk mengajari anaknya ya.
4: Iya.
5: Pasti kan diajarkan ya dari situlah saya akhirnya ya emang kan namanya orang tua memberikan ilmu ya, ilmu yang sangat bermanfaat dan insya Allah bisa berkembang kan maksudnya untuk usaha dan bisa dijual kayak gitu untuk kebutuhan kan insya Allah kalau dari usaha yang di rumah kan dari rasanya kan kita ya juga dari bumbu-bumbu pilihan terus kayak ininya kan masih terjamin ya Kak bukan yang kayak kita pakai sembarang kayak bumbu-bumbu juga kan kita pakai dari bahan-bahan kayak kunyit kayak itu kan bukan dari apa kayak pengawet atau gitu peras terus pakai MSG kan kita enggak jadi dari kualitas rasanya dari resep yang kuno itu masih kita lestarikan kan sekarang kan mungkin ada kue yang menarik penampilannya tapi belum tentu dengan taste-nya kan ada kan orang yang kreasi cuman karena ini kayak contohnya lah kan ini bilang kita ini kayak kue brota ya kalau ini di dalamnya itu ada komposisinya itu ada kayak kacang hijaunya jadi orang kan memandang sepele apa ini kuenya cuman di sini ada kayak cita rasanya antara dari perpaduan dari kue kue apa nih pastelnya ini kulitnya sama kacang hijaunya jadi menjadi balance cuman kalau orang-orang sekarang kan anak sekarang kan mikirnya
4: apa
5: kan,
4: ini gitu ya
5: kayak sweet corner yang manis yang penampilannya menarik kan kalau orang kan mikirnya sekarang kan ini apa kayak gitu jadi seperti itu Kak jadi condong kita jual rasa seperti itu Kak
4: mungkin bisa dikatakan ini sesuatu hal yang mulai jarang kita temukan
5: betul,
4: ya karena zaman sekarang anak muda tuh lebih cenderung kayak suka yang manis-manis
5: ya
4: kue-kue ya kan dengan topping yang melimpah gitu ya
5: kayak mau punah
4: ya
5: kayak bonus apa ini kan sekarang kan lebih menarik yang menarik jadi kayak gitu
4: baiklah tapi sebenarnya dari awal itu Ibu Eva apakah memang sudah punya niat untuk meneruskan bisnis keluarga atau bagaimana dulunya
5: iya memang saya dari dulu ya saya dari dulu dengan partner dengan adik saya sebenarnya saya dari dulu jadi saya berjualan frozen dengan aneka ini Kak aneka bumbu jadi untuk bumbu masakan jadi kalau sekarang ini untuk mempermudah bagi ibu-ibu yang pekerja jadi tinggal masak sat-sat tinggal nambahin santan lah nanti tinggal apa tambahin bawang goreng jadi kayak gitu jadi saya dari awalnya sudah memang meneruskan ini dari seperti itu Kak.
4: Iya, kalau boleh tahu ini dari tahun berapa Ibu Eva?
5: Waduh ya sudah kecil waktu aku sekolah.
4: Iya. Ya. Maksudnya kalau Ibu Eva meneruskannya itu dari tahun berapa? Sampai
5: saya setelah lulus sekolah? Saya kerja kan
4: langsung ya.
5: Saya kerja dulu. Setelah lulus sekolah saya kerja. Setelah saya berhenti kerja, saya usaha berdua sama adik saya. Gitu.
4: Baik. Wow.
5: Berarti jadi akhirnya kan akhirnya kan dengan gini loh Mbak, pekerjaan yang sangat simpel kalau bagi saya kan cuman kita bikin terus ditaruh freezer terus kita tinggalkan nanti repeat order apa yang habis jadi kayak gitu jadi kalau saya meneruskan usaha ini mulai saya selesai sekolah setelah menikah itu terus adik sama adik saya bekerja seperti ini jadi bikin kue frozen
4: untungnya kalo, dari kecil udah terbiasa bikin kue
5: karena
4: juga
5: dari
4: ya?
5: Orang tua ya Mbak karena kita dari orang tua jadi orang tua saya memang pekerja maksudnya bukan pekerja di luar dulunya memang bapaknya mama saya memang dia punya warung warung kayak seperti warung sate gulih nah dengan itu mama terima masakan Mbak seperti kayak orang aku pingin makan krengsengan atau ayam bakar dia sudah diporsi jadi
4: baik.
5: Tinggal nanti taruh di microwave atau diangkatin lagi tinggal jadi seperti itu sudah dari kita ya sudah dari kecil jadi sudah terbiasa
4: baik
5: kayak gitu
4: berarti usaha dari orang tua ini dari awal juga ada frozennya juga ya
5: ada baik. Terkadang kan gini Mbak ada sepertinya aku mau bikin pastel pastel itu kan kombinasinya banyak Mbak ya ada pastel sayur ada pastel bihun terus dia ada pastel daging ada pastel ayam terkadang itu ada orang yang nggak suka sama brambang Nah, bawang merah kayak gitu ya.
4: Yeah.
5: Dia tuh bisa request, "Oh, okay, aku enggak suka dikasih." Kan kalau kita kan pakai bumbu dulu ya, Mbak, kayak dikasih bawang putih, kasih merica kayak itu. "Wah, aku enggak suka brambang." Jadi dia bisa request. Jadi dari awal kita udah mama itu ngerti sampai catatan, dicatat. Jadi kayak gini, ini si A pesen itu udah ada Mbak, ini presentasi dagingnya segini segini sampai notanya itu jadi satu apa namanya Mbak, satu pastel ini dijual dengan harga berapa itu sama orang tua saya diajarin.
4: Oke.
5: Jadi kayak perhitungan kosnya loh Mbak, kayak daging 1 kilo nanti ini jadi berapa puluh apa pastel itu sampai kita tuh diajarin. Jadi kan tahu ya Mbak ya berapa nanti kita harus jual. Jadi keuntungannya berapa itu sampai seperti itu.
4: Wah, keren banget.
5: Iya.
4: Jadi memang enggak cuma mengajarkan soal bagaimana cara membuat kue, tapi bagaimana cara untuk memanajemen usahanya
5: iya,
4: ya.
5: Iya, jadi kamu belanja segini itu nanti kamu keuntungannya segini dan kamu dapatnya segini. Jadi mama saya itu seperti itu orangnya. Jadi satu kayak dia bikin bumbu gulai. Dia bikin bumbu gulai kan ada dua ya, ada yang kering, ada yang basah. Dia bilang, "Oh, ini seandainya modal saya tuh 100." Jadinya itu nanti sekian dan keuntungannya tuh sekian. Mama itu sampai bilang.
4: Oke.
5: Kenapa usaha yang seperti ini, toh kita dapat, maksudnya dapat keuntungan dan insya Allah semuanya bisa makan dengan berusaha jualan. Jadi kayak gitu Mbak, orang tua itu selalu ngajarkan seperti itu.
4: Baik, dari situlah Ibu Eva jadi terinspirasi ya.
5: Terus buat apa gitu loh, kalau kita nggak meneruskan padahal kita, alhamdulillahnya kita udah dapat bakat, maksudnya ada apa namanya, ada pengajaran dari orang tua, jadi kayak gitu.
4: Oke, baik, keren banget, sangat menginspirasi ya tentunya ya. Baik, nah ini kan namanya adalah Juragan Frozen ya. Ini dari awal apakah memang namanya adalah Juragan Frozen, apa dari ketika Ibu Eva memegang usaha ini jadi berubah nama atau bagaimana?
5: Dulu, dulu sempat aku buka kedai Uma Eva, karena aku ada nasi. Sekarang aku skip nasinya.
4: Baik.
5: Ha, sekarang aku cuman terfokus sama Frozen. Kue. Iya, kue. Di Gala Samten nanti kalau pas lebaran aku bikin kue kering. Jadi terfokusnya sama Frozen ini, Kak. Dulu ada aku jual makanan juga kayak pangsit, sambal goreng kayak gitu. Nah, dari inspirasi dari juragannya ini sekarang aku lebih ke fokus untuk kue aja.
4: Baik.
5: Nah, seperti itu, Kak.
4: Oke, baik, makanya namanya Juragan Frozen ya. Malang,
5: betul.
4: Oke, baik. Kalau boleh tahu nih lokasinya di mana ini, Ibu Eva?
5: Di belakangnya Hotel Adria, di Blimbing, Kak.
4: Oh, baik. Iya.
5: Di daerah Bantaran.
4: Baik, dekat ya dari sini ya.
5: Iya, betul. Tinggal lurus saja.
4: Oke, baik. Bukanya dari jam?
5: Kalau aku di rumah, Kak.
4: Oh, baik.
5: Jadi kita usahanya insya Allah kalau saya di rumah ya pasti usahanya di rumah. Jadi
4: Jadi pasti kalau ada pasti, Ibu Eva pasti buka ya. Tapi ada, juga bisa menerima pesanan juga.
5: Pesanan kan ini kan bentuknya frozen ya, Kak. Jadi aku frozennya banyak, Kak. Ada martabak, ada martabak, ada martabak bihun, terus ada kroket, ada pastel, ada lumpur, ada lemper. Jadi kayak aku ini ada arisan. Aku mau pesen mateng satu kotak, aku pengin ada asin, ada manis, ada gurih atau ada roti, itu bisa saya. Bukan hanya kalau ini kan semuanya aku frozen ya. Kalau untuk di kemasan yang matangnya aku juga menerima.
4: Oh, baik.
5: Iya, betul.
4: Jadi enak banget kalau misalkan ada acara dan enggak mau repot ya.
5: Iya, betul. Itu aku terima
4: aja.
5: Betul. Terus kayak orang, "Kak, aku bikinin dong makanan yang matang kayak sejenisnya. Oh, aku bikinin soto." Aku mau beli soto. Aku juga bisa melayani.
4: Oke.
5: Okay. Maksudnya dalam kondisi matang ya, Kak? Oh, krengsengan. Oh iya, kalau krengsengan kan jangan cenderung pakai kambing ya. Aku pengen bikin krengsengan ayam. Kita juga bisa melayani juga seperti itu.
4: Oke, baik, lengkap banget. Nah, ini kan menu dalam Juragan Frozen kan banyak banget ya, Ibu Eva ya.
5: Betul.
4: Ini semuanya yang masak adalah Ibu Eva dan adik.
5: Adik saya sudah di surga.
4: Oh, baik. Oh
5: ya, ya, ada yang bantuin.
4: Iya.
5: Ada yang bantu.
4: Berarti semua produksi dari Ibu Eva ya?
5: Iya, cuman saya untuk masalah kayak daging atau segala macam mungkin dari saya ya. Orang tinggal bantu aja. Jadi seperti itu.
4: Wah, keren banget. Dari semua masakan, apalagi yang dibawa di hari ini juga semuanya.
5: Ini separuh, Mbak.
4: Oh, baik.
5: Sebenarnya lebih.
4: Masih banyak kalo, ya. Lebih banyak lagi. Sebenarnya
5: tadi satu flash tak bawa. Karena lebih. Ini cuman apa? Kalau meskipun kayak sambosa gini banyak aku. Ada sambosa bihun, ada sambosa keju, ada sambosa ayam, jadi banyak gitu loh. Cuman ini sebagian yang aku bawa, jadi kayak gitu.
4: Oke, semuanya produksi sendiri.
5: Iya,
4: ya?
5: Betul.
4: Keren banget. Nah, ini mulai dari apa aja nih menu yang ditawarkan di Juragan Frozen, Ibu Eva?
5: Menunya kita jual frozen. Terus kalau orang kadang, "Aku pengen bikin sendiri."
4: Oke.
5: Okay. Aku pengen bikin sambosa sendiri. Aku juga ready, Kak. Ini kulit sambosa.
4: Baik.
5: Jadi tinggal dia ngisi. Mm-hmm. Oh, aku pengen pakai keju atau pakai apa, kita bisa. Mm-hmm. Terus aku juga ada di ini, Kak, untuk varian apa namanya? Bumbu. Mm-hmm. Jadi bumbu itu macam-macam. Ada bumbu Bali, ada bumbu soto, ada bumbu rawon, sate komo, sate manis banyak. Mm-hmm. Dan Juragan Frozen juga menyediakan susu kambing yang siap minum.
4: Oke. Okay.
5: Jadi tanpa dimasak lagi dan dia banyak varian rasanya dan nggak ada pemanis dan perasanya, semuanya dari bahan-bahan alami.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kayak gitu, saya menyediakan itu, Kakak.
4: Dan semuanya dalam bentuk frozen,
5: frozen
4: ya.
5: Frozen, iya.
4: Dan bisa dibeli kapan aja tentunya.
5: Bisa, bisa asal apa? Saya ada di rumah jadi standby, Kak. Jadi kayak gitu.
4: Oke, baik. Ya. Ini di antara banyaknya menu, karena memang di Juragan Frozen ini kan menunya banyak banget ya, Ibu Eva ya. Ini yang paling jadi favorit,
5: best seller,
4: iya, yang mana nih?
5: Kalau best seller ya, Kak. Kalau best seller itu biasanya kayak pastel, kayak kroket, bungku mentuk, terus aneka martabak. Itu biasanya best seller.
4: Oke.
5: Terus abis gitu kayak ada donat juga,
4: donat kentang,
5: ada donat coklat, ada bitter melon.
4: Iya.
5: Aku jual Asida. Ini Asida, mungkin Kakak penasaran ya. Ini namanya Asida.
4: Baik.
5: Asida itu dari gula merah. Jadi orang itu kalau di Jawa itu namanya jenang mungkin.
4: Oh, dikire, jenang.
5: Betul. Kayaknya jenang. Iya. Cuman dia itu ada kapulaganya, ada jahenya. Oh, jadi, jadi manca banyak sekali macamnya varian ini untuk rasanya. Terus aku juga ada di aneka bumbu, Kak. Kalau bumbuku banyak banget. Ada kayak khas,
4: hampir semua masakan ada ya.
5: Kayak Indonesianya aku punya di rawon, ada yang di soto, ada kare, ada opor. Kalau Kakak pingin bikin lontong cap gome, ada sambal goreng segala macam. Terus kalau yang untuk ke timur tengahnya ada bumbu, ada bumbu gulai, krengsengan, marak, sambal goreng, gulai merah, itu semuanya ada.
4: Wow, keren banget. Dan semuanya bikin sendiri ya.
5: Itu si kemas ke ukuran 100, apakah ukuran sini untuk kemasan untuk dagingnya setengah kilo.
4: Oke, okay, baik.
5: Jadi kayak gitu.
4: Oke, okay. Nah ini untuk perbumbuan duniawi kan ada dua macam ya. Ada yang masakan khas Nusantara, ada juga masakan
5: Jawa Timur,
4: yang ketimuran.
5: Betul.
4: Gitu ya. Nah ini kenapa nih kok memilih dua macam itu?
5: Karena kan lebih familiar ya, Kak. Kadang orang kan alhamdulillahnya frozen saya ini bukan di Malang aja.
4: Baik.
5: Alhamdulillah, lakulihal sudah sampai ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Dan biasanya cenderung orang Jakarta itu mencari bumbu rawon.
4: Baik.
5: Karena di sini tuh kayak keluarnya, tahu kan, Kak? Lebih bagus di Malang daripada Jakarta. Dan harga untuk kayak bumbu lebih murah di Malang daripada di Jakarta.
4: Baik.
5: Jadi kayak kalau kita cenderung kalau cuman bikin bumbu gulai aja, bikin nasi kayak nasi-nasi, percuma. Kan kadang orang kan, oh aku kepingin bikin sate komo atau enggak ayam bakar. Nah itu kayak gitu, Kak. Jadi harus semuanya biar masuk.
4: Baik. Betul. Biar menjangkau semuanya.
5: Oh, jangan masakan Arab. Kadang kan orang bingung. Sekarang kita masuk masuk restoran Arab. Kok menunya ini aja? Kan pasti kan ada apa ayam lah, apa kayak gitu. Jadi kayak gitu, Kak. Jadi biar semuanya bisa merasakan.
4: Baik. Nah, tapi ini ngomong-ngomong, kalau di Indonesia sendiri juga tetap banyak yang berminat ya, untuk bumbu-bumbuan yang ala-ala masakan Arab.
5: Arab, betul, betul. Banyak yang berminat. Kayak sekarang contohnya kayak bumbu gulai merah.
4: Iya.
5: Kan ada kan orang yang jual nasi goreng Arab atau nasi goreng itu. Kan bisa itu diambil dari gulai merah. Kita bisa bikin sendiri dari apa? Dari bumbu gulai itu juga bisa. Jadi bukan kayak bumbu gulai itu bukan hanya untuk yang di kuah aja. Dia juga bisa untuk nasi goreng.
4: Oke.
5: Iya, jadi bisa nanti nasi goreng terserah nanti dia mau pakai toppingnya telur atau dia bakal pakai ayam, itu bisa. Sesuai dengan kemauannya.
4: Iya. Oke, baik, luar biasa. Apalagi mungkin bagi pendengar yang pengen merasakan menu yang berbeda kali ya. Kalau kita kan masyarakat Malang mungkin kayak rawon, soto, kare, udah biasa ya.
5: Maksudnya sudah biasa. Terus kan untuk ini loh, Kak, untuk kayak cita rasa-rasa yang menendang. Maksudnya apa ya?
4: Yang rempah banget.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Betul. Ya. Nah, kalau yang kayak gulai, kayak krengsengan itu kan kayak tumbar, jinten, ada kapulaga, itu kan memang rasanya medok. Medok banget gitu loh, Kak. Jadi kayak gitu.
4: Oke, baik, luar biasa. Jadi ini cocok banget ya bagi pendengar yang mungkin mau ada acara dan bingung. Mau menyuguhkan apa.
5: Betul.
4: Nah, Juragan Frozen ini solusinya.
5: Betul. Bisa dijual lagi. Insyaallah kalau harga frozen saya, harganya insyaallah harga kaki 5, tapi insyaallah kalau rasanya bintang 5.
4: Wah, luar biasa. Ini ngomongin soal harga, boleh di-spill enggak sih ini kayak berapa dari mulai berapa sampai berapanya gitu?
5: Kalau aku jualnya itu kak di harga mulai kayak bumbu gini aku mulai 14.000.
4: Oke.
5: Okay. Ya kalau frozen itu macam-macam kak.
4: Iya. Tergantung kuenya ya.
5: Kalau frozen kayak ini brota ini cuman harga 22.000.
4: Baik. Sebanyak
5: isi 10. Itu. Isi 10. Kan memudahkan juga kak. Betul. Kak ya. Kan nggak ada sekarang di era sekarang kayak kue-kue dengan cita rasa. Insya Allah saya menjaga dengan cita rasa ya kak. Kita tidak pernah mengurangin dan apa melebihi ya mestinya menjaga. Kan enggak ada zaman sekarang era-era 2000 itu kan sudah enggak ada Kak sekarang Kak. Di jalan-jalan kan sudah 3000.
4: Betul.
5: Saya pokoknya start itu ada yang di harga 18. Kalau yang kayak isi-isi 5 terus aku punya tahu bronta, ada tempe mendoan. Kadang orang-orang Jakarta kan enggak ini Kak, enggak pernah makan yang tempe kacang. Tahu kan tempe kacang?
4: Iya, khas yang Malang banget.
5: Betul. Itu kan enggak ada di Jakarta.
4: Iya.
5: Jadi aku jual itu Kak, tempe kacang itu di harga 15 satu pak. Tapi sudah saya kasih tepung.
4: Oh, jadi tinggal goreng aja.
5: Kayak tempe mendoan saya jual. Terus tempe kacang, terus tahu. Tahu itu yang pakai kayak tahu ada sayurnya, ada yang sama saya kasih ayam. Okay. Itu tapi sudah ada tepungnya. Jadi itu harga mulai start dari 15.000 sampai kayak kroket yang full daging. Jadi kroket itu kan terbuat dari kentang.
4: Iya.
5: Ada yang isinya dikasih wortel, ada yang cuma daging full itu paling mahal 52.000.
4: Wow.
5: Itu isi 10 ya, Kak?
4: Iya.
5: Isi 10 itu full daging.
4: Baik.
5: Jadi kayak gitu.
4: Padahal kalau beli di luar mungkin di atas
5: 7.000 kak, kalau mateng ya. Kalau maksudnya kalau arang yang kan di sini kan juga ada di tempatnya di kawasan Jagalan. Seperti itu masih ada harga 7-8.000. Terus aku bikin lumpur juga. Lumpur itu cuma harga 38.
4: Okay.
5: Isi 10 kak.
4: Wow.
5: Ya seperti itu. Jadi cuma tinggal dikeluarkan sebentar. Nanti cuma dipanasi di teflon.
4: Okay.
5: Jadi nggak usah di ini. Cuma dibalik-balik tanpa harus nambahin apapun.
4: Jadi yang nggak punya microwave
5: nah,
4: juga aman
5: betul.
4: Ya.
5: Betul. Jadi kan kadang orang ribet ya kak. Harus pakai air fryer apa-apa. Ini nggak. Cuma dikeluarkan sebentar. Udah dibalik-balik. Seperti itu kakak.
4: Udah siap makan.
5: Betul. Okay. Memanjakan.
4: Luar biasa. Jadi ini bisa buat ini ya, stok di rumah juga ya.
5: Bisa Kak, untuk jangka panjang. Yang penting kalau ketika kita mengeluarkan seperlunya. Misalnya Kakak buka, "Oh, aku cuman butuhnya 5." Sudah, yang lain dikeluarin biar bekunya hilang, tinggal masuk yang sisanya dimasukin untuk jangka panjangnya.
4: Biar awet ya.
5: Iya, karena kan ini kan makanannya kan gak ada bahan pengawet kan? Jadi kayak gitu kakak.
4: Oke, baik, berarti kalau di frozen selama disimpannya di freezer ya.
5: Iya betul.
4: Ini aman ya.
5: Aman, dan sampai lama. Lama kak. Jadi cuman apa ya kak, seperlunya kita apa kita mau jadi ditaruh nanti kayak gitu kakak.
4: Oke, baik, luar biasa. Kita break dulu ya Ibu Eva ya. Dan tentunya di sini kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami. Barangkali penasaran nih seperti apa usahanya Ibu Eva dan lain sebagainya terkait harga dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa Anda tanyakan, bisa di telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 10 5. Dan saat lagi ini akan berkumandang azan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda? Yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Baik pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Di hari ini bersama dengan owner Juragan Frozen Malang ada Ibu Eva Ali Alamudi. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang banyak ya terkait awal mula dulu Ibu Eva pertama kali menjalankan usaha kayak gimana, kemudian produknya apa saja yang ternyata banyak banget ya. Makanya ini menyandang nama Juragan Frozen enggak salah.
1: Makan. Iya. Semua diborong ya, Pak ya.
0: Iya. Nah, kebetulan ini ada yang bertanya juga di WhatsApp. Ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, mohon dijelaskan ini tempat membelinya di mana?
1: Posisinya di belakangnya Hotel Atria. Di Jalan Kebon Jeruk 6 nomor 49.
0: Kebon Jeruk 6 nomor 49. Berarti lewat yang gang sebelahnya itu ya?
1: Bantaran. Kakak tahu Bantaran kan?
0: Iya. Tahu.
1: Nah betul, dari Bantaran itu Purimas kakak masuk mentok. Nanti di situ ada tulisannya Jalan Bantaran. Posisi rumah saya di Jalan Kebon Jeruk 6 nomor 49. Nanti aku cantumin, nanti ada di IG juga kok kak. Sama
0: baik.
1: TikTok.
0: Baik, berarti di daerah perumahan itu ya?
1: Betul, iya. Jadi usahanya di rumah, usahaku di rumah. Jadi sewaktu-waktu kalau mau di rumah, ke rumah bisa. Jadi kita gak ada toko kak, jadi di rumah.
0: Betul. Sekalian itu ketemu dengan Ibu Eva.
1: Sekalian ngobrol nanti sama saya. Akhirnya orang beli satu, akhirnya nanti beli 10 kalau kena
0: boleh,
1: saya.
0: Boleh. Baik, ini ya semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Purnomo di belakang Hotel Atria, tepatnya di jalan
1: Jalan Kebon Jeruk 6 nomor 49.
0: Kebon Jeruk 6 nomor 49. Yeah. Oke, mungkin bisa dicatat ya biar enggak lupa.
1: Betul.
0: Baik, kemudian ada juga ini ada Ibu Hana dari kawasan Kemirahan Malang, ini bertanya soal susu kambing. Ini apa yang membedakan susu kambing milik Juragan Frozen dengan susu kambing yang ada di toko lain gitu?
1: Kalau saya jelaskan ya sedikit tentang susu kambing saya. Kalau untuk susu kambing saya ini kambingnya ini bukan kambing Etawa. Dia pakai kambingnya kambing Sanen. Dan susunya ini lemaknya lebih rendah kak. Dan tidak ada bau sama sekali. Untuk pengemasannya dan rasanya kita gak pakai perasa atau pemanis. Jadi kita kalau yang dari stroberi, dari buah asli. Terus kalau yang dari kurma kita pakai kurma asli. Jadi kita gak pakai perasa. Dan yang memanjakan untuk pecinta pelanggan pelanggan susu, kita punya banyak sekali untuk varian rasa.
0: Ada berapa ini kalau boleh tahu?
1: Kalau nya 15 lebih kak.
0: 15 lebih?
1: Wow. Ada regal, kalau regal itu dari regal. Terus kita punya yang baru ini, kita punya di roasted. Terus kita juga punya kefir. Kefir itu juga bagus untuk lambung. Ya, kefir itu juga nanti ada rasa-rasanya juga. Dan untuk susu kambing ini kak, susunya yang enak lagi, kita nggak pakai masak kak. Susunya tinggal siap minum. Untuk penyimpanannya nanti di freezer. Jadi tinggal ditaruh aja. Kalau kakaknya keburu-buru ngambil tempat dikasih air, biarkan buih esnya ini hilang. Sudah kak, bismillahirrahmanirrahim, siap minum. Jadi yang memanjakan kita gak pakai masak lagi. Kalau untuk kakaknya kepingin, oh aku gak enak badan, kita punya yang di varian rempah. Jadi di komposisinya itu nanti kita ada jahenya, ada kapulaganya, ada kayu manisnya. Dan di situ ada pilihannya. Ada yang pakai gula putih atau pakai gula aren. Jadi kayak gitu. Seperti itu. Jadi semuanya pakai dari bahan-bahan alami. Insya Allah manfaatnya banyak sekali.
0: Iya, baik. Jadi mungkin banyak yang berpikir kalau susu kambing ini ada baunya.
1: Iya, betul.
0: Tapi beda dengan punya Juragan Frozen ya.
1: Iya, jadi dia itu tanpa bau. Kalau bau dikembalikan, tak kasih ganti.
0: Wow, ada jaminannya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Baik,
1: kalau bau kasihkan ke saya. Oh kak, ini susumu kok bau. Balik no, tak kasih sama saya.
0: Tapi kalau gak bau, harus beli
1: kalau
0: lagi.
1: Kalau gak bau, harus beli lagi. Betul.
0: Baik. Nah ini yang membedakan ya, susu kambing milik Juragan Frozen dengan susu kambing milik pengusaha lain ya.
1: Betul.
0: Baik, luar biasa. Nah ini juga varian rasanya banyak. Jadi ini
1: banyak,
0: bisa dinikmati mulai dari anak muda.
1: Paca ya. Kayak
0: yang coklat,
1: roasted
0: juga.
1: Terus ada strawberry. Ada stroberi juga, ada regal. Terus kita juga punya kopi. Kopi itu ada yang pakai gula ini, ada juga yang pakai kurma. Terus ada kurma, terus ada rempah. Rempah itu minuman yang hangat kak. Karena kan sekarang lagi musim angin, kayak flu. Itu kita punya yang rempah kak. Jadi di dalamnya ada jahe. Jadi untuk menghangatkan. Jadi kayak gitu kakak.
0: Baik, luar biasa. Ini dari banyaknya varian rasa, ini yang paling diminati sama pelanggan.
1: Paling best seller. Kalau paling best seller itu kak ya, ori ya. Kalau ori itu khususnya untuk penyembuhan. Kayak orang yang sakit ya. Itu ori ya. Ori itu paling best seller. Ori. terus coklat, coffee, yang ini kak, matcha, strawberry, terus sama rempah.
0: Wow.
1: Paling best seller.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kalau kita yang di jualan sana di luar kan susunya bentuknya ori kakak, dan kita harus memasak.
0: Iya.
1: Kalau kita tinggal kepingin yang mana? Tinggal baik. Minum aja. Jadi kayak gitu kakak.
0: Dan ini juga merupakan hal yang baru mungkin ya. Karena iya, kan susu kambing dengan aneka rasa kan jarang banget ditemukan.
1: Betul. Kalau adanya di Malang sini insya Allah yang ori kak. Tapi yang biasanya kemasannya masih mentah.
0: Baik.
1: Kemasan
0: yang harus digodok
1: liter
0: dulu ya.
1: Iya betul, betul, betul.
0: Oke, baik. Nah ini kan susu kambingnya juga menggunakan bahan-bahan yang alami ya. Contoh
1: betul,
0: kayak dari perasa stroberi,
1: ya,
0: pakai buah stroberi,
1: betul,
0: kopi
1: betul,
0: pakai biji kopi.
1: Iya betul kak.
0: Nah ini apakah tidak susah sebenarnya Ibu Eva untuk apa produksinya? Karena kan bikinnya kan pakai bahan alami gitu.
1: Iya enggak. Kalau kalau masalah produksinya kan sudah ada takarannya dan kan juga bahannya kan ya juga mudah.
0: Iya.
1: Dan itu kan untuk perimbangan dari susu dengan buah stroberi yang kayak kita blender kita jadikan satu untuk melalui pemasakan. Dan untuk bahan-bahannya kan ya juga banyak kak. Kita nggak sampai kesusahan nyarinya, jadi kayak gitu.
0: Oke, baik. Ya, ini betul. Ngomong-ngomong kalau yang susu kambing ini berarti bikinnya adalah waktu Ibu Eva memegang Juragan Frozen ini ya? Atau dari dulu sudah ada?
1: Barusan,
0: insya Allah ya?
1: Baru 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun
1: ini. Iya, 2 tahun.
0: Itu dari Ibu Eva sendiri?
1: Dari keluarga.
0: Oh, dari keluarga.
1: Dari keluarga. Jadi ini dari, jadi dia sudah ada kambingnya. Jadi dari ada kambingnya, dia juga ada apa? Jadi produksi.
0: Wow.
1: Jadi produksi sendiri kakak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sampai pengolahannya, sampai packagingnya. Jadi kayak gitu. Jadi tersebar di mana-mana. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bondowoso, ada di Malang. Jadi sudah masuk.
0: Jadi keren
1: gitu,
0: banget
1: kakak.
0: Jadi kalau ada pendengar yang keluar kota pengen makan Juragan Frozen, ada di mana-mana ya.
1: Betul kakak, betul, betul.
0: Oke, baik. Nah ini kan kalau ngomongin soal dunia kuliner kan pasti banyak banget pesaingnya ya Ibu
1: betul,
0: Eva ya. Ini bagaimana cara Ibu Eva tetap menjaga kualitas produksinya supaya tetap enak, tetap memiliki kualitas yang oke banget dan tetap diminati oleh pelanggannya gitu.
1: Kita menjaga cita rasa untuk tetap ya kak ya, menjaga itu. Terus kita sering mengadakan kayak promo.
0: Oke.
1: Ya udah itu sih. Tapi kalau aku untuk menjaga seperti itu karena ini udah lama ya kak. Dari orang tua jadi kan, oh itu anaknya itu ya. Oh,
0: melegenda
1: Lucy,
0: ya.
1: Itu yang menjaganya dari situ kak ya. Oh itu anaknya itu yang jualan itu. Nah seperti itu. Karena mereka sudah familiar dan sudah merasakan gitu loh kak. Dan alhamdulillahnya kita menjual barang-barang dengan

0: jualan agak stabil ya.
1: Okay.
0: Karena aku jualnya enggak terlalu mahal juga.
1: Betul.
0: Jadi kayak sekarang kayak contohnya kayak bongko mentuk kayak dari ada pelepah dari pohon pisang.
1: Mm-mm.
0: Jadi dari daun pisang.
1: Mm-mm.
0: Kalau pas musim-musim Agustus gini Kak, kan pohonnya banyak yang robek.
1: Mm-mm.
0: Kayak lemper.
1: Mm-mm.
0: Kayak kue lemper itu kan Mm-mm. juga dibalut sama daun pisang. Ya Mm-mm. jadi terkadang kendala-kendalanya seperti itu Kak.
1: Mm-mm.
0: Kalau persaingan kan insya Allah Allah Ta'ala sudah membagi rezekinya ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak gitu. Kemungkinan terkendalanya itu loh Kak.
1: Mm-mm.
0: Kadang kayak gini Agustus
1: Mm-mm.
0: pohon pisang kan banyak yang robek-robek. Seringkan kan kita harus
1: butuh
0: itunya ya. Kayak gitu. Mm-mm. Terus kayak apa bahan-bahan pokoknya. Itu Mm-mm. aja sebenarnya.
1: Okay. Baik. Nah apalagi kan di zaman sekarang kan bahan pokok banyak yang mengalami kenaikan ya.
0: Betul.
1: Ibu Eva ya.
0: Betul.
1: Nah ini dari sini Ibu Eva sebenarnya bagaimana caranya supaya ini produksinya itu tetap berjalan dengan baik, kemudian hasil produknya juga memiliki kualitas yang baik tanpa mengurangi bahan-bahan yang ada sebelumnya gitu. Bagaimana caranya? Apakah dengan menaikkan harganya atau bagaimana? Atau tetap menjaga kualitas rasanya itu?
0: Ya menjaga kualitas. Terkadang gini Kak, kalau untuk kenaikan kayak kemarin contohnya Mika kan kemarin
1: sempat mahal ya.
0: Cuman saya selalu bilang sama yang beli, Kak maaf ya, karena kan ya insya Allah semua orang tahu ya kalau masalah Mika ini banyak yang kenaik. Paling saya up-nya cuma 2.000 Kak. Terus kayak botol-botol gini kan kemarin plastik-plastik
1: mahal gitu.
0: Kayak gitu Kak. Paling kita nge-up-nya 2.000. Insya Allah lah Kak, dari kan karena gini loh Kak, frozen itu dari tangan pertama. Jadi kalau sudah kebanyakan tangan kita nggak bisa gitu loh. Maksudnya kalau sekarang kalau bukan kita yang bikin sendiri kan kalau kebanyakan tangan kan juga susah gitu loh Kak. Jadi kita kan nggak dapat untung yang besar gitu loh. Tapi kalau kita dari reproduksi sendiri mau untung seberapa pun kan itu sudah rezekinya kita. Kalau memang ada kenaikan ya pasti insya Allah aku akan naikkan, tapi tidak yang
1: banyak banget gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: saya tidak pernah mengurangi rasa ya Kak. Saya jujur bilang naik, saya naik kayak gitu. Kayak orang sekarang, Kak aku mau isinya dilebihin. Oh iya bisa, saya andekan jual 20.000. Tapi saya bilang, kalau kamu mau isinya ditambah, aku ini segini 30. Kan betul Kak, untuk maksudnya kayak isian bisa. Kalau standarnya harga segitu, mau isiannya banyak, ya gak mungkin Kak. Ya nangis aku.
1: Rugi dong. Oke, baik, berarti memang tetap menjaga kualitas
0: ya,
1: rasanya.
0: Betul Kak, pasti kenaikan. Ada pasti.
1: Baik. Dan tentunya ini masyarakat atau mungkin pelanggan juga sangat mengerti ya.
0: Iya,
1: karena yang namanya kenaikan harga ini berimbas ke semuanya.
0: Betul. Betul, betul.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian ini ngomongin soal teknik marketing ya Ibu Eva ya. Nah, ini kalau sekarang itu Ibu Eva juga apakah menggunakan digital marketing gitu, misalnya memasarkan di sosial media atau gimana?
0: Iya, kadang aku ini Kak, live TikTok.
1: Oh, baik. Ibu Eva sendiri?
0: Iya,
1: baik.
0: Saya sendiri. Kalau masalah itu saya sendiri. Pemasarannya saya sendiri, sampai pemasaran, terus packaging juga saya sendiri.
1: Oke, baik. Nah,
0: selama masih bisa dihandle.
1: Baik. Nah, Juragan Frozen ini kan sudah berdiri sangat lama ya. Dari yang awalnya belum ada digital marketing, belum ada sosial media.
0: Dari satu orang ke orang,
1: dari mulut ke mulut.
0: Betul.
1: Oke, ini ada perbedaan nggak sih Ibu Eva? Kayak, oh ternyata lebih enak digital marketing atau mungkin oh lebih enak zaman dulu nih? Karena pemasarannya hanya dari mulut ke mulut atau gimana? Apa saja yang perbedaan yang mungkin Ibu Eva rasakan gitu?
0: Kalau zaman dulu ya Kak,
1: iya,
0: kalau zaman saya masih kecil, kan cuman oh mungkin ada keluarga yang dari luar kota, oh ini mama saya jualan seperti ini, kan cuman itu. Terus hanya melayani masyarakat. Dan dengan adanya sekarang media sosial kan kita bisa sampai kemana-mana.
1: Iya.
0: Aku sampai bisa kirim ke Banjarmasin kemana, kan adanya ini Kak.
1: Mm-mm.
0: Sampai akhirnya orang tertarik, oh ya aku pengen coba sih.
1: Iya.
0: Apa? Kok murah? Aku pengen coba. Ya beda Kak, dengan media sosial kan kita lebih sampai bisa keluar kota. Kemungkinan kalau zaman dulu masih nunggu keluarga, oh ada keluarga yang dari Jakarta datang mau beli kroket, itu dulu. Karena datang per telepon. Nah sekarang kan bisa live, bisa ini, bisa promo-promo kan kayak gitu Kak. Lebih jembatannya lebih sekarang lebih ini Kak, lebih leluasa.
1: Oke, jangkauannya lebih luas juga ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah. Nah, berarti di digital marketing ini bisa dikatakan sangat membantu ya, mengenalkan Juragan Frozen kepada masyarakat gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian tadi kan disinggung bahwasanya Ibu Eva ini sedang mengirimkan produknya ke luar kota bahkan luar pulau gitu ya. Nah, ini kalau ada pendengar yang ingin juga memesan produk dari Juragan Frozen dan kebetulan ada di luar kota Malang, itu bagaimana cara?
0: Biasanya dia aku kirim pakai Pexel Kak. Jadi untuk ekspedisi. Ya, pengirimannya pakai ekspedisi yang untuk frozen.
1: Oke. Okay. Jadi kan, aman ya.
0: Betul. Iya, kayak susu kemarin ini sampai Kalimantan ya saya kirim. Itu ya datangnya masih beku.
1: Wow.
0: Iya Kak.
1: Padahal luar pulau ya.
0: Padahal luar pulau. Dan dia terimanya dan

0: dia difoto dalam masih beku.
1: Wow.
0: Memang kita yang tercover itu cuma pixel, Kak. Jadi pakai ekspedisi yang keluar kuto kayak ke Kalimantan atau kemana itu pakai ekspedisi.
1: Oke, okay. Cara pemesanannya bagaimana Ibu Eva?
0: Biasanya orangnya WA ke saya.
1: Oke.
0: Okay. WA ke saya. Mm-hmm. Ketika kayak saya mungkin live atau kayak dia WA ke saya.
1: Baik.
0: Jadi kayak gitu, Kakak.
1: Media sosialnya apa kalau boleh tahu, barangkali ada pendengar yang penasaran.
0: Oh, TikToknya. Eva Alia Mudi, Kak.
1: Eva
0: Alia Mudi.
1: Alia Mudi,
0: ya. Iya, betul.
1: Oh, jadi di akunnya Ibu Eva
0: iya,
1: sendiri.
0: Betul. Iya, baik. Betul.
1: Kalau Instagram
0: Munifa Alia Mudi.
1: Oke. Bisa di sosmed Instagram dan TikTok,
0: TikTok
1: ya.
0: TikTok, betul. Iya, okay. Cuman saya kayak lo yang lebih live-nya di TikTok, Kak. Kalau Instagram
1: jarang ya, karena sekarang ramenya TikTok.
0: Betul.
1: Ya. Oke,
0: saya lebih ke TikToknya.
1: Baik, jadi bagi pendengar yang mau pesan nanti bisa dicek di media sosial ya, TikToknya.
0: Iya, betul.
1: Eva Alia Mudi.
0: Alia Mudi. Eva Alia Mudi.
1: Oke, ya. Baik. Ini live-nya jam berapa aja kalau boleh tahu?
0: Kalau pas saya gak bikin kue.
1: Oke.
0: Okay. Kadang ribet ya,
1: baik,
0: Kak.
1: Baik, iya,
0: yang
1: makanya
0: harus gini terus harus pakai jilbab.
1: Apalagi kan kuenya juga banyak banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, terus kalau kalau sekarang kalau kita live pakai jilbab, Kak. Jadi kan saya kan gak kebiasaan terus kerja.
1: Iya, yeah,
0: nah, kayak gitu, Kak. Jadi kalau aku memang kalau untuk kerjanya memang aku enggak saya siarkan.
1: Oh, berarti di-follow aja dulu ya, betul, ya. Nanti kalau ada notifikasi betul live bakal tahu dan enggak ketinggalan gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, kemudian ini biasanya kalau di sosmed tuh ada diskon gitu enggak sih, Ibu Eva? Ada diskon apa namanya produknya?
0: Tapi selalu
1: gitu,
0: saya ngasih free kok, Mbak. Enggak pakai diskon. Karena insyaallah harga saya paling murah, Mbak. Baik. Bener ini enggak bohong. Bener ini,
1: okay.
0: Harga saya paling insya Allah paling murah.
1: Oke.
0: Okay. Dan insya Allah kualitasnya bintang 5.
1: Oke, okay, siap. Nanti bisa dicoba ya pendengar ya. Bisa pesannya lewat live TikToknya.
0: Ada roti Mariam juga, macam-macam, Kak. Ada roti Mariam segala macam.
1: Oke, okay, luar biasa. Ini bisa untuk stok di rumah.
0: Betul.
1: Jadi kalau pengen jajan tinggal diangetin aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Roti Mariamku isi 10 cuma 25.000.
1: Wow, padahal satunya kadang 10.000 ya.
0: 2.500 saya jual.
1: Oh.
0: Tinggal nanti mau ngasih dikasih sama gulai lah, mau dikasih topping sudah terserah.
1: Bebas ya.
0: Bebas.
1: Oke. Okay. Baik, nah kemudian Ibu Eva, karena waktu gak terasa hampir jam 12 siang ya. Nah, ini apakah ada pesan yang pengen Ibu Eva sampaikan kepada pendengar setiap Pro4 RRI Malang, mungkin terkait dengan tips and triknya menjadi seorang pengusaha di Malang?
0: Tetap semangat ya. Jangan lupa, apa maksudnya ketika apa usaha kita lagi kayak kemarin ada sepi-sepinya, tetap semangat aja. Insya Allah kalau rezeki itu Allah Ta'ala yang
1: ngatur.
0: Yang ngatur dari sisi mana aja. Yaitu aja tetap semangat, berdoa, ikhtiar.
1: Okay.
0: Insya Allah kalau rezeki itu gak akan pernah kemana. Apalagi kita orang produktif dan ngikut-ngikutin apa kayak tren kayak sekarang kayak
1: studi apa soal
0: kayak gitu. Dan yang terpenting kualitas dijaga.
1: Oke, okay, baik.
0: Kualitas dijaga. Jangan sampai kalau biasanya kalau sudah keramen gak karu-karuan rasanya.
1: Okay.
0: Jangan kayak gitu.
1: Karena ini juga berhubungan dengan
0: makanan
1: orang ya.
0: Iya, betul. Jangan okay. Jangan sampai kualitas jaga. Meskipun sekarang ini harga kayak jadi rasa. Rasa. Jangan nanti orang ketika orang makan, "Loh, dulu aku pernah kok makan gak kayak gini. Sekarang kok kayak gini kayak gitu." Rezeki itu semua nanti Allah yang ngatur.
1: Baik.
0: Tapi yang penting kalau orang jual makanan, rasa itu harus dijaga.
1: Yang bikin pelanggan
0: konsisten.
1: Selalu balik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Eva atas ceritanya, seru banget hari ini cerita bareng sama Ibu Eva, owner Juragan Frozen Malang, yang ternyata ceritanya banyak banget. Iya, yang harapannya semoga dapat menginspirasi
0: amin,
1: kita
0: amin,
1: semuanya
0: insya Allah,
1: di siang hari
0: amin,
1: ini. Amin. Tetap semangat, tetap sehat selalu ya Ibu Eva ya. Semoga semakin sukses ke depannya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, tentu sudah jagongan UMKM di siang hari ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Sugeng siang sedaya pamireng. Sani balik maneh kali kula Mbak Yaya tentunya di siang hari ini. Dan iki wonten informasi saka pemerintah Kota Malang, niki akan mengevaluasi kekurangan layanan angkutan pelajar gratis sebelum menambah armada baru. Nah, evaluasi iki dari dasar gawe menentukan kebutuhan sekaligus memastikan angkot yang ditambahkan memenuhi persyaratan. Wonten Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelajar yang belum terlayani serta kekurangan armada dalam pelaksanaan program. Nah, setelah kebutuhan dipetakan, angkot yang akan digunakan ini harus memenuhi standar angkutan pelajar, termasuk kelayakan kendaraan dan status administrasinya. Angkot juga harus terdaftar di Dinas Perhubungan dan melalui koperasi, di mana kendaraan yang belum memenuhi standar harus terlebih dahulu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, alur penambahan armada dimulai dari evaluasi kekurangan, penentuan kebutuhan, pengecekan kelayakan dan administrasi angkot, hingga penambahan armada bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, Wahyu menegaskan pemerintah kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan program sebelum menentukan langkah perbaikan dan penambahan armada. Dan semoga dengan evaluasi ini nanti juga akan ada ditemukan sebuah solusi ya dari kekurangan yang ada. Dan harapannya semoga dengan program angkot gratis bagi para pelajar ini dapat bermanfaat utamanya bagi para pelajar yang ada di kawasan Kota Malang.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab doa aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: konco panjenengan sami. Kangen
1: bojo. Ini infonya.
2: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Pendengar, di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Pro 4 RRI Jakarta. Nanti juga akan bergabung ya bersama dengan Pro 4 RRI Pontianak dan akan ditemani oleh host dari RRI Pontianak, ada Muhammad Sobirin atau Bang, dan juga ada host RRI Jakarta, ada Jo Aditya. Nanti akan membahas terkait cerita di balik kanvas pelukis Akbar bersama dengan narasumber Bani Hidayat yang mana seorang pelukis. Dan nantinya kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Wisata Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompak Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompak ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompak Jakarta dan Perompak Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompak Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompak Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
0: Sehat di sana gimana? Aman?
1: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
0: kabut ya.
1: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
0: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
1: Masih sangat-sangat penuh deh.
0: Siap ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
1: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
0: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
1: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
0: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
1: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
0: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompak ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompak Pontianak berapa nih?
1: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
0: Siap, nanti ya bisa dia dihubungin ya pendengar Perompak ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompak ya. Nanti di Perompak Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk more WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompak ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
1: Kita juga terhubung di via Zoom.
0: Via online
1: bersama,
0: ya.
1: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
0: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
1: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
0: Lagi di
1: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
0: Bang Dayat.
1: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
0: Siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
1: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
0: siang.
1: Boleh disapa Bang Jo?
0: Siang Bang Dayat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar semuanya?
0: baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
1: Oke,
0: silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budi Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar kita nih Bang?
2: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
1: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
2: Aman.
1: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul enggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
2: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
1: Lolos
2: gitu ya, ceritanya itu.
1: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
2: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
1: Wih, keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
2: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
1: yang kenapa Bang? Banyak.
2: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran di
1: Pontianak
2: itu kurang. Nah, iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
1: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, enggak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
2: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
1: Sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
2: Kurang. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
1: sejauh
2: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, entitas seniman atau apa gitu.
1: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
2: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
1: Art Borneo.
2: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
1: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
2: Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
2: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
1: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
2: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
1: Oke.
2: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat, itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini, juga lintas seniman, lintas generasi gitu.
1: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
2: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ad gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba ngambar, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini, saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh. Yang itu lagi mencari saya.
1: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
2: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu, penerimaan masyarakat. Misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
2: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
2: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
2: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
1: Masyarakat kita sini. Ya.
2: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
2: Ya,
1: di dinding nih?
2: Mural juga ya.
1: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
2: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Ya. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu. Bikin mural.
1: Oke. Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
2: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
2: Karya Bang Rudy itu.
1: Oh Bang Rudy ya?
2: Saya enggak jelas mengingat.
1: Oke. Kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
2: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqi Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
0: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
1: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
0: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Mangjo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas.
0: Betul.
1: Tenggorokan tuh kering terus.
0: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

siaran hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia,

0: Perempat FM Surah Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjadikan Surah Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
1: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
0: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
1: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
0: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
1: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
2: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
1: Apalagi di Bali kan.
2: Ya.
1: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
2: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
1: orang-orang
2: sudah tahu lukisan Bali.
1: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
2: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, patung.
1: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
2: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
1: Di sawit mungkin, gambar sawit gitu kan.
2: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
1: Oke.
2: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal
1: itu. Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
0: Kalau di Jakarta belum ada nih.
1: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kita coba angkat dulu ada. Ada siapa di mana. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibeng.
1: Cik Guria di?
3: Iya, Bang Ibeng ganteng di Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
3: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
1: Wis.
3: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
0: Iya, silakan Cik Gu.
3: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
1: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
3: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani.
2: Assalamualaikum.
3: Rambutnya ada poninya juga ya.
1: Weiss.
3: Fotonya siapa ya, keren banget. Aduh maaf bercanda ya.
1: Iya.
3: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialeknya bahasa Pontianak, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Iya, Cikgu. Silakan. Boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
3: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
1: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya?
0: Mau langsung dipertanyaannya ya Cikgu.
3: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magisiti ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
1: Betul. Sini.
3: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
1: Pantun
3: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
1: Boleh. Pantun, gas.
3: Pantunnya begini.
1: Gimana tuh?
3: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
1: Mantap.
3: Terima kasih banyak Bang Ibu.
1: Ya, sama-sama ya, kembali.
3: Bang Jojo, selamat siang Bang Timun, menjelang sore. Bye.
1: Yeah. Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
0: Boleh, silakan
2: Bergayat. Iya. Untuk sana seni lukis kita nih karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar, latar belakang ada bermacam suku juga yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
1: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
0: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
1: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
2: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dari saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
1: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
2: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
1: Simbol.
2: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
1: abstrak gitu ya.
2: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Buji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, ya, ciptakan sendiri. Jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya gitu.
1: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
2: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
1: Enggak ya.
2: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
1: Masih bisa ya.
2: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
1: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
0: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
1: Bang Jo agak kecil soalnya, boleh di-up lagi, Bang Jo?
0: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
2: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami art block ya.
0: Iya.
2: Art block ya. Art block.

0: dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
1: Iya.
2: Jadi kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
1: Iya.
2: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
0: bicara. Iya. Bang Jo,
1: iya.
0: Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat, sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural udah ada di mana aja gitu, udah berapa banyak gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
2: Mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara studio ada.
0: Nah,
2: ya, bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Mural Pecinan yang agak viral itu.
0: Betul.
2: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata tuh orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu.
0: Mm-mm.
2: Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
0: Oke, okay. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
2: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
0: Jadi, Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
2: Ya itu sih, kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
0: Meskipun
2: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
0: Okay. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
1: Bisa gitu. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru nyicil gitu.
0: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
2: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
0: Yang udah keluar gitu.
2: Yang ada di rumah 50-an.
0: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
2: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
0: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan.
0: Cuma
2: itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
1: Jadi
0: gimana Bang Jo, ada lumayan
1: banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 0812 1124 928. Ini dari Pak Asep Kusnandar

0: Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret-coret aja. Kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik. Itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
2: Oh, itu masalah anak-anak ya. Oh, kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya. Okay. Di itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja. Yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
2: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
0: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
2: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wildasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
0: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
2: Ya, kadang di diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
0: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
2: Iya.
1: Ya kayak umur Bang Jo lagi.
2: Kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Bawa petungan sekalian ke Bang Jo yang.
0: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
1: Itu tuh.
0: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga Pringle Pro 4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
2: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
1: Okay.
2: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat.
1: Itu saja.
0: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Daya juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Daya, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
1: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
0: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
1: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
0: Iya, betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: tradisi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu,

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Daerah ini berada di jalur strategis Selat Malaka, sehingga memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran. Bengkalis juga dikenal sebagai penghasil minyak bumi, serta dijuluki sebagai kota terubuk karena ikan terubuk menjadi kuliner khasnya. Kabupaten Bengkalis memiliki tradisi unik bernama Mandi Safar yang digelar setiap bulan Safar di pantai Tanjung Lapin, Pulau Rupang. Ribuan warga berkumpul untuk mandi bersama sebagai simbol memohon keselamatan dan keberkahan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda kunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pantai Teluk Ru merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bengkalis. Menawarkan pesona pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih dengan suasana yang tenang dan pemandangan Selat Malaka. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk bersantai, bermain bersama keluarga, hingga menikmati indahnya matahari terbenam. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan Pantai Teluk Ru sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama

khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah ikan terupuk bakar. Hidangan ini merupakan kuliner khas Bengkalis yang terkenal hingga ke berbagai daerah. Berasal dari perairan Selat Malaka, ikan ini memiliki daging yang lembut dan gurih. Biasanya dibumbui dengan rempah-rempah khas Melayu, kemudian dibakar hingga harum. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama sambal, air asam, nasi hangat, dan lalapan. Ikan terupuk bakar menjadi hidangan istimewa yang wajib dicoba saat

khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah kue bangkit. Kue ini dibuat dari tepung sagu, santan, telur dan gula, lalu dipanggang hingga matang. Kue ini memiliki tekstur yang renyah, sekaligus lumer di mulut dengan cita rasa manis dan aroma yang harum, menjadikan camilan tradisional ini menjadi buah tangan favorit di Kabupaten Bengkalis.

sekilas mengenai Kabupaten Bengkalis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa 8 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Ketua Umum KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko, mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusannya baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan kegiatan olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. Joni menjelaskan KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata. Joni menilai olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Karena olahraga itu atraksi, atraksi itu dibutuhkan oleh tourism. Demikian dijelaskan dan pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
6: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
5: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Ini infonya.
7: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari Siduru yakni Sidaeng.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan hari ini, Selasa 8 September 2026. Jumpa lagi sama saya, Bude Mega, nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut, Goyang Senggololol, makin digoyang makin asyik. Apa kabar saudara pendengar? Hari ini sehat semuanya? Sehat. Hati-hati ya, karena banyak banget orang yang terserang flu. Dan banyak banget orang yang lagi sakit ya, karena cuaca lagi kurang bersahabat begitu ya saudara pendengar ya. Sensitif, apalagi untuk orang-orang yang sensitif ya. Jaga kesehatannya selalu, dan saya akan hadirkan persembahan lagu-lagu dangdut, tentunya dengan irama koplo, klasik dan juga remix yang bisa Anda request di 081-5569-1053.

ya, emang ya. Saya bawaannya pengen ikut bersenandung meskipun hidung saya agak buntu, kepala saya agak tiung-tiung-tiung-tiung seperti itu. Tapi hari ini para pendengar itu adalah energi saya sehingga saya tetap semangat ya karena mau ketemu sama semuanya gitu. Ya apalagi yang mau nanti bergabung bersama Bu Deme di line telepon 081-356-91053 atau juga bisa dikirimkan pesan ya melalui chat saja ya. Oke deh kalau gitu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya. Ini dia program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Halo, selamat sore Goyang Senggol.
0: Makin digoyang,
1: makin digoyang, makin asik.
0: Yeay, dari mana?
1: Ibu Farida.
0: Ibu Farida di Jambi ya?
1: Dari Palu.
0: Palu dong.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Farida?
1: Bunda Mei ya?
0: Iya betul ya?
1: Tuh masih ingat suaranya. Gimana kabar di Malang?
0: Kabarnya Malang alhamdulillah semuanya sehat. Tapi Bu Deme sendiri sore hari ini kurang sehat karena lagi kena flu nih Bunda.
1: Oh ya, moga cepat sembuh ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Apalagi sekarang kalau di daerah Sulawesi Tengah itu kemarau. Kalau di Malang?
0: Betul, masih sama.
1: Iya sama ini.
0: Sama.
1: Moga kita tetap ini ya, tetap sehat ya.
0: Amin, amin, amin. Gimana keluarga sehat Bu semuanya, Bu Farida?
1: Alhamdulillah sehat, semua sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Orang rumah barusan baru 2 hari ya. Kurang sehat juga ya.
0: Oh gitu.
1: Ini pengaruh cuaca ya.
0: Betul. Saya setuju ya. Ya udah, biar semuanya makin sehat, mau request lagu apa sebelum salam-salam?
1: Kebetulan ini kemarau ya, jadi pilih lagunya dari Kaila, Puncak Gemilang.
0: Puncak Gemilang. Oke, saya coba cari.
1: Iya.
0: Puncak Gemilang
1: dari Kaila.
0: Oke, siap, sudah saya siapkan. Salamnya buat
1: Oke,
0: siapa?
1: Oke, mau kirim salam Bu Mei untuk semua-semuanya aja ya, dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudaraku yang ada di perempat Malang. Salam sehat semuanya.
0: Oke.
1: Bunda Mei, dilanjut ya, tetap semangat, minum obat ya, hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Makasih Bu Farida.
1: Selamat sore.
0: I love you. Iya, terima kasih. Oke, Bu Farida dari Palu ya. Puncak Gemilang yang di request dari Kayla sudah saya siapkan. Yuk, ada lagi yang pengen gabungan sama Bu Deme? 081-5569-1053. Ada Babe Mus yang ada di Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Babe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Deme ya.
0: Selamat sore. Tadi, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kabar balik macam mana nih?
0: Kabar balik Bu Deme lagi pusing, ini hidungnya buntu. Karena kena flu.
2: Fenomena alam yang Jakarta juga gitu. Lagi semua orang harus pakai masker karena apa?
0: Krakatau-nya sampai Jakarta ya, Mister Siara abunya.
2: Iya. Abunya sampai harus itu di udara kota kelabu, jadi awannya awan kelabu gitu. Nggak sinar matahari nggak begitu tembus gitu. Aerosolnya Krakatau, jadi orang-orang tuh ya kayak Bu Deme agak pilek-pilek gitu. Jadi harus pakai masker gitu.
0: Betul, saya setuju gitu. Ya semoga saja sehat semuanya ya, dijauhkan dari mara bahaya bencana deh ya Allah.
2: Amin. Begitu juga saudara-saudara saya yang ada di Malang, yang ada di Palu juga, Bu Farida juga, semua Pak Nasrun juga ya. Di sana juga kalau tak salah.
0: Betul, okay. Mister Sierra.
2: Pokoknya kita di seluruh Indonesia torang semua Pak saudara aja.
0: Iya.
2: Dari maka itu dari utara, selatan, barat, timur. Begitu kagumnya saya dengan Indonesia gitu. Maka itu saya berharap terus RRI perempat Malang itu semua udara untuk Indonesia, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Okay.
2: Adios mi amor.
0: Iya, adios mi amor. Lagunya tapi Mister ya.
2: Lagunya kalau gitu aku cerahkan saja lah sama Budi Mela. Pasti Budi Mela tahu lah itu lah.
0: Okay. Selamatnya Mr. Sera ya.
2: Thank you. Yeah, next time I will be back insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu lagunya Mr. Sera. Tak bisa melupakanmu. Ya, dari hati ya. Okay, saya siapkan. Okay, ada lagi yang mau gabungan sama saya Bu Deme. Yo, silakan. Yang pengen gabungan. Tak bisa melupakanmu. Oke, sudah saya siapkan buat Mr. Sierra. Ada Bu Sri Purnomo, kita sapa dong. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
3: Waalaikumsalam, Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asik.
0: Asik, apa kabar ibuku?
3: kulo sami kali penjenengan.
0: Oh, lagi flu.
3: Flu. Hmm. Awak panas.
0: Greges ya, Bu, enggak enak ya kalau mau flu ya, Bu ya.
3: Nggih.
0: Nggih. Oke. Ya, minum obat, Bu. Ini saya juga minum obat ini.
3: Nggih.
0: Heeh.
3: Kulo nggih. Sampun, nggih.
0: Heeh. Oke, siap.
3: Heeh. Bisa tak nyuwun tembang nggih?
0: Boleh.
3: Tembangipun kupu-kupu.
0: Kupu-kupu, boleh dari Rita Sugiarto ya?
3: Nggih. Kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi, lajeng Mbak Serigati, Mbak Titi, Mas Fari, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, lajeng Mbak Bimus Kolowau, Pak Rindra, Pak Suranto, Sugeng Sonten, dan Sugeng Midangetaken kagem penjenengan, mugi-mugi enggal dangan saged sehat kembali bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Matur nuwun, Budhe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa tadi lagunya, Bu? Minta lagunya apa tadi, Ibu? Saya lupa. Oh, Kupu-kupu Rita Sugiarto. Oke, kupu-kupu ya. Siap, saya siapkan. Saya siapkan yuk, siapa lagi yang mau gabungan sama saya? Saya persilahkan. Ini kupu-kupu kemarin di request sama Mr. Sierra ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Eh, Bunda Marlena. Ada Bunda Marlena, udah lama gak pernah datang. Gimana kabar beliau? Kita terima yuk. Assalamualaikum Bunda Marlena, goyang senggol.
4: Assalamualaikum sayang senggol, makin digoyang makin asik Bude.
0: Ibu udah lama sekali kemana saja baru nongol.
4: Iya itu Bude, mau alasan kok kepingin telepon Bude.
0: Kangen Bu.
4: Sehat-sehat selalu ya Bude.
0: Amin, mudah-mudahan doain saya sehat selalu ya. Ini lagi kena flu terus badannya meriang ya. Panas dingin.
4: Saya juga kena flu Bude.
0: Oke, siap. Siap. Oke Ibu, mudah-mudahan Ibu cepat sehat juga ya.
4: Iya.
0: Amin, ya Allah.
4: Salam ya Bude ya.
0: Lagunya dulu saya carikan, habis itu salam-salam.
4: Aku sudah request itu lagunya itu.
0: Oh, DWA ya.
4: Ya, okay. Lagunya Mansur S. Bude, anu pengorbanan.
0: Oh, pengorbanan, siap. Oke. Okay.
4: Salam Bude ya.
0: Monggo.
4: Buat Bu Pandan, buat siapa itu tadi Bu Sri Purnomo?
0: Iya, Bu Farida dari Palu.
4: Iya, Bu Farida. Terus buat semuanya, buat Pak Eko juga. Buat Pak Rehana.
0: Oke. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Sehat selalu ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Marlena, sore hari ini saya juga mau menyapa. Assalamualaikum, Bude, Bapak dan Ibu Widi. Waalaikumsalam. Semoga sakitnya cepat sembuh ya. Amin. Lagunya apa tadi lagunya? Bentar. Lagunya Keramat. Oke, Keramat dari Roma Irama ya. Oke, siap. Keramat sudah saya siapkan dari Roma Irama untuk Ibu Widi juga ya. Oke, kalau gitu langsung saja ada Puncak Gemilang buat Bu Farida yang ada di Palu. Lanjut sama Tak Bisa Melupakanmu, Kupu-Kupu Pengorbanan dan Keramat.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 8 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, realisasi anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pengendalian inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan masih 42,9% hingga saat akhir Agustus 2026. Dari total pagu 241,81 miliar rupiah, baru 102,1 miliar rupiah yang terrealisasi. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang, Muhammad Rusna mengatakan, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program 4K, yakni kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar program pemerintah yang berkaitan dengan distribusi, pasokan, dan keterjangkauan harga dapat berjalan secara optimal. Selain belanja pemerintah pusat, KPPN Malang juga mendorong pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran anggaran, terutama bagi organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu dana alokasi khusus atau DAK fisik. Secara keseluruhan, kinerja APBD di daerah wilayah kerja KPPN Malang yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kota Kabupaten Pasuruan hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan negara sebesar 78,67 triliun rupiah. Pendapatan tersebut tumbuh 5,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara realisasi belanja negara mencapai 9,3 triliun atau 70,38% dari total pagu 12,84 triliun. Rusna mengatakan pemantauan terhadap realisasi anggaran terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBN memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah. Sementara itu, transaksi penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP hingga akhir Agustus 2026 tercatat 7,78 miliar dan 3.233 transaksi. Salah satu kendala yang masih dihadapi satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang kartu yang belum segera diikuti pengajuan perubahan dan data kepada pihak bank. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Mas Warso, judul lagunya apa ini? Ya, oh judulnya Disawer. Sawer sama Mas Warso ya. Oke deh, saudara pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Pukul 16.20 menit, tapi yang jelas masih bersama saya. Yang mau request lagu boleh banget 081-556-91053.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

miliknya Caca Andika Cinta Berbungkus Koran. Atau tapi pengennya yang San Sarung Badan miliknya Ona Sutra. Salamnya buat ke semuanya aja yang masih mendengarkan Perempat. Selamat Perempat Malang ya, sama sore. Nah, tunggu lo lagunya Ona Sutra. Bye, Pak Rendra dari Jember. Buriatan, selamat sore.

sepertinya gak ada ya dua lagu yang diminta. Yang Cinta Berbungkus Koran gak ada, yang Sansoro juga gak ada ya. Mohon maaf ya, diganti boleh Pak Rendra. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin digoyang makin asik. Goyang Senggol minta lagunya Pagar Makan Tanaman. Oke, dicarikan ya Bu ya, Pagar Makan Tanaman. Siapa Rendra diganti boleh ya Pak Rendra ya. Mungkin apa namanya dari penyanyi yang sama bisa diganti yang lainnya dari Ona Sutra. Kan banyak tuh Ona Sutra lagunya ya. Gimana Pak Rendra? Oke gak Pak Rendra? Berdayung Cinta, Terbayang-bayang, Yang Tersayang, atau Sisa Jatuh Cinta yang mana? Bola aja ya buat Pak Rendra yang ada di Jember, boleh ya. Langsung lanjut nanti Pagar Makan Tanaman.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 16:52 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kini saatnya saya harus pamit undur diri dari program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol Makin Digoyang Makin Asik untuk kesempatan hari ini Selasa 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok jumpa lagi sama saya sore lagi, Goyang Senggol lagi ya. Sampai nanti jam 8 malam. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, makin digoyang, makin asyik.

0: lepas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 8 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, realisasi anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pengendalian inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan masih 42,19% hingga akhir Agustus 2026. Dari total pagu 241,81 miliar rupiah, baru 102,1 miliar rupiah yang terrealisasi. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program 4K, yakni kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta komunikasi yang efektif. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar program pemerintah yang berkaitan dengan distribusi, pasokan, dan keterjangkauan harga dapat berjalan secara optimal. Selain belanja pemerintah pusat, KPPN Malang juga mendorong pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran anggaran, terutama bagi organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampun dana alokasi khusus atau DAK fisik. Secara keseluruhan, kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan negara sebesar 78,67 triliun rupiah. Pendapatan tersebut tumbuh 5,57% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja negara mencapai 9,03 triliun atau 70,38% dari total pagu 12,84 triliun rupiah. Rusna mengatakan pemantauan terhadap realisasi anggaran terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBN memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah. Sementara itu, transaksi penggunaan kartu kredit pemerintah KKP hingga akhir Agustus 2026 tercatat 7,78 miliar rupiah dari 3.233 transaksi. Salah satu kendala yang masih dihadapi satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang kartu yang belum segera diikuti pengajuan perubahan data kepada pihak bank. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Kaila Nabila, akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو

0: Sadaqallahul Azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Ia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lahumul Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya. Karena Ia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar keempat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 8 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, rencana pembangunan kembali Pasar Besar Malang belum masuk tahap penyusunan Detail Engineering Design atau DED. Pemerintah Kota Batu menyebut masih adanya perbedaan sikap di internal pedagang menjadi salah satu kendala untuk melanjutkan proses pembangunan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kondisi Pasar Besar saat ini membutuhkan penanganan. Sejumlah bagian bangunan mulai mengalami kerusakan, bahkan beberapa hari lalu terdapat bagian yang roboh. Kondisi tersebut sebelumnya disampaikan Hipama kepada Pemkot Malang dalam pertemuan untuk menanyakan perkembangan rencana pembangunan Pasar Besar. Wahyu mengatakan Pemkot telah memfasilitasi pembahasan pembangunan, termasuk menawarkan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPUBU, atau KPBU maksud kami, sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Namun menurutnya skema tersebut akan sulit berjalan jika masih terdapat perbedaan sikap di antara pedagang. Karena itu Pemkot meminta internal pedagang terlebih dahulu menyelesaikan perbedaan pedagang pandangan agar proses pembangunan dapat dilanjutkan. Pemerintah juga berharap kepentingan bersama lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Untuk sementara Pemkot hanya melakukan perbaikan kecil terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Namun perbaikan tersebut dinilai belum signifikan untuk mengatasi kondisi Pasar Besar secara keseluruhan. Wahyu menegaskan DED belum disusun karena proses pembangunan masih membutuhkan kesepakatan lebih lanjut. Pemkot berharap pedagang dapat menyatukan pandangan agar rencana pembangunan Pasar Besar bisa segera memasuki tahapan berikutnya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
5: Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
7: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joyah tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu, parakatan sutrisno, pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Petal menika Selasa, 8 September kaliwun melekor, pepanggian kalian kula budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol ngantos mangke jam kali tersongge parakatan pamireng. Sesekaran ugi informasi kula aturaken kagem panjenengan ten ruang dengar Anda semua mekaten. Ananging budhe badhe ngaturaken matur sembahan sanget ingkang tasih setya tuhu wonten 103.3 MHz nggih, ugi wonten RRI digital utawi audio streaming wonten rri.co.id. Terus pun tiba warta sestoyo kemawan prokatan pamirang, mugi-mugi panjenengan sestoyo tansah pinaringan kesehatan, kesarasan, mekaten nggih, sehingga kita saged pepanggihan dalu menika lan budhe aturi pinara ingkang badhe nyawiji mangke kalian budhe wonten 08/0000/6903. Buriyaten matur sembahan buriyaten. Wilujeng dalu Tejo Wangi Jan Krespol ngono jarine buriyaten ya. Sembahan sangat monggo nggih aturi pinara prokatan pamireng ingkang dalu menika sampun napa nggih sampun beraktivitas sedintenan mekaten nggih waya istirahat bersama keluarga kalian mirengaken pro sekawan era di Malang wonten tembang jawolan Banyuwangian mekaten nggih jane tambah gua yang wonten teh wonten kopine wonten cemilane utawi panjenengan ingkang sak menika khususipun kagem ibu-ibu ingkang nyiapaken napa damel makan malam mekaten nggih mugi-mugi wonten kesel tapi dilakukan dengan ketulusan dan senang hati mekaten nggih. Oke lah para kadang pamirang budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan kagem sedaya kemawon.

0: Satru Tiga, nggih, sampun mengantarkan kita wonten menit 32 Prokadang Pamireng. Semanuan sangat yang antas yang wiji kalian budhe mengge Prokadang Pamireng yang kembali pinarak kula turi pinarak semoga. Nah, Prokadang Pamireng kita ketahui bersama ya bahwa ada beberapa gunung itu yang erupsi bersamaan. Kalau winginane di antaranya ada Gunung Semeru, Gunung Ibu, terus gunung apa lagi itu saya nggak hafal. Tapi yang jelas kita tahu di Selat Sunda letaknya ya Jawa Barat. Ini ada Gunung Anak Krakatau yang erupsi makatan ya. Bahkan ini juga berdampak pada abu vulkaniknya itu tersebar di beberapa daerah makatan Prokadang Pamireng. Dan ini paparan abu vulkanik yang sangat berisiko niki mengganggu kesehatan kulit. Nih kamilo pemilihan pakaian niki ugi ketah diperhatiaken nggih untuk saudara-saudara saya yang terdampak begitu saat abu menyebar di udara. Ini ada dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Arini Astasari Widodo SM SPDVE. Niki napa nggih nyukani rekomendasi mekaten nggih jenis pakaian yang sakit membantu melindungi kulit saking paparan abu vulkanik Prokadang Pamireng. Tirose panjenenganipun menggunakan pakaian ingkang saged meminimalkan mekaten nggih permukaan kulit ingkang kebikak mekaten kados baju lengan panjang, celana panjang, sepatu tertutup mekaten nggih. Nah ini napa Ibu Arini ugi ingkang lulusan saking Universitas Harvard nggih niki ugi nyampaikaken lainnya selama adanya penyebaran abu ini lebih baik menggunakan pakaian tertutup. Nah terutama ketika membersihkan area yang banyak tertutup debu mekaten nggih. Hal sak menika sejalan kalian survei geologi Amerika Serikat USGS nggih engkang ugi sampun merekomendasikan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi paparan kulit ya paparan kulit kita apalagi kalau yang sensitif ya tapi memang bahaya. Jadi selain kulit, beliau juga menilai masyarakat juga perlu melindungi mata dan juga saluran pernafasan dengan topi ataupun sarung tangan. Tapi jika harus berada di luar ketika abu masih berada di udara, mungkin menggunakan masker yang memiliki apa nggih, engkang gada filtrasi ya, baik dan perlindungan mata. Terus sebisa mungkin juga kurangi aktivitas di luar ruangan ketika hujan abu sedang apa nggih Prokadang Pamireng cukup berat pekatan nggih. Niki ingkang disampaikan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi Venerologi Kalian Estetika Indonesia utawi Perdoski. Nah, berikutnya pada pemakaian tabir surya atau sunscreen. Nah, menurut panjenenganipun ugi tetap diperlukan nggih amargi wonten awan utawi abu ini wonten atmosfer nggih. Nah niki mboten berarti radiasi ultraviolet niki sepenuhnya hilang mekaten terusi Prokadang Pamireng. Jadi sebaiknya sunscreen utawi tabir surya ini diaplikasikan pada kulit yang sudah bersih dan kering sebelum keluar rumah, kemudian tunggu hingga produk ini membentuk lapisan dengan baik. Dan beliaunya juga menganjurkan untuk memilih sunscreen broad spectrum minimal SPF 30 dengan tekstur yang nyaman dan tidak terlalu lengket ya bagi masing-masing individu. Tirosi panjenengan engkang luwih penting ingin menika pun sampai ngolesaken ulang sunscreen kalian coro menggosokipun wonten kulit napa nggih engkang sudah dipenuhi abu mekaten Prokadang Pamireng. Amargi abu sak menika saged napa nggih saged ikut bergesekan kalian kulit. Nah, bila kulit sudah banyak terkena abu sebaiknya bilas atau bersihkan secara lembut terlebih dahulu, kemudian keringkan, baru aplikasikan kembali sunscreen mekaten nggih. Terus pada situasi hujan abu yang cukup tebal, pakaian tertutup, topi, Prokadang Pamireng ini mengurangi aktivitas luar, ini justru menjadi produksi apa maksud kami proteksi nggih, yang lebih penting dibandingkan kalian terus menambah lapisan sunscreen mekaten Prokadang Pamireng. Wonten kesempatan sak menika hari ini ugi berpesan nggih lek ne napa minimalkan paparan kalian mboten gosok lan membilas kalian lembut napa nggih dapat melindungi kulit. Jadi kalau abu sedang banyak, mekaten nggih, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan dan tutup jendela serta pintu. Nah, perhatian khusus perlu diperhatikan juga diberikan kepada anak-anak kita, lansia engkang sedang dalam dengan eksim ya, atau kulit sangat sensitif itu, apabila setelah paparan muncul kemerahan berat, pembengkakan utawi terbakar engkang kiat, luka engkang napa nggih, luka lepuh mekaten nggih, maupun keluhan yang tidak membaik setelah dibersihkan, ini sebaiknya napa nggih diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Wonten Pak Eko, assalamualaikum, licin dalu Pak Eko, Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi.
1: Dan Kres. Tol.
0: Apa kabar?
1: Ya, kabare sae-sae, sak wangsule budheku sae nggih.
0: Mboten sae, lha niki sentrap-sentrup irunge buntut. Sirai
1: alhamdulillah sehat nyentrup.
0: Nggih, alhamdulillah Pak Eko.
1: Pamilo niku kok lek gak iso sentrap-sentrup kan ya kok ya opo ngene
0: kae. Iki berarti sik urip, alhamdulillah diparingi sakit. Iyalah, berarti kan tasih hidup, alhamdulillah diparingi sakit supaya lebih bisa bersyukur dan menjaga
1: ya, itu, kesehatannya. Itu milik manya semua itu yang terjadi pada tubuh kita dia milik manya aja ya.
0: Betul sekali Pak Eko, ini kalau sehingga raya aku semangat langsung waras.
1: Ini dah?
0: Entah.
1: Oh iya.
0: Ya apa sih penuh itu?
1: Ada tuna anu ini kalian.
0: Jawa Timuran. Penuh ya, apa kabarnya penuh?
1: Ya api-api wae, Riko ya opo Riko.
0: Aku ya api ae, Cak. Ya opo sih.
1: Mong sadir ae.
0: Lah iya wes tadi peno tadi rek wes.
1: Sadir tadi wong. Ya
0: opo. Wes tadi wong jerene Bu Pandan gak arek-arek maneh. Ya opo.
1: Ya opo wong kabare wong pira.
0: Ya opo wong, saiki kok gak pas ngomong rek ya. Ya opo wong, ayo wong berangkat wong dolen.
1: Saiki piro anake wong?
0: Alhamdulillah ya Pak Eko ya, Masya Allah luar biasa.
1: Ya, Eko sebenarnya pingin selalu ya, tapi ya waktulah yang tidak
0: memungkinkan asik.
1: Nah, iyalah.
0: Gak apa-apa Pak Eko, sing penting kan donga dinunga, nggih?
1: Nggih. Wong kula lek krungu suantene wis gak ngomong wis gak penak.
0: Guyune rek gak elegan blas. Pak Eko aku iki bengi iki sakjane kepengin elegan. Sama niki mbarai terus.
1: Kepengin I love you.
0: Lho kok kepengin elegan. Waduh temen rek elegane nang iki. I love you wong sing gene iki apa?
1: Masih apa sinyalku terputus ayo.
0: Aduh ya Allah. Ono ae Pak Eko iki. Masya Allah, matur nuwun sangat wis ngare aku guyu Pak Eko mau cewenut-cenut ya sirahku.
1: Iya memang Pak Eko kan ya obat. Song yang ini.
0: Pak Eko obat.
1: Iya obat.
0: Obat sakit.
1: Mulai ono sing iku anu mumet. Iya ada yang itu kepala kucing tujuh keliling krungu suaranya Pak Eko langsung pet.
0: Langsung tambah nemen.
1: Tambah murah apa ditutupi.
0: Tambah murah ditutupi kuping atuh tambah ngelu aku ngono. Cok guyu Pak Eko.
1: Iya. Gujine Pak Eko ben larang saya. Gujine Pak Eko kok larang? Iya, lagi murah. Biyen
0: saiki murah. Aduh Pak, tapi mbek guyu ngene iki mbek anu ya mbek donga dulur-dulure dhewe seneng iki kono lho kena dampak apa hujan abu vulkanik ya. Anak Krakatau ya, Pak.
1: Heeh. Krakatau ya anak iya. Ya iki ya mudah-mudahan diberi apa ya
0: selamatan ya jauhkan ya, dari mara bencana
1: ya. Coba kita harus waspada penuh sekarang ya.
0: Betul Pak Eko. Betul ya wis pokoknya dijaga kesehatan ya untuk saudara-saudara kita terus pakai masker itu sepenting. Saya sudah ada anjuran menggunakan masker sekarang di Jawa Barat itu. Di Cimahi.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, betul. Karena memang abunya lumayan tebel gitu.
1: Oh, betul, betul. Aku ngomong-ngomong dengar suara apa ya? Kayak apa napa nih?
0: Apa Pak Eko? Sentrup-sentrup ah?
1: Ya, suara yang paru ini loh.
0: Parau.
1: Iya, suara yang paru. Ya bukannya aku ya apa, tapi kok ya apa no?
0: Parau-parau serak-serak anu kering. Loh, Pak Eko. Kok iso dudut iki nandi Pak Eko iki? Pak Eko. Waduh, terputus. Ih bener jarene Pak Eko. Sinyalir yang tidak bersahabat itu. Pak Eko masih bisa dengar suara saya? Enggak iso. Kalau gak dijawab pamit Pak Eko. Ya wis lah gak dijawab. Tante ini Pak Eko, coba telepon mana Pak Eko. Iki suaranya Pak Eko gak ono. Lapa moro-moro terputus iku Pak Eko. Gurung mari lek ngomong, sampean cinta ngejawab lho Pak Eko. Tapi alhamdulillah iki mang aku guyu gara-gara Pak Eko ya. Matur suwun sangat ya Pak Eko. Lagunya apa Pak Eko? Terputus Pak Eko. Ya, lagunya diketik aja ya Pak Eko ya. Terima kasih banyak. Matur semanuwon. Saiki aku kate napa? Ate muter lagu dhisik ae separuh atiku. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Selasa 8 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang akan mengevaluasi kekurangan layanan angkutan pelajar gratis sebelum menambah armada. Evaluasi menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan sekaligus memastikan angkot yang ditambahkan memenuhi persyaratan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelajar yang belum terlayani serta kekurangan armada dalam pelaksanaan program. Setelah kebutuhan dipetakan, angkot yang akan digunakan harus memenuhi standar angkutan pelajar, termasuk kelayakan kendaraan dan status administrasinya. Angkot juga harus terdaftar di Dinas Perhubungan dan melalui koperasi. Kendaraan yang belum memenuhi standar harus terlebih dahulu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila mereka ada kekurangan dan telah bisa menyelesaikan terkait standarisasi angkot yang bisa digunakan angkutan pelajar, maka Wahyu Hidayat menyampaikan akan ditambah. Demikian yang disampaikan Wahyu Hidayat pada Selasa 8 September 2026. Dengan demikian, alur penambahan armada dimulai dari evaluasi kekurangan, penentuan kebutuhan, pengecekan kelayakan dan administrasi angkot hingga penambahan armada bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan. Wahyu menegaskan Pemkot saat ini masih melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan program sebelum menentukan langkah perbaikan dan penambahan armada. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pewarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Makaten Pewarta Enggal, Perempat, RRI Malang.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus, biar apa, kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dari Malang, suara budaya Nusantara. Bilu Cintalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi, Jan Grespol, nyuwun sesekaran lungiting asmoro, kagem pamiran stoyo sugeng midangetaken, kagem budaya binaringan kesehatan sekeluargi.

0: saking melampah-melampah. Saking pundi niku lho. Saking aku ngismoyo melu jendalu aku sekedap aku nggih. Kong ismoyo sekedap nggih aku matur semanuwun. Nggih monggo. Niki kula tasik niki budhe nembe dugi ngriya para kadang pamireng. Bu Pandan melu jendalu sekedap nggih kok moro-moro mapet ngono. Ya apa iki? Bu Pandan matur semanuwun ibu lho apa iki kok patut ae gak ngerti aku. Mbah apa? Gak ngerti telepone gak kena kok. Bu Pandan wilujeng dalu aku ngismoyo. Wilujeng dalu. Nggih niki wae budhe manton mlampah-mlampah kademen teko ndi sih budhe kok batu ngono aku golek duren. Golek duren cek atoe budhe nang ngendi? Ya nang nggih daerah kono lho. Nang nggih daerah ndi ku jenenge? Apa sih? Iku lo sing kate mrene iku lo nang nggih ngantang iku biasane oke durene ndek kono iku ya. Biasane jenenge oke ndek kono dan aku balik meneh soalnya winginan iku ambek koncoku sing teko Lombok sempet tulin rono terus mari ngono tak baleni maneh ya. Saiki lagi musim durin meneh koyo iya. Ya apa sih? Mlaku-mlaku enak ono dayo rupane ya. Dungaren iki Mbak Darmo iki wis suwe lo gak tau. Lho kok wis seru alamat omahku iki. Assalamualaikum Lejen Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Darmo terus pun di pawartosi panjenengan.
1: Waduh sampe wiludes.
0: Kok wiludes ya mbak?
1: Wilujeng
0: ya mbak.
1: Aku anggerawan ini masih ora sempat ya. Jadi mana Melayu rono.
0: Jenengan ini kenapa nge?
1: Iku mau yang mampir aja mangire ini bapak tak masih warungnya tutup aku yang ngono.
0: Lah wong kula wonten griya lek sonten ngenten iki mbak. Niki asrep jenengan kok mboten damel jaket. Iki mang budhe tas teko omah. Nggih.
1: Wawe pokok kuandel teko ngantang aku.
0: Oh iya iki mang aku teko ngantang ya mbak. Lah iki mang lho teko ngantang golek duren aku.
1: Duh, ngono sih.
0: Nggih ta. Nggih no, daerah Batu munggah titik iku terus biasanya di daerah gak sampai ngantang ya iku ya mbok di daerah ndi Mbah?
1: Wisri ngabab iku paling.
0: Oh, mboten semerap lho.
1: Aku nang ngantange, mulai wingi aku nang ngantang iku.
0: Lho ten apa jenengan ten ngantang kok moro-moro nek ngantang niki lho diceritani budene wonten apa ten ngantang iki?
1: Lho, ya apa sih? Paling wingi iku aku tanggal 7 September iku kan umpama wong ngantang ngerung ngono kan 7 September itu kan hari ulang tahun berdirine ngantang ah.
0: Oh, hah? Tanggal piro, Mbah?
1: 7 September wingi krono iku 7 September, tapi tahunnya sakjane tahun biyen jaman Kadiri iku tahun 1135.
0: Bayoh lah iku lah aku sik gorong. Gorong dicetak.
1: Entar ya kabeh menawa dhewe durung ana.
0: Nggih. Niki
1: Jadi hubungan niku ambek prasasti Hantang jamane kerajaan Kadiri jamane Raja Jayabaya iku ngono lho. Makane aku rono nglesik goleki ning ngene. Iki watu agung iku biyen prasasti Hantang iku ana ndek kono. Nah, desa sing saiki jenenge Ngantang iku ternyata nek didelok tekok prasastine iku rakyat Hantang iku paling apa ya loyalitas terhadap pemerintahan.
0: Loyal terhadap pemerintah?
1: Ya maksudnya iku pemerintahan sing bener lho.
0: Aku nggih.
1: Ono papat peristiwa ternyata, ono papat peristiwa sing mbuktekno nek rakyat Ngantang iku betul-betul mbelani loyalitas nang pemerintahan sing bener. Sing pertama iku mau jaman Raja Jayabaya ndek ngene Kadiri iku, iku kan ono intrik kan di kraton iku.
0: Intrik
1: iku apa ya? Kate jongkeng kekuasaane raja.
0: Oh, dadi nggae strategi taktik ngono ah, Mbah.
1: Nah, kaya anu, kaya umpama ngene lho iku, ya jenenge ndek keluarga-keluarga kerajaan iku masih ndek film-film Cina kerajaan lah mesti ono sing mau menjatuhkan antara saudara ini, saudara sendiri lah, dalam keluarga itu lah mesti ada sesuatu yang sekiranya gak seneng mbek iki, awake dhewe kepengin berontak, tapi keluargane dhewe kono.
0: Oh, nggih.
1: Heeh. Iku wong-wong sejarawan niku jarene ana sing ngomong, "Lho enggak iku perange Jenggala karo Panjalu ambek Kadiriku, Panjalu Kadiriku ya Panjalu iku." Ngono. Anune iku jarene ngono. Tapi nek didelok teko teks prasastine iku jali wong pinter-pinter iku ternyata enggak Raja Jayabaya iku perang ambek sapa? Ambek keluargane dhewe sing kate jongkeng kekuasaane Raja Jayabaya. Nah, mungkin dalam pelariane iki Raja Jayabaya iku akhire diewangi karo rakyat-rakyat sing sik setia nang dheweke.
0: Oh, bersatu.
1: Bersatu untuk balik nomane dhewe lungguh ning tahta Gading Kencana kerajaan Kadiri Panjalu iku. Ngono lho critane iku. Lah, salah sijine rakyat-rakyat sing betul-betul sik apa ngono iku ya, sik loyal nang ngene Raja Jayabaya iku rakyat Bantang iku mau. Ngono. Nek kudu Bantang kok. Bantang iku waktu iku dadi wisaya kaya umpama saiki ngono. Kecamatan ngono lho.
0: Umpama
1: saiki. Nah, iku ambek 12 desa Ngantang iku, ambek 12 desane, desa sing di bawah Ngantang iku, iku kabeh berperang membela Raja Jayabaya.
0: Wah, berarti kalau dicermati itu rakyat Ngantang itu ternyata napa nggih, menunjukkan kesetiaan nih kepada rajanya ngaten nggih.
1: Iya, Raja Jayabaya itu mungkin dianggap yang betul-betul pada waktu itu stabil, pemerintahnya baik.
0: Baik, benar katanya.
1: Nah, ketika Raja Jayabaya itu sudah menjadi raja kembali, makanya jika ihadiah tanah, jika ihadiah perdikan, artinya desa Ngantang sejak saat itu menjadi desa yang bebas pajak pokok kerajaan, bisa mengolah pemerintahan sendiri, tapi tetap setia nang kerajaan Panjalu. Nah, itu tanggalnya itu September 1135. Kalau saiki ya pirang 1000 tahun.
0: Wah, kayak bagus mumet aku, Mbah.
1: Lah itu kepungkur ya. Kepungkur.
0: Iku
1: sing pertama. Terus loyalitas rakyat Bantang sing ping pindho. Ditelusur tak delok. Loh, tahun 1212. Ketika Tumapel di bawah pimpinan Ken Angro, iku nyerang Kadiri. Lho, kena apa rakyat Bantang? Iku malah ngewangi Tumapel.
0: Loh, lah apa Mbak sebenarnya apa yang terjadi dalam pertempuran ini tadi? Apa mangi jenenge yang saiki nggih.
1: Sing Kadiri kok mau lho. Sing tahun 1212. Tahun 1212 itu ternyata pada tahun 1222 itu Raja Kertajaya. Nah, Raja Kertajaya itu raja sing ngganteni Jayabaya ado wisan. Wis ado kan mau kan 1135 ya.
0: Niki 1212.
1: 1212 iku rajae Raja Kertajaya. Nah, Raja Kertajaya itu rupane dalam pemerintahan iku didelok teko prasasti-prasasti ambek naskah-naskah sing menceritakan tentang Kertajaya itu rada blenggar memang. Rada blenggar. Artinya itu gak ngurus pemerintahan itu apa? Dalam pemerintahan itu akeh kekacauan ngono lho.
0: Niku sebabnya napa napa, Mbak?
1: Ya mungkin karena keangkuhane atau karena kesuwen dadi raja.
0: Oh.
1: Biasanya ngono. Karena memang ternyata di dalam prasastinya Raja Kertajaya itu paling suwe memerintah.
0: Oh, Raja Kertajaya yang paling lama memerintah, mengatakan gini.
1: Paling lama memerintah. Anak yang paling lama memerintah itu kan dianggap akhirnya aku egonya kan dura. Aku bisa ngalano aku, ngono. Ternyata yang bisa ngalano kan, Adipati Tegok Tumapel, Ken Angre. Nah, iku akeh Brahmana dahayu, akeh sing mlayu nang ngene Tumapel untuk berlindung kepada Ken Angre. Makanya pertempuran ikut terjadi di perbatasan antara Janggala sama Panjalu, ereng-erengi Kawi, ya iku ndek ngene Ganter.
0: Oh, di areng-arengnya Gunung Kawi maksudnya, Mbah?
1: Iya, daerah Jombok kan mau Ganter itu saya kita di Ganten nih loh. Ganten Jombok Nantang itu. Andek pun itu kalai Kadiri. Nah, iku rakyat Hantang sepisan oping pindo mana belani pemerintahan sing bener. Nah, tahun saya urung atas rolikur. Wes, temen anak Hantang itu ternyata terus di zaman zaman-zaman iki, ya zaman anu wisan, zaman kerajaan Islam, zaman Mataram Islam, zaman Amangkurat satu lah, iku pun juga didadek mau palakan, rakyat Ngantang itu ngewangi mana, nyerang Mataram.
0: Waduh.
1: Lu ya apa sih? Kako nih hebat lah rakyat Ngantang iki.
0: Loyalitas artinya, itu ya?
1: Loyalitas terhadap sesuatu yang benar. Gimana loh, zaman ini siapa ibu? Mbak Darmo, loh zaman itu Trunojoyo. Trunojoyo iku gabung ambek Lastari wong Bugis sing dipimpin karo Karaeng Galesong anake Sultan Hasanuddin Raja Goa Sulawesi sing gak seneng karo kompeni iku gabung dari siji ambek Trunojoyo nyerbu Mataram. Nah, karena terdesak iku terdesak nangin sampai ngene batu Gunung Kawi iku nandek gunung rakyat Ngantang itu juga ngewangi perjuangan nih Karaeng Galesong.
0: Oh.
1: Tapi ketutangan karena memang kompeni sing diadepi wisan.
0: Berarti di sekitar kan, lereng Gunung Kawi ku ya wonten perjuangan Trunojoyo kalian Karaeng Galesong niku wae ya, Bang.
1: Lah ning ngene cedeke pasar Ngantang nek sisi etan kan ana kuburane Karaeng Galesong sampai saiki.
0: Loh, terus napa Mbak? Ini siapa sih sebenarnya? Sakjane iku sapa sih Trunojoyo kalian ka sinten mau karae? Karaeng Galesong niku, heeh.
1: Trunojoyo kan Pangeran Madura. Itu tidak suka sama Amangkurat I yang di Mataram. Kenapa? Karena Amangkurat I kerjasama sama kompeni. Sementara Trunojoyo tidak mau kerjasama dengan kompeni. Juga Raja Goa Hasanuddin juga tidak suka sama kompeni, tapi karena perjanjian Bongayan di Sulawesi kono iku Hasanuddin gak iso apa-apa. Anak sing barep yaiku sapa jenenge Manandori jenenge. Jenenge Manandori. Manandori itu Pangeran Manandori itu akhirnya nyingkring nang tanah Jawa. Pangeran Manandori iki memerintah daerah Galesong Sulawesi kono mangane dijeneng no Karaeng
0: Galesong. Oh.
1: Akhirnya ternyata matine ono di Ngantang.
0: Berarti Karaeng Galesong iki mang putra dari sapa Sultan iki mau ya Mbak ya? Oh, saking Gowa nggih.
1: Raja Gowa ono di Sulawesi Selatan.
0: Lho tibake lah kok iso berjuang nang nggih kene Mbah, nang nggih Ngantang gitu ya.
1: Iya, karena memang Goa sudah jatuh, dikuasai kompeni, akhirnya dia pergi ke Jawa, bersatu dengan Raja Mumpung waktu itu. Okay. Nah, Banten akhirnya juga kalah, akhirnya dia pun akhirnya berkomplot dengan Trunojoyo Madura untuk menyerang kompeni di Mataram, Mataram Islam itu.
0: Berarti lah putrane pun Sultan Hasanuddin iki wau berarti waktu itu sudah meninggal terus dimakamkan di mana Mbak itu Mbak?
1: Iya ketika mengungsi dan akhirnya perjuangan pertahanan terakhir di Ngantang itulah Manandori akhirnya sakit di situ dan meninggal dunia di situ kemudian dimakamkan oleh orang-orang Ngantang ya di situ. Makanya rakyat Sulawesi Selatan sekarang ikatan mahasiswa Sulawesi Selatan, ibu sing ono ning ngene Malang itu. Kira-kira mesti nang ngene kono. Karena apa? Itu merasa dia adalah pahlawan.
0: Sejarah ya.
1: Pahlawan itu. Oh. Tapi tak terlupakan Karaeng Galesong itu. Itu Pangeran Manandori itu. Wong Sulawesi Selatan. Itu perjuangan. Kenapa? Gigih melawan kompeni. Berarti kan sesuatu yang bersifat lurus, bersifat benar. Nah, itu rakyat Ngantang itu di abad ke iku tahun anu itu Deme tahun 1600 1697-an ngono 1679-an ngono
0: 1679 Mbah
1: mau tahun 1100, terus tahun 1200, terus tahun 1600.
0: Yolah, kaca ambek aku ya sekitar 200 tahunan punjul.
1: Rakyat Ngantang tetap eksis, konsisten terhadap loyalitasnya kepada pemerintahan garis bawah yang benar.
0: Oke, waduh.
1: Untuk apa? Untuk apa?
0: Oh, nak mana, Mbak?
1: Lu kaget aku. Lu rakyat Ngantang gimana? Lu ternyata dalam agresi militer Belanda kedua tahun 1949. Lu tak telisik mana? Lu lah kok ono Palagan Mendalan? Lah, Palagan Mendalan itu laskar iki Tentara Gabungan Republik Indonesia Malang Barat sing dipimpin karo Letnan 1 Sudiarto iku apa jenenge? Bertahan untuk mempertahankan tenaga listrik Mendalan teko tangan Belanda sing katini ngerebut maneh. Akhirnya terjadi pertempuran Mendalan, Mendalan Ngantang. Ya saya itu masih tapi saya ki, tapi biyen iku daerah Ngantang kuno. Makanya ketika Letnan 1 Sudiarto gugur, patunge tak delok wingi iku ning ngene pertelon pasar Ngantang.
0: Oh ana, Mbak. Lho
1: pedang. Lho ana.
0: Oh.
1: Nek pasar Ngantang nggawa pedang ngono.
0: Jadi diabadikan ya, di, jadi monumen patung wonten pertigaan Ngantang ngoten lho, Pak. Lah
1: untuk ngapi apa? Palagan Mendalan. Iku Letnan 1 Sudiarto iku ono teko ngene kompi 3e divisine Pak Sunandar waktu itu. Dibantu oleh rakyat Ngantang yang juga ikut berjuang dalam mempertahankan PLTA Mendalan iku teko tangan Belanda. Loh. Kan empat sebenarnya terbukti bahwa empat dekade ini rakyat Ngantang ternyata betul-betul loyalitas terhadap pemerintahan dan apa jiwa patriotismenya itu tinggi sejak masa kerajaan Kadiri zaman Jayabaya terus Ken Angrok terus Karaeng Kalesung Trunojoyo terus kemerdekaan tahun 1949 itu. Oh, aku mau wingi ku aku yang ngono tak boleh katene salaman mbek wong karep kowe tak salami wong Ngantang. Waduh, sampean ternyata nenek moyangi betul-betul. Lah gak ana wong tak delok rene wong e umek kabeh ning pasar. Aku ya wis meneng ae.
0: Lah Mbah, terus
1: kudu anak cilik-cilik iku.
0: Lah Mbah, terus ndek tengah apa ya di tengah generasi muda sing mungkin lebih akrab kalau karo sejarah nasional ngono Mbah daripada sejarah daerah dhewe ngono. Apa Mbah kok penting nggih damel anak-anak muda khususipun Ngantang itu untuk mengenal sejarah daerahnya ngono Mbah.
1: Iya, sakjane ini ngono bener iku. Jadi sebetulnya Kecamatan Ngantang dalam hal ini memang diimbau selalunya apa? Untuk memberikan pembelajaran iku daerahnya dulu baru nanti nasional. Pembelajaran sejarah itu kudune ngono ancene kudune lho ya kok aku muni kudune mbaca moyo keminter dikono nembe Pak Guru nggih Bu Guru blaen aku enggak sak ora-orane iku ngono sakene aku gak tau mlebu kelas ya gak ero sing penting iki tak sampeno muga-muga ae Bu Guru terutama sing ndek Ngantang kono nek ngene beri pelajaran iku untuk patriotisme, semangat, spirit perjuangan, loyalitas itu daerah dulu, baru nanti akhirnya merambat
0: nasional,
1: regional,
0: nasional lah. Mbah, napa nggih lek menurut panjenengan dos pundi carane ya supaya apa iki Mbah, situs, makam, terus monumen kalian cerita-cerita sejarah khususipun wonten daerah koyok to ndek Ngantang iki mangke supados mboten berhenti sebagai peninggalan masa lalu mekaten, tetapi bisa menjadi sumber pembelajaran bagi generasi sekarang. Kulo yakin tasik kata sing dereng semerap wong budeme nggih tasik dereng semerap kok Mbah, yuk napa Mbah?
1: Iya panjenengan memang ono iku saiki wis kan zaman canggih ya.
0: Nggih.
1: Ngene YouTube barang iku ning ngene ya. Di internet iku wis di walaupun begitu sudah di apa? Di sudah ada di internet itu hanya saja anak-anak muda itu membuka internet itu bukan membuka internet itu. Membuka itu tapi TikTok mari ngono apa itu?
0: Marono joget-joget sing didelok ya.
1: Facebook ae
0: wae. Facebook nggih Mbak, betul.
1: Facebook mari ngono. in citragram apa iku jenenge? Apa orang ngerti aku. Ngono-ngono iku sing didelok. Coba nek didelok koyo internet iku tentang sejarah ngono. Oh wis ono sakjane wisan. Jadi koyo pemerhati-pemerhati sejarah ngono iku tak delok iku wis masang ndek ngene. Iki ndek YouTube kadang-kadang ndek ngene apa iku jenenge konten-konten. Iku wis ono sakjane. Cuma ya mungkin arek saiki ku gak tertarik. Ngono. Ya tertarik itu tertarik iku nang ngene hal-hal sing kira seni. Nang seni budayanya tapi budaya sejarahnya itu banyak dilupakan.
0: Jadi ya iso ya, Mbak ya.
1: Enggak jane dudu arek-arek, bukan anak-anak, bapak ibu guru, mulai dari bapak ibu guru SD, bapak ibu guru SMP, bapak ibu guru SMA, itu yang memberikan pembelajaran ke anak-anak tentang sejarah daerahnya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi modelnya kayak obat nyamuk ngono lho, Dene.
0: Kok iso? Sama
1: gak tahu obat nyamuk sing iku sing spiral ngono iku. Nah, iku nek obat nyamuk kan di sumet dhisik
0: mulai teko. Dari ujungnya ya, dulu.
1: Mulai teko ngarep sampai akhire iso entek ngono. Nah, iki wali ane.
0: Oh.
1: Wali ane sing di sumet tengahe dhisik.
0: Di tengahe dhisik.
1: Itu menggambarkan itu adalah yang dekat dengan anak, lingkungan yang dekat dengan anak, peristiwa yang dekat dengan anak, makin lama, makin lama, makin lama, makin jauh.
0: Ngoten nggih, Mbak.
1: Aku tahu kok perlu ana arek, winter ngono. Tak lakoni nang sejarah Eropa iku, waduh jan. Wah, kok kayak wong Eropa
0: tenan. Pas giliran sejarah dhewe.
1: Ya Quran. Ya wis gak apa-apa.
0: Alah baba.
1: Tak patoni anjane jurusane ngono. Saya dulu ngambil skripsinya memang masalah Eropa, Pak.
0: Oh, ngono, Mas.
1: Tapi ya sebetulnya sampean yo perlu belajar-belajar ngene iki. Eman iki negrine dhewe iki. Nek gak di tidak diingat negeri kita ini, terus siapa yang mengingat?
0: Betul.
1: Untuk membangun negeri ini, kita bekerja ini, kita membaca situasi kayak begini ini, bagaimana kita bisa membaca kalau kita tidak melihat spion belakangnya. Itu kan soalnya kan secara kontinu. Ya kayak rakyat ngantang ngomong-ngomong. Rakyat ngantang gak ujuk-ujuk mau rusak kita di ngono.
0: Ada sejarahnya ya, Mbak ya.
1: Sejak mulai kayak ngono, rakyat hantang itu ternyata betul-betul loyal betul terhadap pemerintahannya, garis bawah yang
0: ya, di garis bawah yang benar.
1: Mudah-mudahan iki sing pendengar RRI Perempat sing ono di ngantang
0: wonten kata
1: itu sebenarnya spirit semangat untuk menunjukkan mosore kalah karo Mbah Baire.
0: Kalah Mbah Darmo niki jenengan nggih, ya Allah.
1: Maksudnya itu Mbah Baire itu mulai dari sing tak critakno siji loro telu papat peristiwa iku mau lho.
0: Nggih, Mbah. Wah, saestu matur nuwun sanget lho iki pengetahuan baru.
1: Ngene dene cari arek-arek. Loh, nek ngono aku lak kudu nglawan londo, Mbah, lho ya gak ngono. Dudu iku maksude. Spirit semangat loyalitas itu kita tunjukkan sesuai dengan profesi masing-masing.
0: Oke.
1: Membangun negara itu gak kudu mesti jadi ketua apa jadi anggota DPR.
0: Betul. Dari profesi kita apapun itu bisa nggih memberikan kontribusi ngaten nggih.
1: Lah nek kabeh kepindah dadi anggota DPR cilono.
0: Ciloko, Mbak.
1: Ya.
0: Wis
1: ngawis ya.
0: Matur nuwun sanget lho, Mbak nggih.
1: Mamet, kok ngene. Engko tanggal 19 iku insya Allah aku mampir ini mana?
0: Oh tak entah ini Mbak, aku seneng soalnya panjenengan ini.
1: Sini su. Sebab apa? Hubungannya ambek warung panggonan sampean niku.
0: Oh.
1: Hari jadine panggung.
0: Panggung. Waduh, ini rahasia di sini Mbak. Jadi panggung iki yo. Wah, iya, yo setuju panggonku ku duro sejarah.
1: Sing ini RRI itu loh.
0: RRI. Lho niki penting, Mbak, berarti lah wong soal iki panggonku mosok gak harus sejarah.
1: Oh ya apa sih? Ya temen.
0: Oh, alah nggih pun. Nggih pun
1: ngoten. Insyaallah ketemu.
0: Nggih. Jenengan sehat-sehat selalu lho, Mbak nggih. Suweha terus, berkah barokah, napa ingkang sampun dibagiaken, nggih?
1: Amin.
0: Sembahnuwun ya, sanget. Nggih, Ma.
1: Mulai ya.
0: Nggih, monggo-monggo, nggih. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, para kadang Pak Mireng. Aduh, niku mau ternyata napa nggih? Perjalanan sebuah daerah niki mboten ananging tentang namine daerah utawi nami tempat nggih. Ananging ugi tentang menungsone ingkang pernah urip ngaten nggih, berjuang terus bagaimana mereka mengambil sikap. Ini kalau dilihat dari masyarakat Hantang utawi Ngantang nggih, bahkan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mereka yakini, mekaten nggih para kadang pamireng. Saking Hantang, kalau wau engkang sampun disampe akan bae Mbah Darmo pada masa kerajaan Kadiri, perjuangan Tronojoyo, nggih, kalian Karaeng Galesong, ngantos sapa mang jenengi Palagan apa mang? Palagan Mandalan lan guguripun Letu Sudiarto. Nah, kita sedaya saged belajar lekne sejarah Hantang utawi Ngantang sak menika nyimpan begitu banyak nilai, mekaten nggih para kadang pamireng. Nilai napa? Nilai niku wau sampun disampaikan kalian baik, nilai tentang kesetiaannya para masyarakatnya, kemudian keberaniannya, perjuangannya dan juga kecintaannya terhadap tanah air nggih. Lan mungkin tugas kita hari ini bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga merawat. Nah, makanya Bu Deme ku seneng banget lah. Ngene iki sakjane mendino ngono ya ono sejarah ngono nang Bu Deme seneng. Seneng banget ya. Merawat ingatan kita supaya awake dhewe enggak lali, jaga peninggalane para leluhur kita, terus lek iso diterusno nilai baik mereka para leluhur yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, mekaten nggih. Nggih, mugi-mugi mawon kados Mbah Darmo kita bisa memberikan kontribusi dalam profesi kita masing-masing, mekaten para kadang pamireng nggih. Sembahuan sangat kagem Mbah Darmo ingkang sampun berbagi. Lagi Bu Pandan iki ya wong Batu ya, mestine ya ngerti apa mboten Bu sejarahe Bu Demitas yang ngerti lho ya. Sembahuan sekali lagi kagem Mbah Darmo ingkang sampun beto kita sedaya berjalan jalan-jalan wonten Ngantang menyusuri jejak panjang sejarah Ngantang mekaten nggih. Nah iki Bu Pandan iki sadurunge tak tutup gak apa-apa Bu Pandan tak terima dhisik. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngapunten
2: Bu. Jawangi.
0: Jangkres pol.
2: Sugeng dalu Budi.
0: Sugeng dalu niku kula nembe wonten tamu kula Mbah Darmo sampun tuangu nggih.
2: Lagi dalem kula mau anu tabrakan kali Mbah Darmo niku.
0: Tabrakan. Lah kok iso?
2: Urutan.
0: Kate mlebu nang nggih omahe Budeme tabrakan kabeh.
2: Nggih.
0: Sembahuan sangat tuh Bu, niku wau lho.
2: Nggih napa Bu De? Dongenge
0: mirengaken sejarah Desa Ngantang nggih. Rumiyin namine Hantang mekaten nggih.
2: Ngantang nggih Tronojoyo Bu De teng mriki.
0: Nggih nggih.
2: Lagi lanipun bergono menika wonten Gunung Alit.
0: Gunung napa Bu?
2: Niku pertapane Tronojoyo.
0: Oh, nggih nggih lho.
2: Wonten dukun kesupen kula dalem napa namine Bu De?
0: Namine.
2: Namine kesupen dalem.
0: Nggih pun mboten apa-apa ben mawon ngenteni Mbah Darmo mrene maneh mesti oke sejarah-sejarah lek Mbah Darmo iku. Nggih Bu. Niki anjenengan badhe napa pramila sampun penghujung acara saderenge salam tembangin apa?
2: Nggih badhe telas waktunipun
0: nggih. Tembangin apa Bu tak golekno dhisik tak durunge salam.
2: Sumanding Bu De.
0: Oh, Sumanding. Oke, siap. Salame monggo kagem sinten.
2: Oh, nggih Bu De. Sampun dalu budhe sampun jame badhe telas.
0: Mboten napa-napa lek ne badhe.
2: Kagem Bu Sripurnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iskoyo, Pak Zuarnoto, kagem Bu Widi, Pak Widi. Wonten Mbak Indah, Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris. Ibu Satiah wonten Karangkucing. Kagem Bu Sri Utami, kagem Bu Ariani. Sampun Budhe kagem sedaya pamireng Budhe.
0: Oke, siap-siap.
2: Oh, Kang Grandong Budhe.
0: Oh, nggih, baik
2: nggih.
0: Siap. Nggih, matur nuwun sanget nggih, Bu.
2: Dalipun Budhe.
0: Sami-sami, Bu-ku, sehat selalu.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para kata pamireng matur sumanuwun sanget nggih. Mugi-mugi kemawon apa ingkang sampun kula perbincangaken kalian baik kalau wau nambah pengetahuan kita. Tetapi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: 수강? 어, 수강. 수강? 이만해, 거수강.
1: saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugang. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugang.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir kau saudara kami. Keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya. Cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar, sabar, sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya, usir dia.
0: Kurang ajar,
2: usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saya.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar
2: kami
0: saya.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Benar-benar aneh itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki.
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar. Yakin, kalau kau keluar, kau akan dibunuh.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap

0: Ada apa, Kak Sugang?
1: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
0: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
1: Ya, kau masuklah dulu, ya, Ki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamos. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamos. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rikau magik ngurungkakan RRI Malang.
1: Good, good.

yang dalu lo menika kagem manisku. Enek uga Parmen. Pak Parmen wonten Mas Gandos. Hadi Wijayanto Kang Mbok Laksmi Mik Fitri Wilujeng Yamenten. Wonten ugi Gempil Mbak Nurul Nur Fadilah Wilujeng Yamenten ugi. Wonten ugi Mas Trisno

Rahayu Wilujeng Dalugi Cak Sis, sehat selalu nggih. Kowe ingkang anu nunduk saka Candra Mukti Tulang Bawang. Bisik ngagem asma bundaku Yoyo. Heeh. Saiki asmane diganti manisku. Ngaturke Wilujeng Dalu, katunan pinarak.

0: penrangan tok. Inangani pamundut.
1: Saka sapa yung?
0: Sapa ya mau pokoke tekan Bandulan kono nduk. Ngrasake tragedi tali kutang. Diaturke.
1: Dilujeng nglarasi mawon.

0: Adonira Prabaweng Saloko Rukmi. Kabeh-kabeh mung mangro tinggal. Tegesing mangro tinggal iki awake dhewe tidak berpandangan yang satu titik ya kuwi ngweruhi kaadilaning Gusti. Ya kuwi meruhi paukumaning Gusti iki mesti ora bisa diselaki, nduk. Tegesing awak ing dhewe mangro tinggal iki wis ora percaya karo jaminaning Gusti. Awak ing dhewe segupuh sisuk makan apa? Sisuk lek ora lungguh dadi iki terus dadi apa? Kamangka lara pangumpulaning Gusti iki luwih dawa. Senadyan to ketoke bebas ning kinunjaran, nduk.
1: Kaya mengguno yoyo.
0: Mula awak dhewe kudu hati-hati ya kabeh iki panginglon.
1: Si Amit Yung iki sing nulis iki uga ulama kang kondang panjenengane menawa Raden Mas Ngabehi Rangga Warsita.
0: Lah iya, nduk. Panjenengane iki ngerti banget kritik yang dilakukan itu adalah pada keadaan yang nyata sing bakal kedaden ana ing tembe murine. Mula sing dikritik iki ya kang jumbo karo agama ning dhewe. Dadi dandani iki dandani ora dandani omahe wong liya, nduk. Dandani omahe dhewe. Dadi cara nyilo iki ngeruh ora pantes sing awak ing dhewe, ora terus golek ngelek-ngelek ing agama liyane ora. Ning kene iki wicaksanane ning kene. Lah sing ngrungokno aja terus mari ngono sithik-sithik penistaan dan sebagainya. Lah wong penista yang sebenarnya itu adalah orang yang mendustai sumpah barang, loh. Contohnya orang kurang. Bar demi Allah bersumpah arep amanah marang jabatane wasuk meneh mbiyen wis kunangan ngentit. Nah. Sajane penista agama sing sak benere ya kuwi. Sing keboro elek-elek. Sing kemara nestak ning lakune. Mongko sumpahe nganggo kitab, nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Nah iki kenyataan kok, nduk. Yung ngene iki rasane mau umbah-umbah iki ya pegel, nduk. Bayangno dadi klambi kang reget kebak kanistan nek ngucek ya tenanan kudune. Lah saka kono kuwi mau dadi paugeran. Uga dadi pepilinge ngawak ing dhewe, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Yo, sing njaluk papa telu, monggo.

0: Είναι κλουβουέ, είναι πάντα μαζί.
1: Angkem atau nuwun nom nih kau kagem berjani pon di majujun, bawa pilih pati pamit rien diri akan. Lu jangan susah riro.
0: Tepar kulup yo. Itu HP. Ini cara balik nih. Dia tu lagi kocok-kocok. Sing ngerasa aku mau Hindu. Enak mana sih jenis lepetan, lepetan. Aku dari yang muncul ayo awas lepetan ya. Ayo, makmul apa ayo?
2: Lep

Wonten ugi sawah kuning wilujeng Yamenten. Wah, niki ruwatane niki aben sasi suro, tasih dengu.

0: Putra Gilang wilujeng dalu.
1: Waso iki rada telat Mas Putra Gilang ya Yung.
0: Heeh mbok bar teko ngendi iki? Assalamualaikum wilujeng dalu mbok dengangi kalian Yuli mbok. Waalaikumsalam wilujeng dalu iki
1: katuran binara.

0: menika katur panjenenganipun Bunda Mandan. Semoga midhangetaken jahe wana.
1: Gending lawas riptan buyut Narata Sabda ya yo.
0: Sisan gawe awake dhewe nyuwun pamit, Nduk. Mungkasi ngadicara iki sesuk sik ketemu maneh. Kanti tetep ana ing pasinaon Serat Joko Ludang ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Para kadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang Mrombat Suara Budaya Nusantara. Keparang kula Kinaryo Sulih sarira saking biung kula Biung Cangik. Kula limbuk nyuwun pamit. So nyuwun diagung pangaksama ambok bilih wonten sisip sembiring atur tuna tunggaping tata krami. Kula jalma wantah papan luputing lan salah. Keparang pamit mundur. Ayu rayu Kang Samyo Minangge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

kita sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Rawang Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani.

ya. Oke, langsung aja sebagai awal jumpa kita di malam hari ini biar lebih meriah, lebih semangat lagi untuk menyambut penggemar-penggemar setia Siswa Budaya, khususnya yang hadir. Oke, langsung aja ditampilkan biduan-biduan yang cantik untuk Anda semuanya. Langsung aja cai, inilah dia bersama Cengesu Niti.

no siji mbok siji diaturi ya ana sing seneng campur sari ya dangdutan ya tayupan ya nak ya. Ya langsung aja dilanjut kembali bersama biduan dari Siswa Budaya untuk Anda, inilah dia bersama Dias Kadaswati.

Ranggono ya. Mau diaturke ya nak ya, kagem panjenenganipun penggemar-penggemar siswa budaya. Ya, dilanjut kembali bersama biduan-biduan yang makin cantik dan makin asik dipanggil kembali untuk Anda. Inilah dia bersama Santi Parmenwati.

Oke, ditunggu. Ya, dilanjut kembali sayangku, memenuhi permintaan-permintaan yang masih ada ya Naya. Dilanjut kembali bersama biduan-biduan yang cantik untuk Anda. Inilah dia bersama Sumi.

pamitan saking Bapak Gono Suprapto ya nak ya sampun diaturi kunjuk dumateng kakakipun ingkang saking Kalimantan Timur nggih sugeng rawuhipun. Ya dilanjut kembali sayangku dipenuhi dangdutan-dangdutan sing durung ya nak ya. Ada Citra ada juga Oplosan Berondong Tua wis pokoke komplit. Dipanggil lagi biduan cantik dari Siswa Budaya untuk Anda inilah dia. Indah As

0: dibrui Pol Gurindo. Kula turi cekap semanten Pak menawi kirang langkungipun sedaya nyuwun pangapunten. Sugeng pinanggihan malih ing sanes sedal ingkang kula antu-antu panjenengan sedaya kersa aning bali pagelaran sesi.
1: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Jadi, ini juga.

0: Namun ngantos sawuhipun panjenengan
1: lho. Oh, ya ngono. Aku ya ora mireng yen tok rasane bendarane enggal rawuh. Jane wis sapa durung to ya.
0: Nah, sedaya menika rak kanten panjenengan. Menawi to panjenengan menika sampun lejah penggalihipun, sedaya abdi namung maneki mawon lho.
2: Ya cuy, semuanya kok binar banget bu ya, buyut mau lo jadi.
0: Lah tapi jangan gini pun gamelan syukur asal tanah kan gini pun satu.
2: Oh kaya mon. Masih ramuin sosare deh, aku malah kaisa lo jadi.
0: Ini nama Dara. Mau terus sampai nyerutang. Jadi aku kalau orang tunggu. Lah kados pun itu.
1: Coba to samangan. Garwa loro
0: iki
1: najan to dimaru nyatane yo rukun
0: kecamatan loro niki pasane cekakan dados saben loro ati sak mangke nek sakit malah dados saking kecil
1: loro
0: iki
1: yo nama ana ketembungan
0: kados pundi yo
1: garwa yen nuruti malah ngenteni tiga piye
0: opo wis ngaten iso to yo iki
2: contohnya aku ya, saya
0: mungkin dong.

0: Lan selirammu diajengku.
1: Inji santo katimbang lan kang Gusti Kang.
0: Lan kowe kabeh para mbanjo.
1: Nggih.
0: Utamane kowe ya, Kak. Iki mau tak rungokno nggonmu rembukan kok gayeng banget.
1: Leres, Ndoro.
0: Rembukan perkara apa, Sek?
1: Ah. Matur dhewe Pak Etos, Mandara.
0: Ora ngono.
1: Kula niku namung gumun.
0: Gurimu kae kok padha guyu-guyu ana apa?
1: Iki mboten nek kula njenengan bias mangan toko lapos. Nyambi, Ndoro.
0: Nyambi apa?
1: Nyambi maksudku ora kalau sing
0: panganan. Aja kaya ngono. Wis entuk akeh ta ora iki.
1: Sampo dene wis kaskom, Ndoro. Wis entuk lha niku kados larang.
0: Wih di rumah ini saya.
1: Oh ada.
0: Di rumah ini saya. Ya. Iki nek panjang kue podo saya. Saya ini tidak kepala ngake. Podo ngaso ya. Ini kue yang ada kewajiban untuk ngake.

0: nono tetembungan rukun agawe santoso incrah agawe
1: beda
0: samu barang lakon kuwi yen pinambaran kerukunan menawa bakal tumuju mrengkal
1: mawi leres mangandikan kejenengan mawi ngaten kula kali janji kuwi menika tansah
0: kaya ngono
1: boten ate sungkan boten ate patuh lho kan
0: sing tak jaluk ya ngono iki
1: kaya ngono ya janji leres kan
0: aku bakal tumindak aku
1: ati
0: ikut yang gong kula lagi marang kang sliro sakloro senajan to sliramu kuwi ndak wani ning wis mono katresnanku marang siji-sijine kuwi bobote timbang aja nganti duwe panyokro bawa kang Allah kuwi tak loro iki
1: nanging jika mas punika ngrumaosi punika ra garwe kang nomor kali. Dados kula-kula iki nggih ngentosi satu rai.
0: Aja kok.
1: Ora kumani lho diajen. Ora payu.
0: Ora ana garwa kok nomer-nomeran. Mung kuwi ngaku padha.
1: Ning niku ra kasunya.
0: Perwakilan sira.
1: Kang Mbok Parati niku garwa Pramiswari.
0: Amun ora
1: ana nomer garwa sak.
0: Asliramu ya kudu trimo ing panutuh.
1: Lho kok iki trimo terus kok Kang Mas Dipati.
2: Bener.
1: Inci kan,
2: terima sakmane kenal.
1: Inci.
2: Orang bakal
1: sampai
2: diajen. Boten.
0: Boten. Boten. Boten.
2: Kang Mas.
0: Ya,
2: sini. Apa atas pun.
0: Mulo nganti pun kakang gue tekoin papan ini. Krono aku kangen banget. Marang seliramu sak keloron.
2: Boten ngomong akan penjengan dengan kapan Kang Mas. Kunci kapan ada penjengan. Saes tu. Sampun dangu penjengan tetap kewajiban. Iya. Nembe sak menika
0: panjenengan
2: menika tindak
0: wonten taman
2: sami menika kan.
0: Ngono ya. Ya krana kewajiban kekabut kudu tak sang. Ana ing panaraga kene.
2: Iki kan ngono. Ya
1: diaji.
0: Semune kok mlengas mlengas.
1: Kula namung mirengaku. Iki kene kene. Iki kene kene. Iki kene
0: monggo kayak diarani aku kurang ngerti.
2: Lah iya apik to.
0: Senajan to katengen aku mirunggan lan diajak Parwati, sliramu aja njur duwe polatan sekoyo mangkono
1: kok. Boten kok Kang Mas Dipati karo kan. Kirangipun menapa kula nggih tansah lejer. Mesem.
0: Aku yo gumun marang sliramu.
1: Ki menapa
0: senajan to mijil saka karang kadesan utamane ya ta. Beda lan diajeng Parwati.
1: Bentenipun.
0: Nek diajeng Parwati kuwi rastus. Ya ta. Cegak ing sumur besing. Nek yo jenenge sliramu duwe panyokro bawa senajan to. Sliramu kuwi mijil saka karang kadesan. Nek ewu semono kasusiane citramu kuwi bisa ditembarang nanti.
1: Napa inci Kang Mas?
0: Ternyata ini gue mau ngadu sarira lakala karo diajak Parwati.
2: Mau naik lo sarang ini saya besok sama di pengadu sarira.
0: Ya si muruh ini lanjut sendiri lah.
1: Ini penjaringan tau Kang Parwati.
0: Ini ngarep aku kondom marang sirat. Aku kepingin berantani hati kukui yang gak ditambah. Krono aku kangen banget. Krono kewajiban sih kudu tak sombong nikah
1: mana? Mulai pencingan kapan? Kulo malah lebih kapan lo kan Mas Dipati petorokan?
0: Kaya ngono.
1: Inci.
0: Diramu ya ngono.
2: Semantan lagi kulon jika tidak
0: menikah. Iswarane kagung duwe bojo loro, katon rukun, iya ta. Ngatonake tresnan. Pancen jeneng katresnan kuwi yen dinalar tangih lan. Katresnan kuwi bisa nelokake ing umur. Iya dan toko coro adat istiadat lan budaya nelokake gelar ing rupa ora mawah cendheke duwe pangkat asor luwih derajat kuwi perkara katresna. Aku tresno marang sliramu ditukul saka pentuling ati kang suci ora krana dipeksa uga ora krana witing tresna jalaran saka
1: ingkang Mas Dipati sak sampeyan kumir ngaten sipah nganti ke penjenengan masam saya anak bayi angin kuwi ageng tresna kula dumateng penjenengan sang saya mboten kiyat ngampahkan ing anak sampula Kang Mas Dipati
0: kula
2: kan. Lho ya mesti kok. Kok sampeyan ngono kok diaji
1: senengane to yo. Tapi nek panen tansah dilus-lus mawon
2: jelas-jelas buatan menapa-menapa lho Kang Mas.

0: pindo diterak bino ing manci dalu kageting manak.
1: Yo, yen pancen kowe sing gedhe pangapura misono keling. Mergo aku kepengin blakak ki perkara iki kawan kuwi mbok ora bisa ngenteng-ngenteng iki marang perkaraku
0: sono. Nuwun sewu.
1: Iso.
0: Kok badhe mblakakaken perkawis menapa ing dados kanjeng mas?
1: Pancen sono keling. Wong dimaruki krasak ki lara. Jarine kidho madil ciping gedaraja sithik iding padha rasa. Ning sono keling katri seneka mas dipati bergoro kata kuitan sabi bedak-bedak ki yento dicaketi mungkang mbok parwati nengin aku sono keling saya sere hatiku mergo aku dibagi mung siti
0: tiang kata mas tani wong wadon loro larane ngati yen diwai
1: kaya mangkono
0: runo pemelih penjenengan ketawi sepun wonten ing Kabupaten Ponorogo peninggal penjenengan mukti ngawibu kita cek somo samaning dumadi antawas pun wanita
1: kaya mangkun semua
0: lain sejatosipun penjenengan buat mangkosi nopo tersebab
1: orang ngerti bapak apa kering aku gawis trimo senajan to dimaru
0: senajan penjenengan ini dipun kiwa akan dumateng Gusti Adipati Bathara Kaka ning tenane panjenengan menika wonten sesambungan musuh kalian Bathara Kaka.
1: Iyo kini musuh. Banjur lara-lara kepiso no keling.
0: Menapa keparang kula mbuka lembaranipun cariyos ing sampun kau.
1: Iyo kini ora.
0: Rikala semanten antawisipun Kraton Majapahit lan Kadipaten Sading menika ngawontenaken perang Magungkura. Ing Sadeng menika dipun sinopati ini Gusti Adipati Wirata. Dening Majapahit menika ingkang dipun sinopati ini Gusti Tumenggung Gajah.
1: Sabanjure sono kulo.
0: Campuing perang Kadipaten Sadeng tumpes tapis datan rotilas. Prajuritipun kamangka Gusti Adipati Wirabumi menika anggadhahi putra ing teksih alit wujudipun wanita.
1: Wanita. Banjur sapa sak tenane kuwi?
0: Rikala semanten ponang jabang nika dipun titipaken kula lajeng kula beto minggah wonten ing Gunung Gampeng. Ing mriku kula titipaken Kakang Wisrawa. Dewasanipun wanita putranipun Wirabumi nggih panjenengan menika. Kalau katong menikah sejatuh si pun mengsak senajan to menikah ketemu judul langgar pramilor saking menikah sambun perkawis menikah sambun dibun ucik-ucik menikah sambun dibun pendem jelu monggo penjalan bukti ngawi bohon tening Kabupaten Ponorogo
1: orang sana pelik yang koyong itu aku bakal males

Kamu masih mati mendorong kata pokok 4.000 rupiah.

0: Namun dungu ini kalau mumpar mati kan mas tiba-tiba pecoro kakak kuatri kok
1: karo aku biyen karena saiki dheweke mentolo karo aku sudi ngopo mudut garwa marang menungso bejat akhlaki kaya mangkono
0: kuatri was wadengkang mbok parwati
1: orang ada pangapura mungkin parwati upama orang ada sabiantumu tetulungmu lan kowe sono keling mbok menawa kelakon jebabak kepareng lebah
0: rahine wonten kula ingkang garengan jujur lepeng galeng tansah iman marang garwane sono
2: wanita utama
1: aku percaya
0: sebelum
1: saiki aku percaya marang lekasmu marang pakertimu tulus lahir lan batin
0: alit kula ati ngresna kok dumateng penjenengan kang mesti ati
2: ketoke kasar ning atine
0: alit iya kaya bujur bisut alus los
1: mula saiki misdalekno gandeng parwati minggat palungguhan prameswari komplak seliramu itu dina iki ndak wis sudo menawa garwa prameswari senajan kowe mari ngono aku condong marang lekasmu seliramu ndak wis sudo minangka garwa prameswara mung bae sing ati-ati yen dadi garwa prameswara tuladane kaya dene Parwati sing lagi wae ditindakake
0: menika mboten pinangka kanugrahan nek kewajiban ingkang kawruh kateng kan
1: kowe pancen bener
0: piye sono kleng
2: ayo dipun trimahke mawon menika kanugrahan dumateng panjenengan
0: oh ngono
1: ya mangkono seneng atimu ya
0: aduh Kang Mas istri pun kula mboten kepengenaken gandeng itu sudah pangan di kopen jantian gawakan di mateng pulau lu namung nampi ke mawon
1: kaya mawon
0: inci
1: ya tinggal sama tol
0: sana keleng yo pancen iki sing tak karepi aku jadi garwa prameswari aku justru moso seneng nanging sana keleng di pati Bathara Katong dur pekane pati jur kepir sekarang si gue emang gini
2: Don Sewu menikah coro iwak niku pun kena jolo
0: terus?
2: Jolo menek pek
0: oh jomong pek cara nih bintang pekane pati sono keli
2: siso sisani pun prajurit saya sadeng sampun wonten alun-alun Ponorogo kantun gebuk perang wonten ing Ponorogo prajurit saya ini kok
0: iya
2: sepindah sampun ngantos konangan mau patus menikah
0: yang kau

0: yang pepawongan kang tumpengau pinunjul kang tanpa tani orang mau tinari wong pati soko kepala ni tangan yang pancen pekuonam panik aji jimat kemat lumunturani soko bopor sims ning papan kena aku bakal manut kelawan kue tak ulung ke nyawa kue pengumuman
1: yang pancen panjaluk kaya ngomong gak roh bakal tak mati aku apa kue sengah.
0: Sumbar muka yang bisa bilang siapa? Nang nyatane kowe ra ono ora kuwi nampani aji pamungkasku jare. Lah butuhe. Suku tenane pamungkas. Thank you.

0: kowe bocah ayu. Aku ora sengaja bocah ayu. Jalaran mangsaku ke musuh sing arep ngalap marang patiku Bandari. Bandari, tangiyo kowe bocah ayu. Ayo tangiyo Bandari. Aduh Bandari, aja semaput kowe Bandari. Bukan si Wisrowo menawi kelampan Bandari pecah. Ketantu penjenang bagi bidono langkulu nanging sawat aipun kulo ngayomi lan
1: Bandari wis mabut Bandari
0: mongko sepisanan kening papan kini saiki malah ning papan kini Bandari Bandari bocah ayu tangiyo kowe Bandari aja semaput kowe bocah ayu ayo tangiyo. Aku rapi sore tanggo kowe Bandari. Bandari. Tanggo kowe Bandari. Bandari duh Gusti Kang Akaryo Jagat. Kenging menopo Bandari nandang popo ini kados ngaten popo. Popo nangis sawet. Malah saiki kowe jengking Bandari. Semaput gletak. Ngaleh ning papan kiri nanging saya kuwi malah singking apa mergo kowe kakean dosa Bandari. Bandari kowe aja singking Bandari. Bandari ayo tangi opo cahayu Bandari mati tenang kowe Bandari opo kowe mati ora nanging sih ono keteke jane Bandari. Bandari yo duh Gusti kula nyuwun pangestu lan pangapunten menawi Bandar. Arep ambal minang. Hah?
2: Ora, Kakang.
0: Ora piye aja kaya ngono to Bandar ae. Nganti atiku teratapan aku semelah yang kowe nandang sini.
2: Oh, dadi sampean iki mau teratapan sampean semelah tenan Kakang.
0: Aku semelah yang kowe nandang sini.
2: Matur nuwun yen ngono Kakang.
0: Yen to nganti ana apa-apane mantu mempuh jiwa ragamu, aku sing bakal nampa dukung resane Bapak Sinis.
2: Apa ya mergo sampean iki mengko wedi ya to nampa dosa. Ora ana perkara liyane Kakang.
0: Ya ana Bandari.
2: Apa Kakang matur?
0: Ning Gunung Kambing ini sing ana wong aku lan kowe. Wong wadon sing cuma nduk jroning atiku ra yo mung kuwi. Yen to aku kok tinggal, aku ra bisa urip. Lu ikut si aku mati Bandari.
2: Kok tenan Kakak?
0: Iya. Dadak nganggo sandang sing kaya ngene lho, eh.
2: Lah umpama aku ora nganggo kaya ngene, jur aku piye mesti sampean nek ora gelem yen aku mara ringkono.
0: Nanging kudune ora kaya ngono to, eh.
2: Eh Kakak.
0: Dadak nganggo topeng, nganggo jubah. Rumangsa aku pawongan sing arep tuwi ndak ono, eh.
2: Buat-buat aku ki rak tresno karo sampean. Mula sampean mumpet semedi jur tak susul wong aku ki wis kangen.
0: Kangen?
2: Iya Kakang.
0: Tenang ngono piye?
2: Oh, oh. Ya boy. Sik yo Kakang.
0: Arep nyangen di Bandari. Aja adoh-adoh wong ayu.
3: Adus.
2: Sik Kakang.
0: Jare Jamrone adus kowe.
2: Aku ora adus.
0: Hah?
2: Iki lho Kakang tak copot jare sampean aku ra pati nyanggupi.
0: Eh, merah.
2: Bae tak copot Kakang.
0: Gedhe apian nggo cupan nggo topeng. Tenane sing kangen ora mung kowe. Aku go kangen Bandari.
2: Sampeyan yo kangen. Juga kan?
0: Oh,
2: ngene iki lho. Sing tak arep-arep saben dina, aku lan sampeyan tansah cedhak jagungan wong loro padha sinanding Kakang Gatrut.
0: Tenang ngono
2: piye? Iya, Kakang.
0: Mengko aku bakal kandha ngersani Bapak Resimas. Yen to tenan-tenan aku seneng lan kuwi.
2: Tenang, Kakang. Sampai lo ragu ngerot toh?
0: Oh, rau lagi.
2: Kakang, ya pancen temuni sampai ku sing tak enteni. Eh, besok kapan ya sampai ki nembung karo bopo?
0: Ojo semula. Nanging ning papan kene aku pengen bukti dukungan. Ento tenan-tenan lahir batin Petrisno karo.
2: Sampai jalan bukti Kakang?
0: Duh, iyo ngono Bandar. Oh, sudah ribet.
2: Sekakang suara.
0: Dia disakit sejak lanjuwi. Rumah saku jaga orang sendiri. Kejauh ngomong aku lanjuwi.

0: Kulo kegelatin bapa.
1: Kowe iki anggere alon sarti lambangan yo.
0: Sampai kok satu tahun
1: isine glibet wedokan tok.
0: Nanging saestu bapa, kala wau kulo gegolan olah beloro kula ngaji sekti.
1: Aku di waktu ini nek diapusi. Barjan-jangan entok-entok kelutan.
2: Nanging bapa, dening anggene pun gadeni kumpul rampung. Kulo kali kakang megat rawau terus jangan-jangan.
1: Jangan-jangan di panganan nopo leh.
2: Niku lo bopo ketan dimulete dicampur kali kelopo bopo. Ecor.
1: Iku.
2: Anggi.
1: Aku tuh kok lo jangan-jangan nanggu.
0: Nanggu buatan wonten bopo. Niku buatan wujud.
1: Bro, eh. Bojo dianggap aku nyarwus ganggu kamar dengan lo. Wiwin, dino ini kita kudu pisah.
0: Kini penopo kulo kedah pisahan Bandari.
1: Koyo jo, ujo kasukan. Klino wengi gandeng renteng karo Bandari. Koyo repu bakal kesrimpet. Jalan yuk. Kue roh sopo satrane jati dirimu.
0: Kulo yuk kau kecilingan.
1: Yen kue semapa nih gunung kampi. Kue ora bakal ngerti. Sopo manusia sing ukir juara kamu. Budal mau coba. Budal mau coba. Aku
2: nanti,
1: aku bisa ngerukat. Jodoh, mati, suge, melarat. Kuih duduk harapan manusia. Neng gusti kan untuk aku. Orang barang kang angel. Yang kuih jodoh ini menggantung. Kuih bisa dinemuh barang kato.
2: Nantesnya aku.
1: Nangin megatuh wajib tidak akhir. Kewajib masih kudu tidak akhir megatuh. Dan dewe ngerti sopo sejak ini megatuh.
2: Mawi tau cepat kakus nyata inci kulo dalam kubu mawi kakak megatuh niko tunggu cipik kubu cepat. Nangin iman ini pun kulo tak nanti yukun. Inci kulo kalian kakak megatuh niko wajib kucuk.
1: Yen gusti jodoh akhir karo kowe kalak megatuh. Bisa mukti ini bawa orang itu. Bani, udah kaping.

0: dulce paling.
1: Sapi singgur nulungku muskak koko. Kecik suang mono ngersana long mono.
0: Gantuk berasong panis ku panjangan pun kanceng. Suang kalau wilci.
1: Lagi ngopo baik yang dalam kakak yang
0: nembe kemawon. Gak udah ulang sebanyak prajurit. Konten yang dalam kasat dia.
1: Oh, kaya ngono. Ya. Rumongso bombong juning atine Rama. Saben aku midang ngetake aturmu sing kaya ngono. Awit.
0: Ates piye?
1: Mojo paet. Iki nek ana pawongan kang kaya kowe genep ora bakal kencar-kencar dayuh kencara rupi. Ora-orane bisa gawe tentrem.
0: Ambon sengat kesangetan anggen pun ngalem bon.
1: Ya kene ya,
0: ajis.
1: Iki sambung. Balelane dipati lembu dodo ing lumajang. Sekawit Rama wis utusan marang Kang Mas Purwoko. Nang ego spriki ora katon bali oleh Majapahit. Ya kepiye kawusane margen
0: Rama keparno ingkang tomatu nanging kok pilih wonten tulo juga pengatur namung nyuwun lumantar pangapunten.
1: Ya.
0: Pawartos ingkang kula tampi saking prajurit sanggih Kanjeng Pangeran Purwoko sampun sedo
1: Purwoko mat.

0: WK tunduk. Rowati. Mbok menawa kowe kurang masih terpikir garis peraning pendalit para kapok. Nanti kowe katunduk bojomu dukolan kowe.
1: Mboten Rama.
0: Jur apa bukane kok nanti kowe ditundung para.
1: Kesehatan lara-larahipun Rama. Wonten tilampah kulinan nembe kemawon Kang Mas Bedoro Katon Kosari. Kula mangertos wonten sagrebet men pawongan ingkang padha nyidra yasanipun Kang Mas Bedoro Katon. Sing kula mitulungi dumateng Kang Mas Bedoro Katon Rama. Nanging yayi kumbini piyambakipun mitenah dumateng kula. Ndak wae dumateng kula pilih kula badhe nyidra yasanipun Kang Mas Bedoro Katon Rama. Kula kedak kula ketak opat dan nyitra ya suami Kang Mas Bedoro Katon Rama.
0: Lah kowe kepengen mateni busumu apa ora?
1: Mboten to Rama, menika garwa kula. Kula mboten badhe mentang atau minta ingkang kados ngaten menika.
0: Dadi ana pawongan kepengen mateni busumu. Kowe sing kena dakwa.
1: Kula dipun pitenah dumateng Yayi Kumbini Rama.
0: Mari kenang
2: Kanjeng Rama mari.
0: Iki kena darani perkara mah tumpo tumpi atumpo undung. Siji durung ana karampungan. Dadak iki ana rawe Mbak Yumu jare katundung marang bojo. Ya ya ya. Nang ngene ya. Parwati lan kowe pari.
2: Kados pundi
0: Kanjeng? Kowe aja wedi kangelan. Kowe munggah ning gunung gamping ana ngersane Resi Wisrawa miras pantes nyara widheke lelakon sing kaya ngene iki tempuh ing Majapahit ya
1: Kanci Rama
0: Parkenal kono-kono dereke Mbak Yumu tumuju ning gunung gamping.

0: sop.
1: Apa wis sapa iki melek to? Kakang lho ya iki lapo to?
0: Wis sapa?
1: Apa sapa? Aku ki sapa? Mulai mripat iki dilekno sik. Sampeyan medeni aku koyo ngono.
0: Jebul kowe matularas. Arep menyang tindu.
1: Aku ki arep umba-umba.
0: Ora umba-umba.
1: Iki sih esuk.
0: Luwe becik kowe ngancani aku ning kene. Ora usah umba-umba. Luwe becik aku pitekke ning kene.
1: Kakang Lodoyo penggaweanku ki ben esuk pancen umba-umba. Sampean ki esuk-esuk kowe nikeli gendul kaya ngono. Penggaweanmu ki mendem.
0: Wis kondang. Yen saka Lodoyo kuwi kanoman sing cekik satok sawalat. Sapa sing wani cukur. Saben dina pancen takoni. Yen penggawe aku ngombe. Saben aku ora ngombe. Silah kerasannya kaya pintu.
1: Nanti ini mbak sampean kini-kini lah ayur. Lu mau balik kono, turun nih ngomong.
0: Iya, turun. Aku gelem turun ya tok kansani.
1: Kansani.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 8 September 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan menyajikan berbagai acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berpisah untuk jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng mitangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini, di hari Rabu 9 September 2026, yang mana nantinya kami akan membahas terkait Salahkan Saja Dirimu, yang merupakan hikmah Surat Ibrahim ayat ke-22 bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG yang saat ini sudah terhubung via telepon bersama dengan kami semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya.
0: Nggih, betul. Bertemu lagi nggih Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ini yang kedua ya.
0: Nggih, leres yang kedua kalinya. Kabar baik nggih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini saya posisi di Jawa Tengah ini.
0: Alhamdulillah, baik. Baik, matur suwun sanget nggih Pak Ustadz, ini walaupun ada di Jawa Tengah masih menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami dalam program Cahyaning Ati edisi di hari ini. Dan di hari ini Pak Ustadz, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul ya dalam tausiah pagi dan akan membahas sebuah tema yaitu Salahkan Saja Dirimu yang merupakan hikmah dari Surat Ibrahim ayat ke-22 nggih.
1: Nggih, siap, betul.
0: Iya, baik. Dan seperti biasanya nanti dibuka dengan mukadimah dan kemudian dilanjutkan dengan segmen tanya jawab bersama dengan pendengar.
1: Ya, siap. Insyaallah nanti dengan pendengar mudah-mudahan
0: nggih
1: bisa sang singkat ini bisa dapat tambah ilmu kita semua nggih.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Baik, monggo silakan panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu terkait Salahkan Saja Dirimu yang merupakan hikmah dari Surat Ibrahim ayat ke-22. Monggo Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatiri lima'ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI program 4 Cahyaning Hati rahimani wa rahimakumullah. Mbak Yaya, mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesehatan dan keberkahan rezeki untuk hari ini.
0: Amin.
1: Pemirsa RRI, Mbak Yaya, hari ini kita akan membahas tentang hikmah dari Surat Ibrahim ayat 22. Yang potongan ayatnya kami tampilkan di judul itu ya, okay. Itu potongan ayatnya, potongan terjemahannya. Jadi jangan salahkan diri, apa? Salahkan dirimu sendiri. Di ayat 22 ini sebenarnya agak panjang, Mbak. Ya. Okay. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم. Jadi ayat 22 ini berbicara tentang dialog nanti di hari kiamat, di hari pembalasan antara manusia dengan iblis, dengan setan. Sebagaimana kita sudah mengetahui bersama pemirsa RRI bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita semua di berbagai macam ayat di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita sebagai manusia. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan teman. Itu sudah diingatkan di berbagai konteks ayat di dalam Al-Quran mungkin sangat puluhan bahkan bisa ratusan. Allah itu mengingatkan kepada kita untuk tidak berteman dengan setan, untuk tidak menjadikan setan itu sebagai wali, menjadikan setan itu sebagai teman akrab dan lain sebagainya. Tapi kita kadang sebagai manusia sering lupa dengan ingatan apa, dengan peringatan-peringatan itu. Apa yang menyebabkan itu semua? Ya bisa jadi mungkin kita ini kurang ngecas iman ya. Kurang ada yang mengingatkan tentang peringatan-peringatan Allah yang seharusnya itu tidak terjadi pada diri kita. Di ayat 22 ini sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan konteks dari komunikasi, dialog nanti di hari kiamat antara setan dengan manusia. Yang artinya, dan setan berkata ketika perkara atau hisab itu telah terselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepada kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyekutukan aku, kata Allah, sejak dahulu. Sungguh, orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan sisaan yang pedih. Jadi ini ayat 22 ini, Mbak Yaya, adalah merupakan peringatan. Mumpung belum terjadi, kita kan masih di dunia, untuk di dunia, di bumi ini masih diberikan kesempatan ya, untuk kita bertobat. Yang selama ini mungkin kita banyak salah, banyak khilaf, banyak berbuat dosa, dan ketika itu perbuatan dosa, maka secara tidak langsung sudah menjadikan iblis dan setan itu sebagai teman ketika kita sudah berbuat dosa. Kalimat ini membuat setiap pendosa nanti akan terdiam, Mbak Yaya. Karena ya Mbak Yaya ya, kok lupa terus ini.
0: Nggih, betul Pak Ustaz.
1: Jadi kalimat ini fala talumu ni walumu amfusakum, artinya jangan engkau celah diriku, celahlah dirimu sendiri. Kalimat ini nanti akan membuat seorang pendosa terdiam. Siapakah pendosa? Ya orang yang berbuat dosa. Bisa orang lain, bisa saya, bisa jenengan, bisa kita semua. Jadi kita Allah memberikan info ini kepada pendosa, tidak menyebut namanya. Tentu pendosa siapapun bisa menimpa kepada siapapun perbuatan dosa itu, kepada kita, kepada ustaz, kepada kiai, kan kepada siapapun. Kalimat ini akan membuat kita sekali lagi akan termenung, akan diem ketika perbuatan-perbuatan dosa itu yang sudah kita lakukan mungkin tanpa kita sadari ketika di dunia, itu nanti akan dikembalikan ke kita, akan kita lihat nanti dosa-dosa yang pernah kita berbuat, betapa menyesalnya nanti ketika kita sudah melihat tumpukan dosa ketika sudah di hari kiamat. Dan itu adalah hari pembalasan, tidak ada tobat lagi yang bisa kita lakukan ketika sudah di hari pembalasan itu sudah terjadi. Tinggal penyesalan-penyesalan yang akan kita hadapi pada waktunya nanti. Kita nanti akan cari siapa yang bersalah, siapa yang berperan di kita ketika kita bisa berbuat dosa. Itu nanti kita akan cari kambing hitam, kata orang sekarang ya. Tapi di hari kiamat, di hari pembalasan itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa lagi kita untuk mencari kambing hitam. Kita sudah akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Karena itu tidak ada lagi yang bisa dijadikan kambing hitam, siapapun itu. Kalau di dunia kan gampang saja, Mbak Yaya, ya, untuk cari kambing hitam. Tapi nanti di hari pembalasan sudah tidak ada lagi itu. Seperti itu, Mbak Yaya, sebagai kata pengantar dari saya. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan langsung di-stop, tidak apa-apa, Mbak Yaya. Ya.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Baik, matur suwun sanget Pak Ustadz atas muka dimanya di hari ini ya, yaitu dengan tema kita, salahkan saja dirimu, yang merupakan hikmah dari surat Ibrahim di ayat ke-22. Ini sambil menunggu pendengar untuk bertanya, ini sementara pertanyaannya dari saya dulu, gak apa-apa nggih Pak Ustadz?
1: Oh ya, silakan.
0: Nggih, baik Pak Ustadz. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, utamanya dalam kehidupan sehari-hari ya, Terkadang kita ini seringkali menyalahkan keadaan atau mungkin menyalahkan orang tua. Tapi sebelum itu Pak Ustadz, sebelum saya lanjutkan, kita terima dulu telepon dari Ibu Sri Poncawa Tinggi.
1: Monggo.
0: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Ponco.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo silakan Pak Ustadz.
2: Mau tanya ini Pak Ustadz, setan itu kan tidak nampak, tidak kelihatan. Kemudian manusia sementara ada jasad, ada rohnya, nampak jelas. Kalau berkawan atau berteman dengan setan, itu kalau kata-kata teman itu kan saling ya, saling akrab seperti itu. Nah ini pengertian di sini bagaimana Pak Ustadz kalau orang berteman dengan setan? Nah ini apa kira-kira yang dilakukan sehingga menjalin hubungan seperti itu? Kalau pengertian saya itu berteman itu seperti itu. Nah ini bagaimana? Contohnya seperti apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini konteksnya adalah terkait dengan berteman dengan setan gitu ya Pak Ustadz ya. Ini sebenarnya pandangan Islam sendiri itu seperti apa Pak Ustadz? Monggo.
1: Oke, Bu Sri Poncol ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu yang dimaksud konteks setan yang di sini adalah setan yang memang dari jenis iblis dan jin. Karena begini Pak Yaya, kami sampaikan setan itu sebenarnya bukan jenis ya, tapi itu sifat lah sebenarnya. Sifat yang melekat kepada sesuatu yang sering mengajak kepada dosa atau kemungkaran, itu setan namanya. Makanya di dalam surat An-Nas itu dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Maka kita berlindung dari mereka yang sering memberikan rasa kewaswasan kepada kita dari bangsa jin dan manusia. Itu yang pertama, saya sampaikan setan itu sebenarnya sifat ya, bukan jenis. Itu awal. Jadi setan itu sebenarnya bukan yang sering kita yang kita gambarkan dalam konteks sehari-hari seperti pocong, seperti kuntilanak, itu bukan setan itu. Jadi kadang selama ini ada setan, itu bukan setan. Setan itu adalah sesuatu yang mengajak kepada kemaksiatan, itu setan namanya. Baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Ini konteksnya begitu ya Pak Yaya ya. Bisa dipahami ya.
0: Baik, jadi memang setan,
1: jadi setan yang dimaksud di dalam ayat ini memang setan yang dari bangsa manusia dan jin, yang dulu awalnya menggelincirkan Bapak Adam dan Bapak dan Ibu Hawa, itu dari bangsa jin. Nah, karena di bangsa jin ini kan jenisnya itu adalah memang tidak seperti fisik seperti kita, itu memang tidak kelihatan. Nah, apa maksud dari kita berteman dengan setan? Sekali lagi bahwa di dalam dunia ini ada dua sisi. Ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa. Kan begitu kan, berpasang-pasangan kan gitu ya. Sesuatu yang mengandung kepada keburukan itu pada hakikatnya itu adalah seruan dari setan-setan, pembisikan dari setan melalui pikiran kita. Gitu loh. Jadi sesuatu yang mengarah kepada keburukan itu adalah setan. Bagaimana orang dianggap menjadi temannya setan? Ketika dia asik dengan perbuatan buruknya, itu sudah berteman dengan setan. Jangan diasumsikan bahwa berteman dengan setan kita di warung kopi ngopi, bukan. Nah, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, orang yang selalu asik dengan perbuatan dosanya, itu adalah sudah termasuk berteman dengan setan. Maka ketika kita menuruti apa yang sudah menjadi kemauan hawa nafsu kita, berbuat jelek, memfitnah orang, menggibah orang, itu bisikan dari setan. Nah, kalau kita terus-terusan tidak pernah sadar, tidak pernah taubat, ya, tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya perbuatan dosa, di seketika itu sebenarnya kita sudah menjadikan setan sebagai teman karib itu. Makanya Allah memberikan akal buat kita itu untuk membedakan mana yang baik dengan yang buruk. Mana yang dosa, mana yang pahala, kan begitu ya. Mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Nah, kemungkaran itu adalah setan. Ma'ruf itu insya Allah dari akal kita yang dituntun oleh malaikat, oleh Allah kan begitu. Jadi ketika kita selalu menuruti hawa nafsu kita dan hawa nafsu kita turuti dengan perbuatan dosa, disitulah masuk kategori menjadikan setan sebagai temannya. Begitu Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Jadi jangan kategorikan setan itu kita ajak ke warung, kita makan bersama. Yang jelas tidak akan, itu adalah setan yang dalam konteks ayat ini adalah setan yang dari bangsa jin yang memang tidak kelihatan. Dan itu memang yang sudah kita maklumi bersama, itu jenis dari setan yang dari bangsa jin itu yang menjerumuskan Nabi Adam dan Ibunda Hawa, yang dulu mungkin menjadi cerita di hadapan kita yang sering kita dengar. Sehingga dari situlah akhirnya Adam dan Ibunda Hawa itu sampai dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena sudah menuruti kemauan dari iblis kemarin, dari iblis itu, dan iblis itu mengajak kepada kemungkaran. Nah, disitulah pada akhirnya disebut dengan berteman dengan setan. Kalau satu kali, dua kali mungkin kita berbuat dosa langsung bertobat, itu mungkin belum kategori berteman masih. Ya mungkin kita nggak sengaja berbuat dosa, kita nggak sengaja berbuat kemungkaran mungkin. Tapi ketika itu kita harus menyadari, ketika sudah berbuat dosa dan keluar kemungkaran, jangan diteruskan, kita langsung kembali kepada Allah, kita taubat dengan taubat yang nasuha. Tapi kalau kita berbuat dosa satu kali, kita nggak taubat berbuat dosa satu kali, itu sudah kategori berteman sudah. Kayak Mbak Yaya ketemu dengan orang ya, kalau hanya satu kali kan tidak dikategorikan teman.
0: Okay.
1: Ya enggak? Tapi okay, kalau sudah bolak-balik sering ngopi dan kadang sering berbuat sesuatu yang sama, mungkin goes, mungkin lari pagi, itu sudah berteman namanya. Kalau sewaktu-waktu sekali-kali saja bertemu, ngobrol, habis itu enggak, itu kan belum berteman karib misalnya. Masih termasuk dalam kategori wajar lah. Ini yang dimaksud oleh Allah itu, jangan sampai kamu berteman terlalu akrab dengan setan itu. Mm-mm. Gitu loh. Mm-mm. Ya itulah nanti ketika kita menjadikan setan sebagai teman, itu akan bahaya. Nanti pada akhirnya ketika sudah kita merasakan apa yang sudah kita perbuat pertemanan dengan setan, dengan iblis itu, di hari kiamat akan menjadi pusat penyesalan tersendiri. Akan datang suatu hari ketika semua alasan sudah habis itu, semua pembelaan akan runtuh nanti di hari kiamat itu Mbak Yaya. Maka janganlah katakan setan mencela aku, kamu gak usah mencela aku. Karena nanti di hari kiamat pasti ada orang yang mencela setan. Kenapa? Akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu berbuat dosa semacam itu? Aku diajak ini, ya Allah gitu loh. Aku gini gara-gara ini saya masuk neraka, gara-gara ini saya berbuat dosa, gara-gara ini saya sering memfitnah, gara-gara ini saya korupsi. Kata setan, kasarnya begini, saya kan hanya hanya ngajak, tapi kamu kok terus-terusan malah untuk berbuat dosa itu. Bahkan nanti mungkin kalau pada saat ini ya Mbak Yaya, bisa jadi setannya sudah menyerah. Kenapa? Karena manusianya sendiri yang jadi setan sekarang sudah. Gitu loh. Di hari kiamat, sekali lagi, iblis sudah tidak lagi bisa menggoda. Yang bisa menggoda itu hanya waktu di dunia ini. Ia tidak lagi bisa berbohong. Justru saat itu dia akan berkata jujur. Di hari kiamat, iblis itu akan berkata jujur semuanya. Kalau sekarang bisa berbohong. Sekarang iblis itu bisa, bisa memoles. Ya, bisa memoles sesuatu yang jelek menjadi baik. Nah, contohnya ngerti Mbak Yaya?
0: Sesuatu yang...
1: Iblis bisa memoles sesuatu yang jelek menjadi baik.
0: Leres Pak Ustaz.
1: Contoh. Mm-mm. Dulu minuman keras itu namanya Homer. Mm-mm. Nah, dipoles sekarang Mbak Yaya. Bukan Homer sekarang, topi miring.
0: Baik.
1: Itu kan termasuk dari jerat-jerat iblis juga itu.
0: Okay.
1: Topi miring, apalagi sekarang pencuri, ya, dianggap polesannya luar biasa. Seakan-akan sudah nggak mengandung dosa.
0: Iya.
1: Nah, polesan-polesan kejelekan yang dibungkus dengan kebaikan itu yang lebih bahaya sekarang. Dan kita kadang terjebak itu. Korupsi dianggap itu pemberian, sedekah. Kan ada yang sekarang semacam itu. Itu dianggap apresiasi. Dari korupsi yang diperbuat, hal-hal semacam ini sudah terjadi sekarang, dan itu adalah termasuk dari jerat-jerat iblis, jerat-jerat setan gitu loh. Jadi kalau kita sudah terikut dengan pola-pola itu, berarti kita sudah ikut dengan pola-pola iblis, berarti menjadikan iblis dan setan sebagai teman. Dan di hari kiamat, pemirsa RRI yang dirahmati Allah, iblis sudah tidak lagi menggoda sekali lagi. Jangan salahkan aku, kata iblis. Aku hanya mengajak kalian sendiri yang memilih untuk mengikuti. Dia hanya mengajak. Mbak Yaya punya teman.
0: Punya.
1: Ketika dia ajak sesuatu, dia ajak ke manapun, sampai kan punya dua pilihan.
0: Okay.
1: Ikut atau tidak. Kan begitu. Disitulah fungsi akal kita ya. Untuk kita ikut atau tidak. Gitu loh. Iblis sekarang itu, ya hanya mengajak. Nggak memaksa dia kok. Tapi ketika kita mengikuti langkah-langkah dia, itu adalah pilihan kita. Jadi nanti iblis itu, setan itu akan, dia hanya mengajak kok. Ngapain kamu ikut? Kata iblis. Ya udah, kamu nggak usah nyalakan saya. Mungkin saya hanya ngajak dan saya tidak memaksa. Malah ketika saya mengajak kan begitu kan, kamu mengikuti. Pada akhirnya kamu yang mengajak saya nanti pada begitu. Makanya dari itu, ayo kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu adalah merupakan jerat-jerat daripada iblis. Jangan salahkan aku, kata iblis. Aku hanya mengajak, kalian sendiri yang memilih untuk mengikuti. Betapa mengerikan kalimat itu nanti di hari kiamat, Mbak Yaya.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Baik, jadi merujuk pada pertanyaan Ibu Sri Ponco tadi, berteman dengan setan ini adalah kaitannya dengan sikap dan sifat manusia itu sendiri yang mungkin mencerminkan suatu hal atau perilaku yang jauh dari nilai keislaman. Ngatani ku nggih Pak Ustadz.
1: Betul, betul.
0: Nggih, baik. Kemudian
1: nilai kebenaran.
0: Iya. Baik Pak Ustadz. Kemudian kita kembali ke topik kita pada pagi hari ini, yaitu salahkan saja dirimu, hikmah dari surat Ibrahim ayat ke-22. Pak Ustadz, ini kan kadang seringkali kita sering menyalahkan keadaan, orang tua atau bahkan pasangan ya, atau lingkungan kita ketika hidup kita tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin banyaknya cobaan yang hadir dalam kehidupan kita begitu. Ini sebenarnya bagaimana cara kita membedakan antara introspeksi diri dengan terlalu menyalahkan diri sendiri, Pak Ustadz?
1: Maksud dari arah pertanyaan Mbak Yaya gimana? Menyalahkan orang lain gitu ya?
0: Iya, terkadang kan ketika
1: karena,
0: kita dapat kesialan,
1: iya, keadaan gitu ya?
0: Iya, baik. Mm-mm.
1: Nah, keadaan itu sebagai seberapa genting sih sampai mengakibatkan kita terjerumus kepada dosa? Kan begitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi gini, Rasulullah sebagai teladan kita itu tentu juga banyak dari godaan-godaan, keadaan-keadaan yang memungkinkan dia mungkin untuk bermaksiat kepada Allah, ya mungkin saja dia ada kesempatan itu. Tapi dia mengajarkan kepada kita apapun keadaannya, ya sudah, itu terima takdir itu dari satu takdir Allah, dan dari takdir itu dia memahami bahwa ini ya sebenarnya hanya takdir dari Allah yang harus dihadapi. Tidak boleh dengan kita menghadapi keadaan yang menggenting terus kita menghalalkan segala cara. Contoh ada orang mungkin sulit untuk cari makan, terus dia akhirnya mencuri, kan begitu kan? Misalkan begitu contoh kecilnya.
0: Iya.
1: mencuri tetap salah gitu. Walau keadaan apapun tetap salah. Karena kita tidak bisa menormalisasi kejahatan dan keburukan itu. Walaupun itu adalah keadaan yang sangat mendesak kan begitu. Tentu Allah lebih tahu dan lebih paham apa yang menimpa diri kita. Tentu nanti kita akan jadikan alasan, saya berbuat seperti ini ya Allah karena keadaan pada waktu itu. Ya belum tentu juga keadaan itu mendesak kita untuk berbuat keburukan, belum tentu. Sesuatu keadaan itu memaksa seperti apa yang sampai kita terjerumus ke jalan dosa ini kan kita juga nggak tahu. Allah yang Maha tahu seperti itu. Maka dari itu tetap kita harus hati-hati, Pak ya. Keadaan apapun, segenting apapun, ya mumpung masih sekarang jangan menyalahkan keadaan. Ayo kita terima ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat kita harus berbuat dosa, kita harus pikirkan lagi. Siapa tahu pikiran-pikiran itu sebenarnya dibisikkan oleh setan. Apa kata setan? Kamu gak apa-apa, mencuri sedikit-sedikit, keadaan kamu kok terdesak. itu kan juga bisikan dari setan, Mbak Yaya.
0: Okay.
1: Akhirnya kita membenarkan. Pertama, setan itu membisikkan. Membisikkan kepada kita. Bisikan begini. Bagi mereka yang mungkin dalam keadaan kepepet ya. Oh, iya sih saya kan kepepet. Katanya kalau darurat kan gak apa-apa. Wong kita minum apa makan makanan haram aja kalau dalam keadaan darurat katanya masih diperbolehkan. Berarti saya boleh diperbolehkan untuk mencuri. Mungkin awalnya dia berpikir kayak begitu. Mencurilah sedikit kan. Ternyata keasikan ya, mencuri lagi yang kedua kalinya. Pertama mungkin hatinya merasa tidak bertentangan dengan apa yang dia perbuat. Tapi pada akhirnya ketika satu kali, dua kali, tiga kali dia mengulangi perbuatan yang sama, pada akhirnya nanti apa yang terjadi akan terbiasa. Ketika sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi alarm buat kita bahwa itu bukan perbuatan dosa. Nah, ketika sudah terus dilakukan perbuatan dosa, akan menjadi kebutuhan akhirnya. Itu yang kita khawatirkan. Ketika awal-awalnya kayaknya sih itu darurat dan karena keadaan. Ini hati-hati, ini juga jebakan dari iblis, Mbak Yaya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, ketika kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendidik anak dengan sebaik mungkin dari dia kecil sampai dengan beranjak dewasa, tapi ternyata ketika dewasa si anak ini terjerumus dalam pergaulan bebas atau mungkin terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua dan bahkan sulit untuk dinasehati, ini sebagai orang tua apakah kita harus menyalahkan diri kita sendiri ketika merasa gagal mendidik anak? Dan sebenarnya sampai batas mana Pak Ustadz ini kesalahan anak menjadi tanggung jawab orang tuanya?
1: Oke. Batas seorang tua batas orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak itu batasnya adalah ya mendidik, mengajarkan, memberitahu, berikan nasihat, dan itu batasnya sudah. Kenapa? Pada akhirnya nanti dia menjadi orang yang dewasa yang juga memfungsikan otaknya dan pikirannya toh.
0: Oke.
1: Gitu loh. Tugas kita sebagai orang tua mendidik, memberikan rambu-rambu, memberitahukan, oh ini leh yang salah, ini yang benar. Kamu saya sekolahkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sudah kewajiban jenengan, kita sebagai orang tua sudah selesai. Ketika dia memilih jalan yang tidak sesuai dengan ajaran atau syarat-syarat Islam, itu sudah pilihan dia. Tanggung jawab kita yang sudah selesai, kecuali kita tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mengajarkan dia tentang kebaikan-kebaikan itu. Itu nanti yang akan menjadi tanggung jawab kita di hari kiamat. Jadi, tidak ada itu sebenarnya orang itu menanggung dosanya orang lain, tidak ada. La taziru wa ziratun wisra ukhra. Termasuk tidak ada seorang anak itu, orang tua itu menanggung dosanya anak, tidak ada. Dalam Islam tidak ada hal-hal semacam itu. Yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah seperti itu. Ya mendidik, mengajarkan, memberikan arahan kepada anak kita. Oh, pada akhirnya ketika anak kita sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara baik dengan yang buruk, mungkar dengan yang ma'ruf, yang baik dengan yang tidak baik, itu pilihannya dia. Kita hanya memberikan rambu-rambunya itu. Jadi gak usah khawatir bahwa, oh nanti gimana, sudah saya ajarkan ketika anak kok menjadi anak yang kurang baik, kurang anak yang bejat, anak yang kurang ajar, yang kering itu. Ya sudah, gak usah terlalu itu menjadi beban pikiran kita.
0: Okay.
1: Allah Maha tahu kok. Nanti tidak ada yang saling menyalahkan itu. Ya Allah, ini gara-gara orang tua kita, saya tidak mengingatkan. Kalau sudah kewajiban kita mengingatkan, sudah cukup. Gak usah menjadi beban kita selanjutnya. Seperti itu, Mbak.
0: Nggih, Pak Ustadz, matur suwun sangat. Kemudian ini ada pertanyaan dari pendengar, Pak Ustadz. Ada Ibu Hana dari kawasan Kemiran, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Pak Ustadz, dalam rumah tangga seringkali terjadi suami menyalahkan istri dan sebaliknya istri menyalahkan suami, di mana masing-masing ini merasa dirinya sudah berkorban paling banyak. Bagaimana menerapkan hikmah surat Ibrahim ayat ke-22 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga seperti ini, Pak Ustadz?
1: Jadi begini, saling menyalahkan itu kan kita juga enggak tahu ya. Saling menyalahkan apa kan begitu. Apa saling menyalahkan atau dalam hal ini sering menuntut haknya masing-masing untuk dilaksanakan oleh pasangannya. Kan kita juga gak tahu Mbak Yaya ya.
0: Yeah.
1: Menyalahkan dalam konteks apa itu. Gitu loh. Kalau menyalahkan mungkin ada pasangan kita berbuat dosa, terus kita salahkan gak apa-apa. Itu mengingatkan. kalau dalam konteks yang ditanya oleh Bu siapa tadi?
0: Ibu Hana.
1: Nggih. Dalam konteks yang Bu Hana itu menyalahkan, kita juga kan nggak tahu, bisa jadi menyalahkan itu dalam konteks ya mungkin antara satu dengan yang lain saling menuntut haknya masing-masing, dan itu dianggap kewajiban oleh pasangan kita, mungkin kan begitu. Nah, perlu kita menyadari pertama bahwa kita ini mempunyai pasangan, ada istri, ada suami, tentu banyak kesalahan. Kita ini nikah ya, punya pasangan manusia bukan malaikat ya, yang tentu kita harus menyadari tidak akan luput dari kesalahan dan kehilafan itu. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai pasangan yang tidak sempurna. Justru kekurangan-kekurangan masing-masing itu kita yang menyempurnakan. Kalau yang suami itu punya kekurangan, disempurnakan oleh istrinya. Kalau yang istri punya kekurangan, maka suaminya yang melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Jadi rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah ketika semuanya menyadari bahwa di antara masing-masing pasangan itu adalah punya kekurangan masing-masing. Ketika terjadi sesuatu, bagaimana cara menyikapi Mbak Yana, Abah Yaya? Ketika terjadi hal-hal yang mungkin ya, yang mungkin antara satu dengan yang lain tidak cocok, maka sikap pertama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, jangan menyalahkan pasangannya dulu. Pasangan kita dulu yang salahkan dulu. Kenapa? Kalau kita yang merasa bersalah, maka yang terjadi nanti kita akan minta maaf kepada pasangan kita. Tetapi kalau sikap yang kedua yang kita yang diambil, menyalahkan pasangan yang terjadi, itu adalah akan terjadi percekcokan, merasa dirinya benar. Contoh dari cerita Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin Mbak Yaya pernah dengar juga ya.
0: Okay.
1: Suatu hari Rasulullah itu ketika berdakwah pernah kemalaman tidur. Kemalaman datang masuk rumah. Dia ketuk pintu rumah itu, Aisyah itu enggak bangun-bangun. Dia petuk lagi, enggak bangun-bangun, karena mungkin Rasulullah waktu itu, ya Rasul itu kecapean, akhirnya dia tidur di depan pintu. Nah, si istri beliau Aisyah itu karena mungkin kecapean juga nunggu suaminya pulang, agak pulang-pulang. Akhirnya saking capeknya dia tidak dengar ketukan pintunya suaminya. Ketika pagi subuh itu, Aisyah itu buka pintu, dia kaget, ternyata suaminya sudah tidur di depan pintunya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang dilakukan oleh Aisyah sama Rasulullah? Mbak Yaya, pernah enggak dengar cerita ini?
0: Belum pernah, Pak Ustadz.
1: Belum pernah. Ya, Rasulullah ketiduran di depan pintu karena tidak dibukakan pintu. Nah, Aisyah kecapean karena mungkin nunggu Rasulullah enggak pulang-pulang. Yang terjadi apa? Ini yang perlu kita contoh sebagai pasangan suami istri. Rasulullah minta maaf, Aisyah minta maaf. Ayo. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Aisyah, "Ya Rasul, ya suamiku, saya minta maaf, saya kecapean. Jadi saya enggak dengar engkau ngetuk pintu. Saya salah, saya minta maaf ya Rasul." Tapi Rasulullah juga minta maaf. "Ya wahai istriku, saya juga minta maaf. Saya terlalu malam pulang sehingga menyebabkan kamu nunggu terlalu lama. Karena nunggu terlalu lama, kamu sampai kecapean, sampai kamu enggak bangun ketika diketuk. Saya yang salah," kata Aisyah. "Saya yang salah." Apa yang terjadi? Semuanya merasa salah, sehingga apa ya? Akhirnya kedua suami istri antara baginda Rasul dengan Aisyah itu saling memaafkan. Kenapa? Semuanya merasa paling bersalah. Coba pada waktu itu merasa dirinya benar. Kata Aisyah, "Engkau suamiku pulang terlalu malam. Kemana saja?" Gitu kan? Akhirnya menyalahkan Rasul loh, menyalahkan suaminya.
0: Mm-hmm.
1: Kata Nabi Muhammad, mungkin kalau dia seperti kita, ya mungkin kalau kita seperti itu, "Kamu tidur kok sangat gitulah, enggak bangun-bangun. Kamu, saya ini capek, saya ini berdakwah gini. Kamu kalau tidur gini-gini." Akhirnya kan apa? Yang terjadi akan pertengkaran yang terjadi kalau semuanya merasa dirinya benar.
0: Gini.
1: Jadi begini, ketika hubungan suami istri ada hal-hal semacam itu, sudah posisikan kita yang salah, si suami mensosisikan dirinya yang salah, si suami, ya si istri juga musikan, akhirnya dia saling minta maaf. Kalau merasa dirinya benar, ini yang terjadi apa? Akan terjadi percekcokan dan pertengkaran. Ini yang terjadi sekarang. tingkat perceraian semacam itu, Mbak Yaya, karena bisa jadi antara suami dan istri itu tidak ada introspeksi. Yang ada adalah saya yang benar, kamu yang salah. Kata si perempuan, saya yang salah, kamu yang benar. Seperti itu yang terjadi sekarang, Mbak Yaya. Maka hati-hati. Seperti itu cara menyikapi apa antara suami dan istri.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Hana terkait dengan bagaimana caranya menyikapi konflik antara suami istri dan menerapkan ya hikmah dari surat Ibrahim ayat ke-22 ini. Kemudian Pak Ustadz, karena tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi, ini monggo panjenengan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi kita di hari ini, yaitu dengan tema salahkan saja dirimu, hikmah surat Ibrahim ayat ke-22. Monggo Pak Ustadz.
1: Jadi pemirsa RRI yang dirahmati Allah, selama ini dunia kita ini, dunia ini sering berkata aku begini karena dia, aku jauh dari Allah karena lingkungan, ya, seperti yang Mbak Yaya tadi sampaikan ya, menyalahkan lingkungan. Aku berdosa karena keadaan. Namun nanti di hadapan Allah, semua alasan itu akan gugur, Mbak Yaya. Iblis sendiri akan berlepas diri dari para pengikutnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak lagi akan berguna. Mungkin hari ini kita masih bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan teman, menyalahkan pasangan kita, bahkan menyalahkan takdir. Tetapi akan datang suatu hari ketika yang paling kita sesali adalah diri kita sendiri. Karena ternyata pintu taubat pernah terbuka, tapi kita menundanya untuk bertobat itu. Al-Quran sudah sampai kepada kita, tetapi kita mengabaikannya. Azan terus berkumandang, tapi kita memilih kesibukan. Air mata penyesalan di akhirat tidak akan mengubah keputusan Allah. Maka sebelum iblis berkata, jangan salahkan aku, mari kita belajar menyalahkan diri kita sendiri saat masih di dunia ini. Sebab orang yang berani mengoreksi dirinya sendiri akan diselamatkan dari penyesalan yang abadi di hari esok, waktu di hari kiamat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, Mbak Yaya. Ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, matur suwun sangat, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Sehat selalu, Pak Ustaz. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Hati edisi di hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG terkait dengan salahkan saja dirimu, yang merupakan hikmah surat Ibrahim ayat ke-22 yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Pendengar, nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Maka Pak Panjenengan Sedoyo jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Ingati, matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo, pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Malang, salah satunya di Dusun Sumber Agung, Desa Sumber Bandung Rejo, Kecamatan Bantur. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Polres Malang menyalurkan 4.000 liter air bersih ke wilayah tersebut pada hari Selasa 8 September 2026. Bantuan air diperkirakan dapat dimanfaatkan sekitar 40 kepala keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, pendistribusian dilakukan oleh Polsek Bantur bersama dengan sejumlah pihak. Dalam hal ini, Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Saifuddin turun langsung dalam penyaluran bantuan dengan melakukan koordinasi bersama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan. Menurutnya, distribusi air tidak hanya dilakukan sekali Polres Malang bersama dengan pihak terkait dan akan terus memantau kondisi di wilayah terdampak dan menyesuaikan penyaluran bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan juga diimbau untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau kepolisian setempat. Langkah ini pun diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi terkait kebutuhan warga di wilayah terdampak. Penyaluran air bersih di Dusun Sumber Agung menjadi salah satu upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Malang, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico Magik, ngerungokakan RRI malam.
4: Good, good, good.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polresta Malang Kota memastikan siap mengawal pengendalian inflasi di Kota Malang, termasuk mengantisipasi penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM, di mana pengawasan dilakukan bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap aman. Dalam hal ini, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS mengatakan keterlibatan kepolisian dalam pengendalian inflasi ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga pemantauan kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok maupun BBM. Pernyataan ini disampaikan ketika TPI di Kota Malang melakukan pemantauan di sejumlah lokasi. Dan sementara itu di SPBU Jalan Ciliwung, TPI mendapati peningkatan permintaan Pertalite yang menyebabkan antrean kendaraan hingga ke bahu jalan. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kenaikan harga Pertamax. Meskipun demikian, berdasarkan informasi Pertamina, stok BBM masih aman dan juga berjalan dengan aman sehingga belum ditemukan indikasi kelangkaan. Demikian Porto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,